0: Men TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
6: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
4: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
7: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
4: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
9: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Jadi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
10: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
8: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur

0: 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
1: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
0: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
2: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
0: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
4: Laporan khusus.
5: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
6: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
5: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
6: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
5: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk

0: mengisi kebutuhan tenaga kerja.
1: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
0: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
2: The success of this project is not measured solely by
0: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
2: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
0: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, saya Sari Julia masih temani Anda di edisi akhir pekan 18 Juli 2026, di edisi hari Sabtu kali ini. Lepas dari Pro 3 Jakarta, nah untuk Anda yang ingin begitu ya mengisi hari libur Anda dengan kegiatan-kegiatan yang positif, nah nanti saya juga bagikan satu kabar nih berkaitan dengan agenda yang ada di kawasan alun-alun kota Surabaya. Saya menyapa terlebih dahulu Ibu Niken, terima kasih. Ini mengabarkan ada foto juga yang diberikan OTW Mojokerto Trawas bersama Ibu-Ibu Perwita Wana Kencana Cabang Tuban dalam rangka rekreasi. Waduh, luar biasa. Hati-hati di jalan ya Bu, tetap mendengarkan kami, dan yang pasti tetap bisa berbagi kabar pastinya untuk kami. Selamat sampai tujuan pastinya ya. Terima kasih Bu Niken, begitu ya, sembari memantau siaran kami di pagi hari ini. Saya juga ajak Anda tentunya gitu ya untuk bisa berinteraksi, berbagi kabar bagaimana dengan kondisi pagi ini di sekitaran tempat tinggal Anda ataupun di tempat-tempat keramaian kalau Anda sedang pergi berlibur seperti halnya dilakukan oleh Bu Niken, termasuk juga kondisi cuaca. Saya tadi juga janji ya mau bagikan satu kabar, ini berkaitan dengan gelaran GCFF begitu ya. Jadi Bank Indonesia itu menyelenggarakan Java Coffee Flavor and Festival GCFF 2026 di alun-alun kota Surabaya, yang ditargetkan itu mampu melampaui capaian tahun sebelumnya baik dari jumlah pengunjung maupun nilai transaksi bisnisnya. Rifki Ismail, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Provinsi Jawa Timur, mengatakan pada GCFF tahun lalu, festival tersebut berhasil menarik sekitar 130 ribu pengunjung dengan total transaksi mencapai 107 miliar rupiah selama 3 hari pelaksanaan. Tahun ini mudah-mudahan bisa terlewati ya untuk pengunjungnya, dan ini memang diadakan di sekitaran alun-alun kota Surabaya. Dan Rifki mengatakan optimisme tersebut didukung berbagai agenda bisnis matching dan juga bisnis coaching yang telah berlangsung sejak hari pertama dan akan terus berlanjut selama 3 hari festival. Dan dia mengatakan proses bisnis matching masih berlangsung antara pelaku usaha dengan calon investor maupun pembeli dari dalam dan luar negeri. Dan selain membuka peluang transaksi dagang, BI juga terus memperkuat daya saing UMKM melalui program pembinaan yang dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan produksi, pengemasan, hingga akses pasar internasional. Dan di Jawa Timur, BI membina sebanyak 376 UMKM yang bergerak di sektor ketahanan pangan dan produk berorientasi ekspor. Dan dia mengatakan seluruh proses pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga mempertemukan pelaku usaha dengan mitra bisnis di luar negeri. Dan dia menambahkan, kemudian perdagangan lintas negara juga diperkuat melalui implementasi local currency transaction yang telah dijalankan Indonesia dengan sejumlah negara, sehingga transaksi ekspor-impor dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal dan lebih efisien. Dan untuk gelaran GCFF 2026 digelar 3 hari mulai dari kemarin ya, 17 Juli hingga nanti 19 Juli 2026. Ada talk show, ada workshop, ada bazar, hingga lomba bertema kopi hingga rempah-rempah. Boleh kalau mau datang, diagendakan bersama keluarga pastinya ya. Biasanya gitu sih, weekend gak tahu mau kemana, ya udah kalau gak nge-mall, coba cari agenda kegiatan yang ada di sekitar kita. Nah itu ada satu diantaranya di alun-alun kota Surabaya. Ini banyak juga ya teman-teman yang ikut run, ini memeriahkan juga weekend Anda pastinya ya. Ini banyak run sekali, mulai dari hari Minggu besok dan lain sebagainya. Boleh itu juga diikuti sembari sehat begitu ya, juga bisa menambah jaringan dan juga pertemanan. Seru pastinya ya. Kalau nggak ada kegiatan, bolehlah ikut juga ya. Dapat sehatnya juga pasti. Oke, saya nanti ya juga ajak Anda, karena biasanya kalau akhir pekan itu kan masyarakat biasanya ngelakuin hobi gitu ya. Hobinya apa? Ada yang pergi naik gunung gitu kan, yang melakukan pendakian. Seru. Tapi sekarang itu trennya mendaki mengajak pasangan dan juga anak. Wah, seperti apa keseruannya nanti dalam sesi dialog aspirasi bersama kawan komunitas? Kita akan berbincang berkaitan dengan pendakian TikTok. Amankah? Ada Mas Rudi Kukus Setiawan, founder komunitas Anak Pelestari Alam, Kids Rover, yang nanti kita akan ajak berbincang pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda juga yang ingin memberikan pendapat ataupun komentar, boleh. Line telepon juga masih kita buka untuk Anda berinteraksi bersama kami di pagi hari ini.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Joko Suprianto bin Sanaji almarhum, dahulu bertempat tinggal di Jalan Wiyung 2 nomor 39 RT 2 RW 4 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1870 garis miring PDD Didik G garis miring 2026 garis miring PA titik SBY antara Sulistiyowati binti Misno sebagai penggugat dan Joko Suprianto bin Sanaji almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Andi Purwanto bin Ngatiman, umur 34 tahun, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kenjeran nomor 497 RT 4 RW 10 Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1900 garis miring PDDDG garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Leni Andrianti binti Karsono sebagai penggugat dan Andi Purwanto bin Ngatiman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
2: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
1: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
2: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
1: Ayo Pak,
2: satu, dua, tiga, ayo dorong.
1: Waduh, jadi nggak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
2: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
1: Oke, makasih banyak ya Pak.
2: Sama-sama.
3: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

Nanti untuk Anda dalam sesi diskusi bersama kawan komunitas, Anda juga kami undang ya berinteraksi bersama kami. Nah, tema kita juga cukup menarik begitu ya. Ini berkaitan dengan hobi ataupun kesukaan bagi Anda para pendaki begitu ya, atau yang menjadi pendaki pemula, boleh ya ikutan ngobrol. Tema kita pendakian tektok, amankah? Ada Mas Rudi Kukustiawan, founder komunitas anak pelestari alam Kid Rover. Kalau Anda masih ingat, Mas Rudi ini pernah berbincang juga bersama dengan rekan saya Fresh Oktora beberapa waktu yang lalu. Karena kan kalau kita bicara tentang aktivitas mendaki gunung, itu semakin diminati oleh keluarga. Jadi nggak sedikit orang tua yang mengajak anak menikmati alam sejak usia dini sebagai bagian dari pendidikan karakter, mengenalkan konservasi, hingga membangun kedekatan keluarga. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul pertanyaan besar, apakah semua anak aman diajak mendaki? Nah, kala itu, Fresi Oktora berbincang bersama Mas Rudi dalam sesi diskusi yang sama, begitu ya. Karena kalau kita lihat, banyak begitu ya peristiwa-peristiwa yang menggambarkan yang terbaru, bulan April 2026, itu ada seorang balita berusia 1,5 tahun mengalami hipotermia setelah dibawa mendaki Gunung Ungaran. Dan kasus ini akhirnya memicu diskusi luas mengenai batas aman usia anak mengikuti pendakian ataupun juga pengetahuan orang tua. Kadang kan gitu ya, ada sepasang suami istri yang ketika mulai dari awal merajut kasih, mereka punya hobi yang sama, kemudian meneruskan itu ketika mereka punya anak. Namun ada yang tidak diikuti dengan pengetahuan, edukasinya pun nggak ada. Ya udah, asal naik aja, bahaya kan ya. Nggak ada perlengkapan yang bisa dibawa, bagaimana untuk mengetahui kondisi si kecil dan sebagainya. Dan memang IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, menegaskan bahwa tidak ada batasan usia yang benar-benar baku. Namun anak di bawah usia 3-5 tahun tergolong rentan terhadap suhu dingin, perubahan cuaca, kelelahan, serta sulit mengungkapkan kondisi tubuhnya. Karena kan belum bisa ngomong secara lugas begitu ya. Pada pendakian usia tersebut tidak direkomendasikan kecuali dengan pertimbangan yang sangat matang. Itu yang kemudian menimbulkan perdebatan banyak gitu kan ya. Tapi yang kali ini, karena kalau kita bicara juga tadi tentang aktivitas pendakian, agaknya memang menjadi tren. Ini menjadi pilihan wisata alam yang digemari masyarakat selain camping maksud saya. Jadi aktivitas mendaki gunung itu terus menjadi pilihan wisata alam yang digemari masyarakat di tengah kesibukan dan keterbatasan waktu. Misalnya liburnya cuma ya weekend seperti sekarang lah ya. Ada yang memanfaatkannya itu satu hari untuk melakukan pendakian tektok, yaitu mendaki hingga puncak lalu turun. Istilahnya PP, pulang pergi. Di hari yang sama tanpa bermalam di gunung. Wah ini kan kalau misalnya itu dilakukan harus mengetahui dulu begitu kan ya. Istilah ini memang masih cukup awam di telinga masyarakat gitu ya, tapi banyak dilakukan oleh yaitu tadi masyarakat yang ingin mencari wisata alam begitu ya dengan durasi waktu yang sangat singkat. Biasanya gitu kan, kalau Sabtu ayolah pergi berlibur, tapi Minggu udah harus pulang ya karena istirahat, besok Senin udah mulai aktivitas. Ada kan yang kayak gitu ya. Nah, bagi sebagian orang konsep ini dianggap lebih praktis karena tidak memerlukan perlengkapan berkemah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun di balik efisiensi tersebut, pendakian tektok tetap menyimpan berbagai resiko yang tidak boleh dianggap remeh. Apa dan bagaimana? Nanti kita akan berbincang bersama juga dengan Mas Rudi, gitu kan ya. Termasuk kalau mau bawa anak, gimana juga, gitu ya. Boleh ya nanti sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin Anda punya pengalaman serupa, karena mungkin Anda ini dulu menjadi seorang pendaki, gitu ya, selagi muda, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas ini, nah boleh urun rembuk apa pengalaman-pengalaman Anda, termasuk ketika membawa anak atau ketika melakukan pendakian tektok. Sempat berbincang tadi sekilas bersama teman gatekeeper begitu ya, bahwa kalau punya ilmunya, kalau tahu apa yang perlu dipersiapkan aman, tapi kalau enggak, nah itu karena kan dikejar waktu juga ya, harus tahu nih berapa lama jarak tempuhnya begitu ya, belum lagi nanti nggak tahu medannya, itu akan juga mempersulit begitu ya, sehingga sebelum gelap mereka udah harus kembali turun dan pulang. Itu juga menjadi sebuah tantangan. Nah, kalau enggak tahu medannya, enggak tahu seluk-beluk gunungnya dan sebagainya, itu yang akan sangat membahayakan. Tidak sedikit ya, ada korban juga yang ditimbulkan berkaitan dengan pendakian tektok karena itu tadi, minim pengetahuan dan juga pengalaman, sehingga mereka nekat karena ini dianggap menjadi sesuatu yang sedang tren saat ini, itu dilakukan dan akhirnya membahayakan diri sendiri. Saya ajak Anda nanti berdiskusi bersama, ngobrol bareng, soal pengalaman, diskusi santai saja begitu ya, karena ini weekend, kita bisa sambil ngobrol, menambah wawasan, dan juga saling bertukar pengalaman.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Temani Anda menikmati waktu libur di momen akhir pekan kali ini Sabtu 18 Juli 2026 pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi bersama kawan komunitas untuk edisi kali ini. Line telepon 5345474 atau WA 081331414992 boleh Anda gunakan nanti sembari menyampaikan pertanyaan atau berbagi pengalaman. Kemudian juga bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming, ada aplikasi RRI Digital yang di dalamnya juga terdapat kolom live chat, itu juga bisa Anda manfaatkan. Dan juga kanal YouTube RRI Surabaya, karena siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan atau saksikan juga melalui kanal YouTube kami. Dan kalau kita bicara berkaitan dengan komunitas, nah kita akan berbincang santai begitu ya, karena tentu masing-masing di antara kita punya kesukaan ataupun hobi. Nah, kalau kita bicara tentang hobi, nah ini juga ada yang berkaitan dengan aktivitas pendakian. Kalau ada di antara Anda yang punya cerita dan pengalaman berkaitan hal ini, nanti boleh ya urun rembuk bersama kami. Tema kita di pagi hari ini itu adalah pendakian tektok. Amankah? Wah, ini agaknya yang suka mendaki, istilah tektok tuh udah diketahui. Tapi bagaimana dengan yang masyarakat awam gitu ya, atau bagi pemula begitu ya, yang menginginkan gitu ya adanya pengetahuan ya, tambahan wawasan dan juga edukasi berkaitan dengan aktivitas-aktivitas pendakian. Satu di antaranya pendakian tektok. Kita akan berbincang begitu ya bersama narasumber yang masih kita tunggu gabungannya, karena tadi sempat terhubung namun lepas berkaitan dengan jaringan mungkin ya, karena kita bergabung melalui Zoom meeting. Ada Mas Rudi Kukustiawan, founder komunitas anak pelestari alam Kids Rover. Tadi juga sempat saya ingatkan bahwa beberapa waktu yang lalu beliau itu juga sempat kita ajak berbincang dalam sesi diskusi yang sama bersama rekan Fresi Oktora berkaitan dengan pendakian bersama anak. Nah, ini sudah gabung agaknya ya Mas Rudi. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke, agaknya masalah sinyal ya, ini nge-freeze gitu ya. Karena ini kalau dilihat dari tampilannya, beliau ini nggak lagi sedang ada di dalam rumah, tapi ada di dalam alam ya, lagi mendaki juga kah? Nah, ini kita coba tunggu gabungannya begitu ya. Ada Mas Rudi Kukustiawan, founder komunitas anak pelestari alam Kids Rover. Jadi beliau ini juga menulis buku loh, berkaitan dengan mendaki aman bersama anak. Sadar batasan, sadar peralatan, sadar kawasan, sadar lingkungan. Wah, keren ini. Karena ya itu tadi ya, aktivitas mendaki sekarang itu menjadi sebuah tren gitu ya. Dengan dali wisata gitu ya. Kalau dulu ini menjadi sebuah hobi, nah sekarang bisa ditularkan kepada anak dan juga pasangan. Kita akan coba tunggu begitu ya gabungannya Mas Rudi Kukustiawan, founder komunitas anak pelestari alam Kids Rover. Jadi beliau ini dulu juga pernah berbincang bersama kita di Pursatu RRI Surabaya berkaitan dengan aktivitas mendaki bersama anak. Nah, ini menarik ya, karena kalau tadi saya katakan di awal, aktivitas pendakian itu menjadi sebuah tren di mana banyak masyarakat itu mengatakan bahwa ini aktivitas yang sangat menyenangkan, apalagi kalau mengajak anak-anak. Kenapa? Itu tadi, ini adalah pendidikan bagi anak-anak mengenalkan alam, kemudian juga mengenalkan konservasi, hingga membangun kedekatan dengan keluarga, termasuk pendidikan karakter. Namun, nah ini, ada hal-hal yang juga yang harus diketahui oleh pemula. Karena ini menjadi sebuah tren, ya tentu harus ada edukasi, wawasan yang dimiliki agar tidak salah melangkah gitu, dan tidak berakibat fatal. Ingat ya, kalau tadi kasus anak berusia 1,5 tahun yang kemudian mengalami hipotermia, itu juga pernah dibahas begitu ya, sehingga perlu ada upaya juga untuk memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, kali ini kita akan berbincang berkaitan dengan pendakian tektok. Amankah? Kalau tadi gambarannya sih itu adalah pilihan wisata alam yang singkat gitu ya, dengan durasi waktu yang terbatas, karena biasanya pengen healing tapi waktunya terbatas. Nah, ini kita sudah sambung bersama dengan Mas Rudi Kukustiawan, founder komunitas anak pelestari alam Kids Rover. Selamat pagi ya, assalamualaikum Mas Rudi. Halo, selamat pagi Mas Rudi. Baik, kita dengar suara Mas Rudi, tapi agaknya Mas Rudi nggak dengar suara kita, benarkah? Mas Rudi, bisa dengar suara saya? Ini, beliaunya lagi ada di gunung kayaknya ya. Saya dibantu rekan saya Liga dan juga Adi di Gatekeeper untuk pagi hari ini begitu ya, untuk bisa menyambungkan bersama dengan Mas Rudy. Semoga nanti kalau udah tersambung kita nggak terganggu untuk bisa ngobrol enak ya, karena biasalah kalau misalnya lagi ada di luar ruangan gitu ya, apalagi ini dengan ketinggian yang berbeda, mungkin di atas gunung agak sedikit terganggu begitu ya. Tapi cobalah nanti kita coba tanyakan posisinya Mas Rudy pagi ini di mana sih gitu kan ya. Nah, Anda juga nanti boleh ya bercerita tentang pengalaman. Karena kalau tadi dikatakan juga berkaitan dengan perjalanan wisata dengan waktu yang cukup singkat gitu ya, dekat dengan alam ya, pilihannya adalah mendaki. Jadi aktivitas mendaki gunung terus menjadi pilihan wisata alam yang digemari masyarakat. Di tengah kesibukan, keterbatasan waktu, muncul yang namanya tren pendakian TikTok. Apa sih gitu ya? Kalau pendaki-pendaki pada umumnya udah mengetahui gitu ya, tapi bagi pemula ataupun masyarakat awam nggak paham juga istilah TikTok. Kalau saya mengartikannya ini adalah pendakian pulang pergi. Artinya berangkat pagi, pulangnya ya hari itu juga, entah itu sore, entah itu malam, tergantung bagaimana perjalanan mendaki gunung itu sendiri begitu ya. Sampai puncak lalu turun gitu di hari yang sama tanpa bermalam. Aman enggak sih? Biasanya kan minim perlengkapan tuh, minim peralatan yang dibawa karena pinginnya praktis itu tadi loh. Wong enggak nginep kok, wong enggak camping kok, enggak pasang tenda dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi tren sekarang gitu ya. Pengen mendaki tapi kan enggak bisa cuti dari kantor, cuman ada liburnya weekend. Seperti apa? Nah, itu bisa dimanfaatkan satu hari aja langsung pulang, PP pulang pergi. Itu ya, kita coba sambungkan dulu bersama dengan Mas Rudy yang sedang coba dihubungi, karena agaknya kalau kita melihat ini permasalahan sinyal ataupun jaringan. Nah, kalau kita bicara tentang pendakian TikTok, ya banyak orang yang menganggapnya ini lebih praktis begitu ya. Tadi enggak bawa perlengkapan yang cukup banyak. Bahkan beberapa tahun terakhir begitu ya, media sosial itu juga turut mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk mendaki gunung. Kenapa? Karena pengen cari view yang bagus untuk diabadikan dalam sebuah foto ataupun video di puncak gunung. Ada ya yang kayak begitu ya. Aduh, FOMO nih gitu kan ya. Pengen mendaki gitu ya. Cuman foto doang, video doang udah turun gitu ya. Tapi jangan salah, harus ada yang kemudian dibawa sebagai perlengkapan dan antisipasi bahaya-bahaya yang mungkin mengintai begitu ya. Sayangnya memang tidak sedikit pendaki pemula yang terinspirasi tanpa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai teknik pendakian, manajemen perjalanan hingga prosedur keselamatan di alam bebas. Padahal prinsip utama dalam kegiatan mendaki ya bukan seberapa cepat dia sampai di puncak, melainkan bagaimana setiap pendaki itu bisa kembali dengan selamat. Ini loh ya kan, gak cuma barang-barang yang disiapkan, tapi fisik juga. Nah, cuaca juga harus diketahui, bagaimana luasan gunung dan lain sebagainya. Kemampuan mengenali batas kemampuan diri menjadi bagian penting. Anak-anak Mapala biasanya ya, ini sudah menaklukkan begitu banyak gunung, melakukan pendakian, tentu tahu hal-hal apa, dan mereka lah yang kemudian diminta untuk berbagi begitu ya. Termasuk ketika pendakian TikTok ini membawa anak. Wah, gimana? Kayaknya nggak bawa anak aja udah ribet ya untuk yang pemula gitu ya. Bagaimana ini yang bawa anak? Karena itu tadi ada hal-hal yang bisa saja membuat anak-anak kita tidak nyaman, apalagi kalau usianya 3-5 tahun. Meskipun nggak ada rekomendasi tadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, usia berapa sih yang pas untuk diajak mendaki? Tapi kalau 1-3 tahun, di mana anak-anak ini sulit mengenali kondisi di sekitarnya, nggak bisa leluasa menyampaikan keluhannya, alangkah baiknya jangan. Kasus hipotermia yang terjadi pada bulan April 2026 di mana seorang anak begitu ya, dari pasangan suami istri yang kemudian mendaki di kawasan Ungaran itu menderita hipotermia. Beruntung masih bisa diselamatkan karena ya itu tadi dekat dengan pos-pos yang ada. Agaknya sudah tertambung ya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Mas Rudy.
1: Pagi ya. Bu Sari, mohon maaf.
0: Baik.
1: Mohon maaf sinyalnya agak
0: terganggu.
1: Ini saya lagi mau pendakian bersama Kids Rover di Gunung Pangradinan, Bandung, Bu.
0: Baik. Tadi saya sempat infokan juga nih, agaknya masalah jaringan karena dilihat dari backgroundnya Mas Rudy ini alam banget gitu kan ya, bikin ngiri Mas. Ini lagi weekend gitu ya, yang pengen healing waktunya terbatas. Agaknya ya, nih. Jadi, gimana?
1: Baik. Jadi kebetulan hari ini itu ada kegiatan Kids Rover itu di pendakian ke Gunung Pangradinan Bandung. Jadi Kids Rover itu juga kita ada di region Jawa Barat, Bu. Jadi hari ini saya sudah di Bandung.
0: Wah, baik, luar
1: Ya.
0: biasa nih. Oke, sembari mempersiapkan segala sesuatunya untuk pendakian. Nah, ini saya sempat infokan ini, kalau pendengar masih ingat, Mas Rudi ini kan pernah juga ngobrol sama rekan saya Fresi Oktora, kala itu berkaitan dengan aktivitas pendakian bersama anak, begitu kan ya. Nah, kali ini kita coba bahas dulu berkaitan dengan
1: Ya,
0: tema
1: betul.
0: pendakian tektok amankah? Tadi saya beri gambaran, ada begitu banyak masyarakat yang belum tahu, apa sih istilah tektok? Kalau saya mengartikannya pulang pergi. Nah, mungkin Mas Rudi bisa menjelaskannya secara lebih lugas kepada pendengar. Gimana, Mas?
1: Ya, ya betul. Jadi memang pendakian tektok itu kita pendakiannya dalam satu waktu tanpa kita menginap, gitu kan. Jadi kita bisa berangkat malam, bisa berangkat pagi. Jadi kita berangkat sampai di tempat tujuan, kita langsung balik lagi. Jadi bisa kalau misalnya gunung-gunung yang tergantung dari pendakinya ya. Jadi kalau misalnya pendakinya memang dia sudah terbiasa, bisa juga pendakian tektok di gunung yang ketinggian 3000 ke atas. Tapi kalau bagi yang mungkin barusan pemula, bisa ke gunung yang pendek dulu. Seperti itu. Memang tektok, jadi kita langsung pulang. Nggak nge-camp di lokasi.
0: Oke, ini perjalanan
1: seperti
0: hari
1: itu.
0: ini bersama Kit Rover tektok juga nggak sih? Atau ini berkemah di sana?
1: Iya, kita nge-camp.
0: Oh,
1: Jadi
0: nge-camp.
1: Rencana memang berangkat siang ini, jadi nanti sore kita camp di puncak. Jadi kebetulan ini kan yang di Jawa Barat kita baru mengadakan untuk di region Jawa Barat ya baru kali ini. Jadi kita coba yang ke gunung grade 1. Jadi perjalanannya cuma sekitar satu jaman aja dari base camp ke puncaknya, ke area camp juga.
0: Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang pendakian tektok, saya sebutnya ini pendakian pulang pergi. Bahasa lebih mudah dimengertinya begitu ya oleh masyarakat awam. Kan sekarang makin diminati gitu ya, Mas ya. Jadi tren begitu ya. Yaitu tadi pengaruh media sosial itu seolah-olah membuat orang ayolah naik begitu ya, foto, video, habis itu udah turun lagi gitu kan ya. Nah, ini apa memang karena keterbatasan waktu, biaya, atau ada alasan lain sih sehingga pendakian tektok
1: Tidak,
0: ini
1: betul,
0: semakin
1: betul.
0: populer, Mas?
1: Memang memang banyak karena tektok ini lebih banyak diminati ya saat ini daripada yang ngecamp. Memang pendaki yang ngecamp juga banyak, tapi kalau saya lihat di basecamp pendakian beberapa tahun terakhir ini lebih banyak gitu. Jadi mereka mungkin apa ya tergiur melihat hasilnya ya, hasilnya orang konten seperti itu. Halo,
0: Ya,
1: halo,
0: ya,
1: bisa
0: ya.
1: dengar suara saya?
0: Oke, siap, Mas. Sempat terputus, tapi sudah sambung lagi nih suaranya.
1: Oh, maaf, ini pindah. Maaf, maaf, ya.

0: ini pendakian ideal nggak sih, atau hanya mengikuti tren? Karena kan aktivitas mendaki itu bukan hanya sekedar seberapa cepat sampai di puncak, tapi kembali pulang dengan kondisi selamat. Gimana, Mas Rudi?
1: Ya, betul. Jadi pendakian TikTok itu kadang orang sering memang berbeda ya dengan trail run. Memang agak berbeda karena kalau kalau trail run itu kan anggapannya kita ada mungkin namanya run ya, jadi ada larinya, jadi mungkin turun downhillnya dengan lari. Cuman TikTok ini kita cuman pendakian, sama manajemennya sama seperti pendakian, tapi dia nggak ngecamp. Bedanya itu aja. Kalau trail run kan kita anggapannya dia lebih pro ya, lebih profesional. Jadi kita menghitung apa denyut nadinya berapa, terus untuk kalorinya juga kita juga mesti memperhitungkan juga jaraknya. Kita juga pakai kadang pakai aplikasi juga, meskipun kadang kalau untuk orang TikTok juga dibutuhkan aplikasi untuk navigasinya. Cuman ada perbedaan antara TikTok sama trail run seperti itu.
0: Ya, apapun itu perbedaannya, tapi tetap harus punya wawasan begitu ya, untuk itu tadi melengkapi keselamatan kita. Nah, banyak yang beranggapan begitu Mas, kalau pendakian TikTok tuh lebih aman. Kenapa? Karena nggak bermalam. Benar nggak sih itu? Atau keduanya aman asalkan itu tadi, mengetahui persiapannya, mengetahui peralatan yang harus dibawa, dan hal-hal lain begitu Mas. Gimana?
1: Ya, jadi gini, gunung itu memang mengandung bahaya. Ya, gunung mengandung bahaya dan pendaki itu yang mengundang bahayanya. Jadi, TikTok tetap bisa dibilang aman, yang penting kita sudah tahu persiapan, kita tahu batasannya. Jadi kita sadar akan empat hal ya. Jadi yang saya pernah tulis buku Mendaki Aman Dengan Anak itu juga bisa digunakan untuk semua pendaki, mau TikTok maupun camp. Jadi ada empat kesadaran yang mesti kita tanamkan pada diri kita saat kita mau pendakian, entah itu TikTok ataupun ngecamp. Jadi empat kesadaran itu, yang pertama sadar atas batasan ya, jadi batasan fisik, ada batasan rute, medan, cuaca, terus transportasi, komunikasi juga, ada kesadaran tentang peralatan, terus kesadaran tentang kawasan, sama
0: sadar
1: kesadaran
0: lingkungan.
1: Jadi itu yang, ya, empat kesadaran itu yang membuat pendakian kita menjadi lebih aman. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Jadi harus mengacu pada 4 poin ini. Tapi bagaimana ketika melihat para pendaki yang ada di Indonesia saat ini? Apakah sudah memiliki kesadaran tersebut? Ya, kalau teman-teman Mapala misalnya ya, atau pendaki-pendaki yang sudah lama, ya mungkin sudah paham begitu Mas dengan kondisi-kondisinya. Bagaimana dengan pendaki-pendaki pemula yang tadi katakanlah mereka FOMO, mengikuti tren dan lain sebagainya? Apa pendapat Mas Rudi?
1: Ya, jadi memang saya sering naik gunung, jadi pernah sering juga melihat pendaki TikTok itu mereka bawa barang itu seadanya.
0: Kadang nggak bawa apa-apa, cuma handphone loh Mas.
1: Iya, kadang cuma bawa mie itu dimakan dikremes, padahal kalau misalnya mereka TikTok itu kan pasti butuh waktu, apalagi ke gunung yang tinggi yang mereka belum pernah mendaki kan, harusnya mereka mencari tahu ya. Jadi di base camp itu kadang disediakan ada gambar, ada diagram, itu ini jarak pendakiannya dari base camp sampai ke pos 1, ke pos 2, sampai ke puncak itu berapa jam, itu biasanya ada. Kalau enggak ada bisa tanya ke penjaga base campnya. Hampir semua base camp pendakian itu pasti penjaganya tahu, oh ini kira-kira berapa lama, berapa jaraknya. Nah itu kan kita bisa mengira-ngira. Jadi anggapannya gini, kalau di rumah aja, kita siang itu pasti makan nasi, kan gitu kan. Nah ini kadang mereka ada yang naik gunung dengan pendakian 5-7 jam PP ya, tapi hanya membawa mie bungkus aja. Jadi saya juga heran gitu kan. Lah ini apa nggak makan, padahal kita tahu bahwa pendakian itu meskipun TikTok itu pasti membutuhkan tenaga yang lebih dibandingkan kalau kita di rumah. Jadi kan kalau misalnya semua pendaki itu punya pemikiran rasional aja, itu mestinya bisa lebih aman dari situnya.
0: Oke.
1: itu pun juga ya kadang

0: Yang saya juga menyayangkan di base camp itu sendiri kadang dengan pendakian yang tanpa persiapan, terus tanpa perbekalan itu mereka izinkan. Jadi yang itulah, jadi yang kenapa juga mungkin hal-hal yang pembicaraan dialog seperti ini tuh memang kadang mesti perlu
1: Perlu,
0: ditingkatkan
1: ya.
0: lagi di banyak ya gitu. Jadi biar kita juga apa ya, maksudnya
1: Berbagi
0: memberikan
1: pengalaman dan
0: wawasan
1: nambah wawasan ya.
0: itu
1: Oke.
0: berbagi betul.
1: Ya.
0: Iya,
1: Karena itu tadi sih, Mas,
0: seperti
1: makin
0: itu.
1: ke sini tuh aktivitas pendakian menjadi salah satu pilihan itu tadi ya untuk healing, untuk menikmati wisata alam, baik itu ngecamp maupun tektok begitu kan ya. Sehingga perlulah ya ada upaya untuk terus menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat melalui obrolan-obrolan seperti ini gitu ya. Tadi dikatakan juga bahwa ketika memiliki kesadaran itu mudah-mudahan perjalanan pendakian itu aman begitu ya. Nah, kalau kita bandingkan kelebihan dan kekurangan begitu ya berkaitan dengan pendakian tektok dan juga pendakian yang ngecamp gitu. Itu apa sih sebenarnya, Mas, yang harus diketahui juga oleh masyarakat?
0: Ya, jadi kalau saya ya, karena saya itu juga mungkin termasuk orang-orang dulu ya, dalam artian kita setiap dulu pendakian itu pasti bawa peta. Kalau pendakian keluar daerah yang kita nggak pernah tahu ya, kita pasti cari kampus atau mapala yang di sekitar situ. Kita cari-cari tanya-tanya, jadi kita ada sosialisasi dulu. Jadi enggak, memang beda ya. Sekarang orang mungkin melihat dari HP itu bisa langsung tahu, oh ini foto-foto pendakian, oh ini di atas bagus, tapi tanpa tahu prosesnya, tanpa tahu data-data, tanpa tahu apa yang harus dipersiapkan. Nah, kelebihan kekurangannya kadang memang kalau tektok kita bisa langsung pulang, tapi kalau menurut saya lebih aman.
1: Bermalam.
0: Lebih aman kita mengetahui grading itu lebih aman. Jadi pendakian tektok maupun pendakian camp sendiri, jadi sekarang itu kan dari kementerian itu sudah ada penetapan itu grade gunung, jadi ada grade 1 sampai grade 5 itu. Nah, sebenarnya dari pendaki itu sendiri saat dia juga mendaki yang gunung dengan grade 3 harusnya juga perbekalan dirinya juga grade 3 juga gitu. Jadi jangan mendaki yang di grade 3 padahal dia belum pernah mendaki di grade 1 atau grade 2 gitu. Itu juga jadi salah satu faktor kecelakaan di gunung seperti itu karena belum siap seperti itu.
1: Jadi sebenarnya
0: Itu yang
1: gimana?
0: ya itu yang sudah ada apa ya, sudah dirumuskan grade-nya, tapi hampir ya 95% di 90% lah di gunung di Indonesia itu belum diterapkan di base camp-nya. Jadi
1: Oh, baik.
0: oh ini sudah pernah naik ke gunung grade 3 atau belum? Nah, harusnya kalau belum nggak boleh naik ke gunung grade 4 seperti itu.
1: Ya ini ya yang harus ditaati juga aturannya atau kebijakannya agar itu tadi selamat untuk kita juga gitu ya. Tapi mau itu pendakian tektok ataupun tadi ya yang mungkin ngecamp dan lain sebagainya, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Aman sebenarnya asal tadi ngikutin aturannya, mengetahui batasan-batasannya begitu ya. Apalagi mohon maaf sekarang ini kan banyak pendaki bocil-bocil ya, Mas ya. Itu kan marak juga, mengkhawatirkan. Nah, ini mereka tanpa ilmu edukasi tiba-tiba. Nah, ini apa Mas komentarnya juga nih karena orang tua juga tentu
0: Ya,
1: resah begitu kan?
0: betul. Jadi memang di Kids Rover sendiri itu juga pendakinya itu kecil-kecil, namanya kids ya. Jadi mereka kecil tapi mereka didampingi sama orang tua.
1: Oh ya.
0: Jadi seperti itu. Jadi bukan terus anak-anak kecil mungkin di bawah 15 tahun dilepas sendiri sama orang tua itu nggak boleh.
1: Oh
0: Jadi
1: ya.
0: kalau kalau di Kids Rover sendiri itu setiap pendakian anak-anak ya yang belum cukup usia itu harus
1: Didampingi
0: didampingi
1: orang
0: sama orang
1: tua.
0: tuanya.
1: Oh, tapi fenomena sekarang kan banyak juga
0: Betul.
1: usia di bawah 15 tahun yang mereka nggak pamit sama orang tuanya, tiba-tiba tahu aja tiba-tiba ada di gunung gitu kan ya. Itu juga fenomena yang
0: Ya.
1: meresahkan loh, Mas.
0: Ya, betul. Jadi itu memang dari filter filter basecamp-nya juga yang saya rasa juga harusnya kan kita kalau mau pendakian ke gunung manapun, ke base camp itu kan mesti diminta KTP ya. Nah, mungkin dari KTP itu kan juga bisa dicek, oh ini umur berapa, KTA atau KTP kan gitu kan. Nah, kalau misalnya dia belum cukup umur, harusnya dilarang,
1: ya,
0: harusnya.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu. Nah, kadang hal-hal seperti itu yang lolos akhirnya timbul kejadian. Nah, itu yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Seperti itu, Bu.
1: Artinya pos penjagaannya harus dioptimalkan dong ya kan. Bisa jadi mereka karena pos penjagaannya nggak dijaga gitu ya, mereka bisa atau ngambil jalan pintas begitu ya, lewat di jalan yang nggak ada penjagaannya. Bisa jadi kan ya, Mas Rudi?
0: Bisa, betul. Bisa okay. Jadi. Jadi banyak juga kemarin juga sempat tertangkap juga jadi pendaki ilegal yang ke Semeru. Ya kan, ada pendaki ilegal juga. Itu ya hal-hal seperti itu yang meresahkan, dan kalau saya sih mungkin perlu diberikan sanksi yang agak tegas ya. Jadi ya, untuk biar yang lain itu enggak ikut-ikutan. Kadang okay, kadang seperti itu terus cuman di apa ya, diamankan tanpa ada sanksi, tapi bebas share foto-foto video waktu di puncak kayak di Merapi, kayak di Semeru gitu kan. Jadi akhirnya meniru orang lain gitu kan, yang pengen ikutan seperti itu, yang akhirnya membahayakan juga.
1: Ya. Oke, baik. Mas Rudi, tahan dulu, ada pendengar ini yang ingin gabung juga ngobrol sama baik, kita, berbagi cerita dan pengalaman ataupun menyampaikan pertanyaan. Ya. Kita terima terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, Pak Ahmad Irwan, kok lemes banget? Kenapa ini?
2: Ini masih sisa-sisa Piala Dunia, masih dalam keadaan pilek.
1: Baik, semoga lekas sehat.
2: Begadang kan. Amin.
1: Oke, siap. Gimana nih?
2: Ini sama Mas Heri ya.
1: Mas Rudi.
2: Mas Rudi, maaf. Selamat pagi, Mas Rudi. Saya dari Jawa Barat nih, di Bandung Timur ya. Tadi masalah ya, pagi, pendaki gunung. Memang salah satu saya suka mendaki, cuman yang ringan kalau saya akan seperti itu, iseng hitung-hitung olahraga. Kalau di Jawa Barat kan sering terjadi pakai pendaki itu kah Gunung Ciremai, yang sering menimbulkan korban. Kalau Gunung Ciremai itu kan sering hilang jejak kan. Berapa entah tahun kemarin paling banyak di Gunung Ciremai itu di tempat di Kabupaten Kuningan. Kalau di daerah saya kan ada yang dekat Gunung Haruman dan sama Gunung Cikuray itu Garut kan, seperti itu, tempat pendakian. Nah, di sini sejauh mana apa memang harus ada persiapan dulu supaya yang memang yang bukan ahlinya kan kadang kehilangan jejak. Seperti saya aja kan, cuman sama ringan aja lah, karena kebetulan saya senangnya juga kalau berwisata atau terbur alam dah ke pantai-pantai, ke hutan-hutan, termasuk ke gunung juga. Saya seringlah mendaki ke sana, ke Gunung Haruman, karena daerah tidak terlalu curam dan Gunung Haruman masih dalam terawat oleh masyarakat dan terbanyak yang berkebun kan di bawahnya itu. Nah, sejauh mana untuk apa memang kalau memang bukan hanya kalau bondal nekat umpamanya, apa sejauh mana keselamatan keamanan menjadi bondal nekat? Nah, bahkan di Gunung Haruman itu di Jawa Barat sudah dijadikan tempat wisata karena ada pertanyaan terbang layang di sana, dega atau gantole kalau untuk di Gunung Haruman. Dari tas kompeten udah bisa masuk kendaraan, bisa masuk mobil juga. Nah, itu diantaranya itu yang saya tanyakan karena saya juga termasuk salah satu pencinta alam itu kan. Cuman ringan-ringan aja gitu kan. Jadi suka ingat enak Basari, kalau gunung tinggikan kudaki, cenah lautan kan kuseberangi. Kalau kata saya begini, kata misalnya mencari kekasih yang telah pergi gitu.
1: Makasih. Ya, Pak Ahmad Irwan ini suka mendaki juga, tapi karena faktor usia akhirnya untuk menjaga kesehatan pilih yang simpel-simpel, yang dekat-dekat. Tapi itu tadi, persiapan-persiapan seperti apa sih yang harus dilakukan begitu ya? Karena tentu ini menjadi modal utama begitu ya, tidak saja fisik tapi juga hal-hal lain. Bagaimana Mas Rudi menjawab apa yang disampaikan Pak Ahmad Irwan?
0: Nah, iya, jadi memang untuk pendakian gunung itu kan memang termasuk olahraga yang ekstrim ya, Bu Sari ya. Jadi Pak Irwan, jadi memang kita butuhkan persiapan, kita butuh pengetahuan juga untuk biar kalau nggak tersesat, berarti kita harus tahu navigasi. kan yeah, yeah, yeah. Banyak aplikasi juga yang bisa digunakan. Itu kan jadi mau di gunung mana pun peta sudah, jadi bisa tinggal dunia. Kita sudah jadi, terus ada signal interha lain juga yang mesti diperhatikan. Mungkin kita cek dulu perkiraan cuaca. Mungkin kalau misalnya mandatory gear-nya atau peralatan ya, biar kita enggak cedera di jalan, mungkin sepatunya, mungkin
1: baju. Baik. Mas Rudi, suaranya putus-putus lagi nih, Mas. Pengaruh sinyal agaknya memang ya. Mungkin bisa sedikit bergeser agar suaranya bisa kita dengarkan lagi. Oke. Mas Rudi?
0: Ya, halo.
1: Oke, ya, baik. Tadi suaranya juga ya, sempat terputus-putus. Nah, kan hilang lagi.
0: Ya.
1: Karena ya, sinyal memang ya.
0: Muncul, hilang.
1: Iya, benar-benar. Oke, dilanjut, halo? Mas. Iya, dilanjut. Boleh.
0: Ya, jadi itu tadi banyak sekali persiapan dan pengetahuan yang mesti kita tahu. Tapi misal kita nggak mau tahu, kita pengen naik, ya, itu sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali guide.
1: Okay.
0: Jadi bisa memanfaatkan jasa guide, gitu kan? Sekarang kan ada dari APGI itu ada sertifikasi guide, terus juga kadang di base camp itu bisa ditanyakan. Jadi kemarin minggu kemarin saya juga baru naik ke Merbabu. Okay. Itu ada sekelompok anak muda, itu ada 7 orang. Ada 7 orang. Mereka pokoknya pengen naik. Mereka tidak belajar apapun, tapi langsung pengen naik ke Gunung Merbabu yang sebelumnya mereka belum pernah naik gunung. Nah, sebenarnya itu memang kan diperbolehkan. Jadi pihak base camp juga tidak melarang, tapi mereka mungkin dengan sadar, karena mereka tidak tahu ya, kira-kira pendakian meskipun tek-tok itu kebutuhannya apa aja, mereka menyewa jasa guide.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, ada, jadi sekarang ada guide gunung, ada mungkin tour leader, ya kan. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kalau misalnya kita belum pernah mendaki ke gunung yang kita mau daki, mau tek-tok ataupun nge-camp, itu kita bisa memanfaatkan jasa mereka seperti itu, Bu. Kalau kita tidak mau belajar dulu kira-kira apa yang mesti dipersiapkan.
1: Oke,
0: mungkin jadi, itu jadi sesuatu hal yang apa ya, yang singkat dan ringkas untuk dilakukan.
1: Ya bisa sih praktis itu tadi loh ya, misalnya pakai jasa ya. Gitu ya, itu juga aman. Selain praktis tapi aman begitu ya. Oke, baik. Ya. Saya geser dulu nih ke penanya selanjutnya, ada Ibu Suhartini. Selamat pagi Mas Rudi, mau tanya nih, apa gunung di daerah Mojokerto itu cocok dan aman untuk pendaki tek-tok bersama keluarga, katanya gitu. Gimana Mas?
0: Ya, jadi yang sempat saya sampaikan tadi itu, jadi ada grade gunung. Jadi ada grade 1, grade 2. Kalau biasanya gunung yang grade yang 3000-an itu mereka grade 3, rata-rata grade 3. Jadi maksudnya gini, di Mojokerto itu kan juga ada gunung apa? Arjuna Welirang juga kan dekat juga dengan Mojokerto, ada gunung Penanggungan gitu kan. Nah, itu kan kayak Arjuna Welirang kan sudah masuk di grade 3.
1: Ya.
0: Dengan, nah, tidak bisa kita langsung naik ke Arjuna Welirang tanpa harus melewati gunung yang grade 1, 2. Nah, ya. Gunung yang grade 1 macet itu seperti Loroan, terus Gunung Punda, terus ada Siwur, ya kan, ada Putuk Belis yang baru sekarang. Jadi hal-hal seperti itu yang mesti kita tahu dan kita cari tahu. Jadi sebelum kita mendaki yang gunung yang tinggi, kita harus mendaki dulu yang gunung yang pendek-pendek gitu. Okay, jadi biar untuk menjaga keamanan dan kesiapan kita seperti itu.
1: Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Nanda. Nah, ini untuk mengetahui gunung-gunung dengan masing-masing kriteria ini bisa didapatkan dari mana? Kemudian kategori untuk tek-tok itu yang seperti apa, katanya begitu. Tadi di bawah sekitaran 3000 ya. Untuk ketinggiannya ya Mas ya, itu boleh disebutkan nggak gunungnya apa aja, katanya Mbak Nanda gitu. Gimana Mas?
0: Iya, jadi kalau kita searching itu ada di Kementerian Kemenpar itu ada jadi gunung, jadi itu sudah dibagikan secara gratis juga, nggak ribet. Di IG-nya Kids Rover, Instagramnya Kids Rover, di situ juga kita pernah membagikan. Jadi terus di buku saya yang saya buat itu juga sudah saya bahas. Jadi kita bisa menentukan sendiri kan, grade yang dari Kemenpar itu yang mereka tentukan itu gunung TWA, Taman Wisata Alam dan Taman Nasional. Jadi ada gunung-gunung yang dikelola mungkin dari pihak base camp dari kampung atau dari desa setempat itu, itu belum ada ini grade berapa gitu kan, kayak Lorokan kan belum ada belum ininya ada. Ya. Tapi kita bisa menentukan sendiri, oh Lorokan itu termasuk di gunung grade 1 karena mungkin perjalanannya mungkin kurang dari 2 jam. Terus jalurnya sudah jelas. Terus elevasi gainnya, jadi pada saat kita naik turun itu, kita naik turunnya elevasinya totalnya berapa, itu juga tidak lebih dari 300 meter. Nah itu ada faktor-faktor, oh ini grade 1, oh ini grade 2, dari tutupan lahan, terus dari kesulitan pendakian. Jadi seperti yang di Gunung Kartens, ada pendakiannya, ada juga cuacanya juga ekstrim, itu masuk grade 5. Jadi ada yang perlu diketahui juga hal-hal seperti itu.
1: Ya, karena memang harus tahu itu bagian dari persiapan ya, bagaimana kesiapan fisik kita, pengetahuan kita. Kalau belum pernah ya, cari yang masih grade-grade muda lah ya. Istilah orang kalau kita nge-game kan pasti dimulai dari yang easy atau yang mudah gitu kan ya, baru nanti level atau tahapan selanjutnya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Ada Pak Rahmat juga ini mengirimkan pesan singkatnya. Ini menambahkan begitu ya, kalau misalnya setiap pendakian itu mengeluarkan sertifikat, alangkah baiknya sehingga yang belum apa ini boleh begitu ya mendaki Gunung A atau Gunung B itu tidak diperkenankan dengan menunjukkan persyaratan sertifikat, sehingga pos-pos yang ada itu juga bekerja, tidak hanya sekedar pos yang ada namun seringkali kelolosan berkaitan dengan keberadaan anak kecil katanya gitu. Gimana nih Mas, kalau misalnya setiap pendaki dikasih sertifikat sebagai penanda, kalau misalnya belum melewati yang grade-grade muda nggak boleh untuk grade-grade tinggi. Nah ini untuk keamanan dan keselamatan, apa komentarnya Mas Rudi?
0: Nah itu saya sangat setuju sekali Bu, saya juga terpikirkan hal seperti itu juga. Ini kalau seandainya ya, kalau misalnya setiap setiap base camp bisa mengeluarkan sertifikat apa, jadi mungkin okelah ada penambahan biaya sedikit gitu kan, tapi mereka mengeluarkan sertifikat bahwa oh ini sudah mendaki ke Gunung Merbabu Arjuna, berarti anggapannya oh sudah melewati di Gunung Grade 3 seperti itu. Jadi cuman ya itu tadi, untuk pelaksanaannya memang mungkin memang masih butuh waktu ya. Jadi pemerintah juga sepertinya juga sudah apa ya, sudah mulai untuk biar pendakian itu zero accident kan. Sudah membuat grade gunung, sudah membuat persiapannya. Terus ada yang beberapa gunung seperti di Semeru, terus ada di itu sudah diwajibkan guide gitu. Jadi jadi dalam beberapa, setelah pembukaan itu beberapa saat ini memang zero accident, memang itu bisa dikatakan zero accident, meskipun kadang pro kontra, ada yang bilang wah ini mahal harus bayar sekian, tapi kenyataannya memang aman kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang plus minus ya di apa di masyarakat kita seperti itu.
1: Jadi sebenarnya ini bisa menjadi bagian atau mekanisme pengamanan begitu ya, ketika ada sertifikat ya tentu implementasinya butuh waktu karena harus dipikirkan bagaimana sistemnya dan lain sebagainya. Nanti tinggal ada data yang dibuka ketika kita udah terlalu sering nih mendaki di Gunung A misalnya gitu kan, itu sudah tinggal muncul setelah sertifikat pertama itu diberikan begitu kan ya. Ini sebagai upaya menjaga bahwa itu tadi ketika anak-anak itu lolos dari penjagaan di pos-pos pendaftaran yang ada atau lewat jalur nggak resmi, ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan mereka. Ada Pak Nugroho, ini juga memberikan pertanyaan, bocil-bocil nggak lewat pos pendaftaran Mas, tapi lewat jalur nggak resmi, bagaimana kalau ketemu yang seperti ini katanya gitu, gimana Mas?
0: Iya, jadi memang yang melewati jalur tidak resmi itu kalaupun ada kendala, ada apapun di jalur ya, kalau ada kecelakaan pun memang tidak ada yang apa ya, tidak ada yang bertanggung jawab gitu kan. Kalaupun mereka hilang pun juga dari pihak base camp juga tidak akan tahu kira-kira kok bisa bocil itu bisa naik ke gunung tanpa pengawasan orang tua, itu kan bener. Seperti apa itu kan juga ya, pendampingan itu juga mesti juga diperhatikan. Terus juga kadang ada beberapa itu memang apa ya, mungkin sebagai pendaki juga mungkin kalau ada pendaki-pendaki yang di jalur mungkin kita perlu peduli. Itu aja sih, perlu ya, peduli ya. Jadi kalau kita melihat oh ini ada anak-anak, itu kita oke lah, kita bertanya apa ini dari mana, sudah di base camp atau belum naik. Nah itu kalau kita lebih peduli mungkin juga lebih bisa menyelamatkan jiwa orang lain seperti okay, itu.
1: Ya ya, karena memang itu tadi ya, butuh kepedulian, kebersamaan, begitu ya, bahkan empati ketika kita mendaki dan disinyalir ya. Ada ya anak-anak yang usia tidak seharusnya dan tidak didampingi begitu ya. Oke, ini juga menarik. Tapi kalau kita bicara ya. Tentang pendakian tektok begitu ya, ini disarankan juga nggak sih untuk bisa membawa anak? Tadi saya katakan orang tua tuh kadang pengen gitu ya mengajarkan anak-anak tentang bagaimana konservasi, cinta peduli alam dan lain sebagainya gitu, ngajak anak. Tapi orang tua kerja, liburnya cuma weekend aja. Disarankan nggak sih untuk pendakian tektok begitu, Mas, mengajakin anak?
0: Iya, kalau dari Kids Rover sendiri yang pernah kita lakukan, malah kita sering juga pendakian tektok dengan anak.
1: Oh, nggak apa-apa ya?
0: Iya, malah anak itu mereka jalannya lebih duluan di depan, lebih kuat. Anak-anak itu kadang kalau sudah berkumpul dengan temannya, itu malah mereka di depan, orang tuanya di belakang. Makanya perlu juga pada saat kita pendakian bersama, itu perlu sebelum pendakian kita perlu briefing dulu satu kelompok. Ini siapa yang jadi leadernya, siapa yang jadi sweepernya. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin masih harus tetap dilakukan ya, kalau misalnya kita pendakian berkelompok bersama anak, itu jangan sampai anaknya mendaki sendiri di depan, orang tuanya di belakang tanpa pengawasan.
1: Ya, ya,
0: jadi
1: ya, ya.
0: Kalau saya memang apa ya, mengajarkan anak itu kan kalau di apa pendakian juga kita lebih dekat sama anak. Kalau di rumah mungkin mereka main gadget.
1: Ya.
0: Tapi kalau gunung mereka jalan, kadang mereka banyak pertanyaan. Jadi bisa lebih dekat bondingnya antara orang tua sama anak. Makanya itu juga yang kita dari Kids Rover juga memberikan edukasi. Jadi kepada orang tua ya. Jadi pendakian yang aman itu bersama anak seperti apa? Karena memang manfaatnya banyak banget. Oke, ya, gitu kan. Ya, ya, jadi ya. Untuk keluarga seperti
1: nah.
0: itu.
1: Apa aja nih perlengkapan yang harus dibawa? Kalau bawa anak kan istilahnya ribet begitu ya, harus bawa begitu banyak barang gitu ya. Misalnya mereka-mereka yang masih harus minum susu misalnya, atau mengkonsumsi makanan karena butuh energi dan lain sebagainya, itu gimana juga, Mas? Apa yang harus dibawa dan persiapan-persiapan serta perlengkapannya?
0: Ya, jadi itu ada mandatory gear ya, ada essential gear, ada peralatan untuk pendakian. Kita juga bawa logistik. Jadi untuk peralatan pendakian itu sendiri, kalau anak itu memang kadang masih di bawah 3 tahun, itu kan pasti mereka tidak mungkin berjalan full ya, pasti ada beberapa kita gendong. Nah, pemilihan jenis gendongan itu sendiri juga
1: harus yang nyaman ya?
0: Harus yang nyaman, jadi okay. Kalau memang anaknya itu sudah di atas 1 tahun, mungkin lebih nyaman pakai yang frame, jadi baby carrier yang ada framenya. Jadi yang digendong kayak karier ya, kayak karier pendakian itu juga anak saya dulu juga saya gendong pakai itu juga. Terus misalnya kalau ada yang dari di bawah umur 1 tahun diajak, ya enggak apa-apa, yang penting persiapan orang tuanya sudah matang. Kadang mungkin gendongannya juga disesuaikan, mungkin pakai yang jenis SSC ya. Itu jadi posisi badan apa anak itu menempel sama orang tua.
1: Oh,
0: terus
1: iya.
0: Selain itu juga layering, jadi kayak jaket, terus base layer, apa itu juga kita perhatikan. Meskipun kita bawa anak, itu juga benar-benar diperhatikan, jangan sampai mereka kedinginan. Karena memang anak itu apa ya, komposisi sistem untuk menahan dinginnya belum sempurna seperti orang dewasa. Banyak mesti kita perhatikan. Selain itu juga mungkin alas kakinya, sepatunya juga yang proper, kan. Jadi dan logistiknya juga meskipun tek-tok juga harus diperhitungkan. Oh nanti anak saya ini sukanya makan apa, terus makan siangnya bagaimana, jangan sampai kekurangan air minum juga saat di jalan, itu juga mesti harus dipersiapkan yang benar.
1: Oke, baik. Ini ada Ibu Ida juga yang mengirimkan pesan singkatnya. Siapa bilang apa wisata mendaki gunung itu murah? Perintilannya, perlengkapannya juga kalau dikategorikan lumayan, karena kalau pilih yang nyaman pasti ada harga rupa, ada harga ada rupa maksudnya begitu ya. Nah, ini gimana juga Mas mindset-mindset yang seperti ini begitu ya? Karena ya tentulah kalau mau aman ya persiapannya juga harus itu tadi ya, barang-barang yang proper digunakan dan lain sebagainya. Identik dengan mahal atau pricey begitu gimana?
0: Ya memang memang benar. Jadi apa ya, kalau ciri pendakian itu memang kalau kita benar-benar yang proper, yang bagus, pastinya mahal-mahal. Tapi kadang di base camp itu atau mungkin di tempat outdoor ada penyewaan. Jadi mungkin bagi yang mau pendaki yang baru pertama, mungkin sebelum mereka beli, mungkin mereka bisa nyewa dulu. Dulu ada persewaan. Jadi banyak di kota-kota manapun kadang ada persewaan baby carrier pun ada. Jadi persewaan sepatu pun juga ada. Yang penting proper. Intinya itu jangan sampai kita karena enggak ada gearnya, enggak ada sepatunya, saya tak naik pakai sepatu road gitu aja apa road trail atau apa gitu kan. Jadi akhirnya pada saat di jalan terpeleset dan membahayakan kita. Jadi lebih baik kalau memang enggak proper, ya enggak usah dipakai, kita bisa sewa. Atau kalau memang mau pendakiannya mau lebih intens, ya kita bisa beli seperti itu.
1: Oke, baik. Itu ya Bu Ida, semoga membantu menjawab gitu ya. Karena ya tentu kalau kita bicara tentang keselamatan, ini juga enggak bisa dihitung dengan harga atau uang gitu ya. Kalau mau aman, nyaman ya tadi, pilih yang proper gitu ya Mas Rudi ya. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang pendakian tek-tok, itu butuh kesiapan fisik. Nah, seberapa penting kesiapan fisik? Karena kan kalau orang luar kota misalnya touring aja ya, itu kan juga butuh persiapan fisik ya. Itu paling penting, poin utama. Nah, ini untuk pendaki tek-tok gimana?
0: Ya, jadi gini. Kadang pendakian tek-tok itu sebenarnya sama seperti pendakian kalau kita nge-camp. Cuman bedanya nggak nginep aja.
1: Ya, jadi energinya masih bisa terkumpul di saat malam hari
0: sama,
1: ya.
0: Sama, dari persiapan fisik dan lain-lainnya. Iya, jadi kalau belum kita mendaki gunung ya, kita mendaki gunung yang agak tinggi, kita butuh proses aklimatisasi. Nah, jadi kadang proses itu yang anak-anak muda sekarang, wah dari rumah sudah sore, sampai perjalanannya sudah berjam-jam kan sampai ke daki langsung pendaki. Ya, nah itu sudah mengurangi produksi yang akhirnya nanti bisa membahayakan diri.
1: Oke.
0: Itu karena tubuh kita itu kan pasti waktu ya butuh penyesuaian saat kita berada di elevasi yang rendah, naik ke elevasi yang tinggi itu juga butuh penyesuaian. Kalau kita sudah tidak ada penyakit-penyakit ketinggian atau lain-lain juga perlu diperhatikan juga. Jangan kita, karena pengen cepat, pengen apa. Nah, itu ada hal-hal yang kita lupakan. Seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi ini penting lah ya. Karena aktivitas mendaki akhir-akhir ini menjadi pilihan dari masyarakat Indonesia untuk sekedar healing ataupun wisata. Nah, apa yang kita sampaikan dalam obrolan pagi hari ini semoga bermanfaat begitu ya. Utamanya juga ketika mengajarkan anak-anak ataupun orang-orang dewasa, karena fenomena buang sampah di atas gunung itu masih banyak gitu kan ya, Mas. Ini apa juga yang bisa disampaikan? Karena ya biasanya kita serukan ya, kalau naik jangan sampai bawa sampah dan tinggalkan sampah di atas sana. Apa yang bisa disampaikan juga ini kalau misalnya aktivitas pendakian itu menjadi sebuah tren saat ini?
0: Ya, jadi itu yang juga kita galakkan. Di Kids Rover juga kita lagi galakkan zero waste hiking. Jadi pendakian tanpa sampah. Itu kan juga. Cuman untuk yang mungkin untuk kita semua ya, memang gunung itu sebenarnya kan tidak butuh kita ya. Karena mereka tanpa kita daki sudah, gunung-gunung itu sudah alami, ya kan, sudah asri. Tapi kita membutuhkan gunung. Tapi kalau seandainya kita naik gunung dan kita nyampah, ya akhirnya keasriannya juga berkurang.
1: Hilang, ya.
0: Makanya perlu kesadaran sebenarnya dari kita sendiri untuk sampah itu harus dibawa turun.
1: Tapi ada fenomena lagi nih Mas Rudi, ketika mereka nggak mau bawa sampahnya turun, mereka menghilangkan sampah dengan cara dibakar di atas puncak atau di gunung. Nah ini kan membahayakan juga, gimana ini mengomentari hal tersebut?
0: Ya, jadi memang sekarang dari pihak base camp itu banyak juga yang mereka pada saat kita naik itu dicek, itu bawa makanan atau logistik apa aja yang menimbulkan sampah, itu harus dicatat satu per satu. Saat mereka naik dan saat turun itu dicek juga. Jadi seperti kalau di Gunung Kembang ya, itu kalau saya pernah pendakian ke Gunung Kembang itu, saya rasa itu adalah jalur dan puncak gunung terbersih se-Indonesia. Karena di situ diterapkan saat kita naik, ada catatan yang kurang itu ada sampah yang kita nggak bawa itu kita didenda 1 juta.
1: Dendanya
0: 1 juta. Akhirnya gunungnya bersih. Jadi masa harus seperti itu kan gitu kan? Masa pendakian harus seperti itu. Jadi akhirnya biar bisa bersih, kita lebih takut uang kita berkurang daripada gunung kita yang bersih. Jadi hal-hal itu yang mungkin memang perlu waktu ya untuk kita, untuk masyarakat kita bisa lebih paham aturan ya.
1: Ya betul. Masa sih kita harus keluarin kocek yang cukup mahal hanya untuk bayar denda ketika kita diminta untuk menjaga lingkungan, kan nggak boleh gitu ya. Sekarang udah kita nikmati keindahan keasriannya, kok kita malah balas budinya seperti itu, istilahnya gitu ya Mas Rudi ya. Oke. Untuk pendakian hari ini berapa banyak anggota yang ikut termasuk juga anak-anaknya gitu Mas?
0: Kebetulan ini kan road to anniversary kedua di Papandayan. Jadi untuk yang di Papandayan bulan Agustus itu besok, itu termasuk anniversary dari Kids Rover juga. Itu pesertanya 100 orang lebih.
1: Oh banyak nah, juga.
0: Tapi untuk yang di Jawa Barat yang saat ini mungkin cuman 7 keluarga aja. Hanya 7 keluarga. Karena tanggal 1-2 itu juga kita adakan pendakian untuk yang di Jawa Timur ke Bukit Cendono. Jadi silakan mungkin yang bagi yang mau ikut, kita tetap safety, kita juga ada briefing, kita ada technical meeting. Kita cari bagaimana untuk persiapan 2 Agustus kalau di Jawa Timur di Bukit Cendono. Nah, yang di Jawa Tengah sudah terlaksana kemarin tanggal 4-5 Juli itu ke Telomoyo.
1: Seru ya, artinya memang banyak itu kegiatan-kegiatan yang mengedukasi.
0: Foto-foto videonya di IG-nya cover juga.
1: Baik, untuk masyarakat mengetahui ya kegiatan-kegiatan dari Kids Rover, ada nggak sih media sosial yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk terus mengetahui ya wawasan, pengetahuan, termasuk agenda kegiatan dari Kids Rover, Mas?
0: Ya, itu bisa searching Kids Rover Indonesia. Itu satu, cuman satu aja IG-nya. Itu ada TikTok juga. Terus kita juga ada website kidsroverindonesia.com, ada YouTube-nya juga. Jadi setiap pendakian bersama kita buatkan video. Jadi kita ada grup WhatsApp juga. Jadi di grup WhatsApp itu yang biasanya kita ada share. Untuk agenda setahun ini kita kemana aja itu kita sudah buatkan. Agenda setahun.
1: Itu terbuka untuk masyarakat umum kan ya? Kalau misalnya pengen mengetahui aktivitas, gabung ke komunitas dan sebagainya, boleh kan Mas?
0: Boleh, jadi tidak ada biaya. Kita tidak ada biaya. Jadi banyak teman-temannya anak-anak juga. Jadi kita juga karena kita arahnya untuk anak ya. Kita enggak cuman pendakian ke gunung juga, jadi kita ada rafting. Rafting pun juga kita pilihkan grade yang kecil, grade 1 atau 2 untuk anak. Mm-hmm. Kita juga ada climbing. Kita kemarin pernah climbing di bowl, di tebing itu di Lemberah. Kita juga ada konservasi juga.
1: Oke. Okay.
0: Terus kita juga rencana ini juga ada tindakan climbing, rafting, sama konservasi.
1: Oke, baik. Karena ini memang untuk anak, edukasinya juga sangat banyak sehingga boleh diikuti oleh masyarakat secara luas begitu ya. Terakhir, sebagai penutup begitu Mas Rudi, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan ya aktivitas pendakian yang sekarang menjadi tren dan pilihan wisata bagi masyarakat Indonesia? Silahkan Mas Rudi.
0: Baik, jadi gunung itu mengandung bahaya dan kita jangan mengundang bahaya. Sebelum pendakian kita siapkan persiapan sebaik mungkin. Kita tahu batasan dan kita sadar akan 4 hal, yaitu sadar batasan fisik, sadar peralatan, sadar wawasan, dan pengetahuan serta sadar lingkungan. Mungkin itu dari saya, Bu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Rudi untuk sesi obrolan kita di pagi hari ini. Seru dan juga menarik. Semoga ini menambah wawasan dan pengetahuan begitu ya untuk para pendaki baik yang pemula, yang FOMO maupun juga yang sudah cukup lama sehingga saling berbagi informasi agar tetap itu tadi bisa menjalankan aktivitas pendakian dengan aman dan nyaman. Salam untuk semua keluarga yang ada di sana yang ngikutin juga pendakian untuk hari ini. Semoga perjalanannya lancar, aman dan juga selamat kembali ke tempat tujuan.
0: Baik.
1: Siap, terima kasih Mas Rudi, selamat pagi. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya pagi ini. Kali ini bersama saya Dio Pratama ya, akan melanjutkan rangkaian Surabaya pagi ini. Nanti menggantikan rekan saya Sari Julia yang sudah menemani Anda ya di paruh awal rangkaian Surabaya pagi ini ya. Tentunya kami mengajak Anda untuk selalu menikmati sajian spesial Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya pagi, dan nanti siang ini ya saya akan memani hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Ini nanti sekarang pukul 9, nanti kita akan hadirkan musik dan informasi yang menarik ya, menemani pagi hari Anda. Kemudian nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti dialog Surabaya siang ini, Ruang Disabilitas. Kemudian selepas dialog Ruang Disabilitas, kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate terkini ya seputar dunia olahraga dari Indonesia maupun mancanegara, dan juga yang pastinya ada informasi tentang Piala Dunia yang tersisa hanya dua pertandingan ya, perebutan juara ketiga dan juga final ya. Yang juara ketiga ini akan ada di malam dini hari nanti. Kemudian lusa akan kita akhirnya bisa menantikan ya laga final ya, antara Spanyol dan juga Argentina tentunya. Kemudian selepas dinamika olahraga untuk azan duhur, wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti kita lanjutkan Surabaya siang ini dengan musik dan informasi yang menarik hingga nanti menjelang musik kita 100% Indonesia ya. Di mana edisi hari ini ya, edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 ya. Saya ucapkan selamat berakhir pekan semuanya ya. Mengawali jumpa kita di lanjutan Surabaya pagi ini ya, kita akan dengarkan satu buah tembang lagu dari Tip X dengan Pesta.

0: Tadi saya lihat Pak RT kok bawa nasi kotak ke masjid ya? Nggak salah.
1: Salahnya di mana, Bu Ita? Ini Jumat, Jumat berkah kan kalau di masjid? Lupa ya, istri Pak RT itu punya usaha catering.
0: Ya nggak lupa sih, Bu Ani. Tapi apa hubungannya? Kan tempat ibadahnya bukan di masjid.
1: Duh, Gusti. Untung yang diajak ngobrol itu saya, bukan orang lain. Coba kalau orang julid, bisa jadi konflik omongan Bu Ita tadi. Gini ya Bu, tak jelaskan. Istri Pak RT itu dapat orderan bikin nasi kotak buat Jumat berkah. Customernya itu orang Muslim. Minta tolong sama Bu RT disalurkan ke masjid terdekat. Karena customernya tinggal di luar negeri. Wes, dari sini paham gak?
0: Oh, jadi gitu. Pak RT nganter nasi kotak buat Jumat berkah itu karena customernya toh. Tak kira Pak RT sendiri yang punya niat.
1: Loh, meski punya niat baik buat bikin sendiri juga kan gak apa-apa, Bu. Gak ada larangan. Berbagi itu gak harus siapa yang ngasih dan agamanya apa. Yang penting itu tujuannya, niat baiknya, Bu.
0: Iya juga ya. Duh, kok saya jadi ikut-ikutan julid ya, Bu?
1: Wes, ayo ikut saya daftar.
0: Daftar apa, Bu? Nggak mau saya.
1: Daftar sekolah wawasan kebangsaan, biar tahu toleransi beragama itu apa. Biar pinter dan nggak jadi pemicu konflik. Sudah, ayo.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program, ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya pagi ini yang menyampaikan informasi dari tentang perihal cuaca untuk Surabaya ya untuk hari ini. Cuaca di kota Surabaya pada hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara berada di kisaran 40 hingga 91%, sehingga kondisi cuaca cenderung nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan ya pada sebagian besar waktu. Kemudian kondisi cerah juga diperkirakan juga terjadi di sejumlah wilayah penyangga Surabaya seperti Sidoarjo, Bangkalan, Gresik, Kota Mojokerto dan juga Kabupaten ya Mojokerto ya. Sementara itu Lamongan juga diprediksi cerah sehingga masyarakat di kawasan Gerbang Kerto Susila ini dapat menikmati cuaca yang relatif kondusif ya untuk hari ini ya, Sabtu ini di akhir pekan ini ya, alhamdulillah. Pastikan ya Anda untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website resmi dari BMKG ya sebelum melakukan aktivitas ya di setiap harinya ya, terutama pagi. Dan juga bagi pengguna jalan, pekerja lapangan, dan masyarakat yang memiliki agenda di luar ruangan ya. Karena hari Sabtu ini emang beberapa warga kan ada yang juga masih kerja, ada yang sudah libur ya, yang masih kerja seperti saya nih. Nah, meski cuaca di

Diperkirakan didominasi cerah, perubahan kondisi atmosfer tetap dapat terjadi sewaktu-waktu. Jadi tetap diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG.

0: Pasobis adalah sebuah modus penipuan baru yang saat ini sedang marak terjadi di dunia digital, khususnya di media sosial. Biasanya, para pelaku mengiming-imingi hadiah melalui telepon atau pesan singkat untuk memanipulasi para korban, dan kebanyakan dari mereka beraksi pada malam hari untuk mengganggu psikologis para korban. Menurut para ahli, Pasobis hampir sama dengan modus social engineering alias rekayasa sosial. Lantas bagaimana cara kita bisa mengenali modus ini? Yang pertama, yaitu dengan memberi kabar duka. Mereka memanfaatkan psikologis keluarga atau teman korban untuk menggunakan foto profil WhatsApp milik korban, kemudian beraksi pada malam hari. Kebanyakan modus Pasobis beraksi pada malam hari. Pelaku memberi kabar duka, kemudian meminta korban memberikan data pribadi dan mentransfer sejumlah uang. Dan yang ketiga, biasanya mereka mengatasnamakan instansi atau perusahaan tertentu dengan cara mengirimkan pesan atau menelpon calon korban dengan iming-iming hadiah untuk mendapatkan data pribadi. Semoga kita terhindar dari modus penipuan semacam ini dan selalu waspada.
1: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
2: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
1: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
2: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
1: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
2: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, gak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
1: Serius? Ada berita-berita hiburannya gak?
2: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
1: Wih, mantep banget.
2: Makanya, daripada kamu scroll medsos gak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Pendengar, Anda kembali di rangkaian Surabaya pagi ini ya, menyampaikan informasi dari Kabupaten Pacitan. Pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada hari Jumat 17 Juli 2026 pada malam hari membuka Festival Rontek Pacitan atau FRP 2026 dengan menghadirkan konsep baru berupa panggung berjalan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pertunjukan sekaligus memperkuat pelestarian budaya daerah. Festival yang berlangsung pada 17 hingga 19 Juli 2026 itu kembali masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumrambah mengatakan Festival Rontek bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan media pelestarian budaya, ruang edukasi, sekaligus sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Festival Rontek ini bukan hanya sebuah kompetisi ya, tetapi juga menjadi ruang pelestarian budaya, edukasi, dan mempererat kebersamaan masyarakat. Mereka berharap festival ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Pacitan, tetapi juga semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu festival unggulan tingkat nasional. Ia juga mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembenahan penyelenggaraan festival agar semakin berkualitas dan mampu menarik lebih banyak wisatawan. Menurutnya, selain memiliki potensi wisata alam, Pacitan juga memiliki kekayaan budaya yang layak menjadi daya tarik wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga Pacitan, Munirul Ikhwan, mengatakan penyelenggaraan tahun ini menghadirkan konsep panggung berjalan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya serta masukan dari masyarakat. Melalui konsep tersebut, peserta tidak hanya dinilai saat tampil di panggung utama, tetapi juga sepanjang jalur pertunjukan sehingga atraksi dapat dinikmati lebih leluasa oleh masyarakat. Berdasarkan evaluasi tahun 2025 dan masukan masyarakat mulai dari SMP Negeri 2 Pacitan hingga perempatan Penceng menjadi area penjurian sehingga peserta dapat menampilkan atraksi terbaik sepanjang lintasan. Festival Rontek Pacitan 2026 diikuti 16 peserta dan 1 peserta eksibisi. Pada hari pertama, pembukaan diawali penampilan rontek gabungan siswa SMP, kemudian dilanjutkan penampilan peserta dari Kecamatan Kebonang, Tegalombo, Ngadirojo, dan juga Pacitan.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 di Rangkaian Surabaya pagi ini ya. Mengingatkan sekali lagi, jangan beranjak dari ruang dengar Anda karena nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mengikuti Dialog Surabaya siang ini, Ruang Disabilitas, yang siang hari ini nanti akan menghadirkan narasumber bernama Karissa Damara Jekonia. Ini selaku penyandang disabilitas low learner. Nanti kita ulik ya kesehariannya Karissa gimana ya dalam proses belajar mengajarnya dan juga hobinya juga ya, apa yang dilakukan di sekolah dan juga di rumah, kemudian perkembangannya gimana. Nanti tentunya bisa Anda ikuti di Surabaya, di Dialog Surabaya siang ini, Ruang Disabilitas. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi dengan Karissa di 5345474 atau di WhatsApp 081-33-104-992. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Liga, menurutku liburan ke pegunungan itu paling seru deh. Udaranya sejuk, pemandangannya indah, bisa healing banget lah pokoknya.
1: Wah, kalau aku sih lebih suka pantai, Din. Main pasir, lihat sunset, rasanya tuh lebih tenang.
0: Eh, kok beda sih? Gunung itu lebih menantang loh.
1: Beda pendapat itu wajar, Din. Setiap orang punya kesukaan dan pandangannya masing-masing. Yang penting kita saling menghargai, kan?
0: Iya juga ya. Justru seru karena kita bisa saling tukar cerita.
1: Menghargai pendapat orang lain adalah bentuk kedewasaan. Beda pendapat, jangan ribut, tapi saling menghormati.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan Jawa Timur merupakan pilar utama ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada panen raya TNI terintegrasi di Lanut Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang, Jumat 17 Juli 2026. Menurut Kofifa, penguatan ketahanan pangan hanya bisa diwujudkan melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Ia menyebut sinergi pemerintah, TNI, petani, akademisi, dunia usaha, hingga lembaga penelitian menjadi kunci mempercepat terwujudnya kemandirian pangan Indonesia. Kofifa menjelaskan, Jawa Timur memiliki posisi strategis karena menjadi produsen gula terbesar nasional sekaligus salah satu lumbung padi Indonesia. Pada 2025, Jawa Timur menyumbang sekitar 51% produksi gula nasional dengan produksi gula kristal putih mencapai sekitar 1,34 juta ton, sementara produksi padi sekitar 10,44 juta ton. Gabah kering giling atau GKG atau setara 6,03 juta ton beras. Ia menambahkan pemerintah provinsi juga terus memperkuat pengembangan kedelai melalui peningkatan luas tanam, penggunaan varietas unggul, hingga pendampingan petani sebagai upaya dari upaya mengurangi ketergantungan impor. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, tim bola voli putra A dan putri A SMKN 1 Sumenep sukses mengamankan tiket babak final dalam kejuaraan voli se-Madura bertajuk Rektor Unija Cup 2026 yang berlangsung di Wiraraja Sports Center Sumenep. Pada laga puncak nanti, tim A SMKN 1 Sumenep dijadwalkan menantang kekuatan Mandua Pamekasan. Sementara itu di sektor putri, tim putri A sekolah tersebut akan bersua SMAN 3 Pamekasan guna memperebutkan tahta juara pertama. Pembina voli SMKN 1 Sumenep, Kagianto, menegaskan kesiapan anak asuhnya dan meminta mereka untuk fokus penuh demi membawa pulang gelar juara. Selain sukses di cabang olahraga voli, prestasi juga diukir oleh tim bola basket putri B SMKN 1 Sumenep yang dijadwalkan bertanding memperebutkan gelar juara ketiga melawan SMKN 1 Bluto. Pendengar, dan demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja. Kanal informasi.
2: Pendengar, Anda kembali dalam dialog Surabaya siang ini ya, edisi Ruang Disabilitas ya. Masuk di rangkaian Surabaya siang ini ya, kita awali dengan dialog Surabaya siang ini Ruang Disabilitas ya. Tentunya siang hari ini kita tidak sendiri ya, saya tidak sendiri, saya kehadiran seorang anak luar biasa, yaitu Karissa Damara Jekonia, ini juga selaku disabilitas low learner ya. Nah, saya sapa dulu ya, dari Karissa. Benar, ini saya tes mikrofonnya, boleh dicoba. Selamat siang.
3: Siang.
2: Oh, salah berarti, mikrofonnya yang ini coba. Selamat siang.
3: Siang.
2: Itu mikrofonnya boleh diturunin, coba mama dibantu. Nah, gitu, sama agak dideketin ya. Ya, biar enak, gak perlu maju-maju. Oke. Kamu apa kabar?
3: Baik.
2: Baik, ini boleh perkenalan ulang? Nah, kamu namanya siapa? Terus sekarang umur berapa? Terus kalau bersekolah, sudah kelas berapa sekarang?
3: Kelas 9.
2: Namanya dulu, nama lengkapnya dulu.
3: Nama saya Karissa Damara Jekonia, panggilannya Ais.
2: Panggilannya Ais ya. Ya. Sekolah di
3: SMPN Negeri 26 Surabaya.
2: SMPN Negeri 26 Surabaya. Terus apa itu kelas berapa?
3: Kelas 9.
2: Kelas 9. Oke, kelas 9 ya, SMPN 26 Surabaya. Nah, bersama Ais ya. Kakak Ais ini juga ada mamanya dengan mama siapa?
4: Santi.
2: Mama Santi, boleh dideketin mama. Mama Santi ya. Apa kabar mama?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Baik, sehat ya. Ini pertama kali ke radio atau sudah sering?
4: Pertama kali.
2: Pertama kali sama Ais juga ya.
3: Iya.
2: Yeah. Pertama kali ya. Tapi kamu ini enggak gugup enggak? Enggak ya. Enggak, udah sering tampil berarti. Atau udah sering ngomong sama orang-orang di depan panggung gitu?
3: Enggak, belum.
2: Belum. Ini hebat ya berarti kamu ya. Ini sekarang ini pertama kali ke radio tapi enggak gugup sama sekali. Tapi tahu radio kan ya?
3: Iya, tahu.
2: Soalnya kan anak sekarang kan jarang ya, dia dengerin radio ya, mama ya. Taunya kan apa TikTok gitu. YouTube gitu. Nah, jadi kelas 2 ya. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Berarti habis ini lulus. Oh ini kemarin ini MPLS ini berarti baru naik kelas 3.
3: Iya,
2: oh, benar. Berarti tahun depan baru SMA. Oke. Okay. Nah, tadi pagi kamu sudah sarapan belum, Ais?
3: Sudah.
2: Sudah dimasakin apa sama mamam?
3: Mie.
2: Gak apa-apa, yang cepat-cepat aja. Ya, karena ini ya jauh ya ke sini ya. Oh, jadi udah yang ringkes aja, yang cepat gampang. Mie ya. Pakai nasi enggak tadi?
3: Enggak.
2: Oke. Okay. Kenyang enggak kamu?
3: Kenyang.
2: Satu apa dua itu mie?
3: Satu porsi.
2: Oh, segitu kenyang ya. Oh, kalau saya enggak.
4: Favoritnya.
2: Apa yang goreng apa kuah?
5: Bisa kuah, bisa goreng.
2: Bisa goreng. Ya. Oh, dua-duanya suka ya. Karena ada yang suka gorengnya aja dan suka kuahnya aja. Nah, ini tadi saya sempat tanya ke Mama, ini Kari Ais ikut RAP ya. Ya, di RAP kamu belajar apa? Apa yang kamu apa itu ambil di RAP? Apakah musik, apakah apa kerajinan tangan atau apa public speaking, bernyanyi?
3: Sablon.
2: Oh, yeah. Kerajinan berarti ya, sablon. Itu aja yang diikut. Biasanya kan lebih dari satu.
3: Banyak ya. Modeling, batik, jahit, handicraft, ngaji.
2: Sama ngaji. Oh, yeah. Banyak sekali. Biasanya kalau yang kemarin-kemarin ya, biasanya cuma dua, apa mentok-mentok tiga. Ini diikuti semua sama Ais ya?
3: Tari juga.
2: Oh, semuanya diikut. Sanggup. Tapi udah berapa tahun ikut RAP?
3: Baru satu tahun.
2: Satu tahun. Oh, berarti baru ya, Mama ya? Iya. Ya, karena kan RAP kalau nggak salah sudah dua tahunan berdiri, tiga tahunan berdiri gitu ya. Oke, berarti baru masuk 2025. Iya. Iya, enggak apa-apa ngomong.
5: Iya.
2: 2025. Oke, baru 1 tahun. Nah, waktu awal masuk RAP itu kamu memilih mau belajar apa atau dipilihin sama ininya, guru-gurunya?
5: Pilih sendiri.
2: Pilih sendiri. Waktu itu kamu milih apa?
3: Sablon.
2: Kenapa kamu milih sablon?
3: Ya gak apa-apa.
2: Ya gak apa-apa. Emang apa tuh, kayak sebelumnya kamu sudah pernah nyablon? Maksudnya kan cukup unik pilihannya sablon gitu kan. Kok gak tari? Kenapa kok gak tari dulu waktu itu?
3: Belum tahu ada nari.
2: Tapi kamu tertarik ya sama tari? Oke, berarti selama sebelum dari RAP, kamu hobinya apa aslinya?
3: Ngaji.
2: Oh, enggak apa-apa. Iya, hobi bagus hobi ngaji. Alhamdulillah. Berarti dari kecil ngajinya ya?
5: Alhamdulillah, ngajinya itu dari kecil. Dari kecil. Terus sama ikut kegiatan menari. Tapi kami lama di rantau, jadi kami tidak tahu ada wadah seperti apa di Surabaya itu.
2: Oh.
5: Ya, dulu ikut kegiatannya di Balai Pemuda.
2: Iya,
5: di Balai Pemuda, tapi itu kan untuk anak-anak umum. Saya izin sama pelatihnya dan dibolehkan. Jadi waktu itu ikut kreasi baru, ikut tradisional dan dance gitu. Baru setelah melalui proses-proses yang panjang, ketemulah wadah RAP itu kemarin di tahun 2025.
2: Okay. Nah,
5: karena boleh ikut pelatihan, apa saja boleh diikutkan. Dan yang saya tahu, Karisa ini kan hanya waktu dari kecil kan sukanya menari dan ngaji. Jadi akhirnya saya cobakan semua. Ayo ikut semua.
2: Ya, explore gitu ya. Siapa tahu ada dia tertarik sama hobi baru gitu ya.
5: Dan gitu. Ternyata melukis yang dari kecil dia hobi ternyata ditinggalkan. Melukis, terus musik juga ditinggalkan.

0: Dan juga apa tadi mama yang di melukis. Melukis ya. Tapi melukis katanya dari kecil. Kenapa kok melukis sudah enggak lanjut?
1: Males.
0: Melukisnya ini di mana kamu dulu? Di kanvas pakai cat air atau melukis pakai apa? Pensil.
1: Lupa.
2: Pakai kertas gambar, pakai cat air, kadang juga krayon, spidol, terus air sempat spidol. Juga di kanvas juga sempat, tapi memang arahnya enggak ke sana. Cuman kalau sablon itu kan juga mewarnai.
0: Yeah.
2: Nah, itu dia senang gitu walaupun pengerjaannya ditunda-tunda atau enggak langsung selesai. Tapi dia lebih tertarik ke arah sablon. Mungkin pengajarnya dan teman-teman pengaruh juga di situ.
0: Istilahnya pengajarnya berhasil
2: fun,
0: ini ya.
2: Yeah.
0: Kalau nyablon ini kan lebih ke jadi sebuah produk kan mama. Yeah. Jadi dia ini bisa dipakai, terutama kan sablon ini biasanya di baju ya.
2: Yeah. Nah,
0: itu baju lukisanku bisa ada di bajuku gitu. Mungkin dia sukanya gitu ya.
2: Sudah nah, satu lemari.
0: Sudah.
2: Di
0: sudah
2: sablon semua.
0: Oke, okay. Biasanya kamu sablon gambar apa di baju?
1: Sakura.
0: Sakura, bunga. Bunga dari Jepang itu atau itu tokoh anime?
2: Tokoh kartun iya.
0: Oh, Naruto. Iya Naruto. Itu sakuranya kamu gambar sendiri atau cetakannya gitu?
1: Cari di Google.
0: Oke. Jadi kamu dari di print ya, di print terus di asalnya di apa di sablon di baju. Oke. Oke. Selain sakura, apa lagi? Masa sakura semua?
1: Kucing.
0: Kucing. Oh berarti sablonannya itu ini ya mama ya, nggak lukisan ya, tapi kayak gambar di print terus dicetak gitu atau gimana?
2: Ada yang melukis nanti terus dicetak, ada yang print-printan.
0: Oke. Okay. Udah total berapa baju yang sudah kamu bikin?
1: Gak tahu.
0: Satu lusin, dua lusin, banyak satu lemari ya. Oke, okay. Itu kan sudah dari RAP ya setahun ya. Ada nggak bajunya dia yang dipajang gitu atau dijual gitu?
2: Belum. Masih pembelajaran.
0: Iya. Untuk sablonnya dari
2: baju
0: awal
2: pribadi.
0: Kan?
2: Iya, baju pribadi tapi.
0: Oh, baju. Jadi disimpan sendiri.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, selain sablon, tadi kamu juga masih ikut ngaji dan juga apa tadi, Mama?
2: Menari.
0: Handicraft. Nah, kata mama kan tadi menari model. Dia dari kecil ya.
2: Iya.
0: Nah, dari kecil itu umur berapa dia pertama kali tertarik menari?
2: TK.
0: TK. Oke, dari TK-nya diajari gitu ya.
2: Saya ikutkan sanggar.
0: Oh, sanggar. Ini masih di Surabaya
2: atau? Masih di Surabaya.
0: Oke. Tari apa dulu, Ais? Atau modern dance apa tari tradisional?
1: Tari Remo.
0: Oh, bagus sekali. Nah, itu sampai sekarang tari Remo konsisten masih Remo. Atau kamu sudah nyoba yang lain?
2: Jadi tarinya tradisional Remo sama kreasi baru itu.
0: Kreasi baru.
2: Iya, dulu sempat ikut di sanggar di Manuan, terus ikut di balai RW Petemon. Jadi memang cari jati diri. Di mana sebetulnya wadah yang untuk anak-anak disabilitas ini? Gitu.
0: Dari mama sendiri ya yang mencari
2: iya,
0: ya.
2: Iya, oh, saya okay. mencari.
0: Tapi waktu dari kecil itu mama nemunya bakatnya Ais itu emang sudah paling kuat di nari itu atau ada bakat lain yang
2: sebetulnya bukan bakat kalau nari dia hobi. Dan saya cuman berpikir agar energinya keluar aja gitu. Kalau untuk pembelajaran akademik dia memang cepat lelah sekali tapi kalau untuk energinya dia sangat-sangat mampu seharian itu dia nggak akan merasa capek gitu. Jadi saya ikutkan aja kegiatan menari itu. Memang dia kewalahan, kelihatan sekali kalau dia kewalahan dengan gerakan-gerakan temannya. Tapi dia enjoy, jadi ya sudah saya ikutkan aja.
0: Jadi untuk ini ngabisin energi ya.
2: Iya.
0: Biar capek, biar mau tidur siang dia biasanya.
2: Biar tidak larinya ke mana-mana kan.
0: Oke. Okay. Nah, kakak

0: Ais, ini kalau kita ngomong di sekolah ya, di sekolah kamu pelajaran yang paling disukai apa?
1: Olahraga.
0: Olahraga, biasanya paling seneng ngapain? Apa? Senam, bola, basket atau apa? Voli, mainnya apa kamu biasanya?
1: Kadang senam.
0: Senam.
1: Basket. Badminton.
0: Badminton ya, pakai raket ya. Badminton. Itu suka semua. Bisa. Tapi enggak dilesin sama mama.
2: Ngikutin kegiatan di sekolah.
0: Di sekolah.
2: Kalau ekskulnya dia pilih taekwondo.
0: Oh, ekskulnya ya. Taekwondo. Sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Udah ini. Taekwondo itu ada ini ya. Apa sabuk-sabuknya? Ikat sabuk-sabuknya ya. Sabuknya sudah sampai mana?
2: Belum. Kebetulan guru taekwondonya itu ketemu saat dia kecil, dulu nganter kakaknya latihan.
0: Oke.
2: Itu sudah kenal dengan pelatih. Terus ternyata di SMP ini dia ketemu. Jadi dia sangat-sangat enjoy, biarpun sendirian tetap minta dilatih sama pelatihnya.
0: Maksudnya biarpun sendirian maksudnya gimana?
2: Kan kadang terbentur teman-teman yang lain itu terbentur kegiatan eskul yang lain kan gitu. Jadi dia sendirian.
0: Oh, yang datang.
2: Iya, yang datang dia sendirian gitu. Tetap minta dilatih sama Sabemnya, dan alhamdulillah Sabemnya sangat-sangat sabar.
0: Enak, malah privat kan nanti. Jadi fokusnya ke kamu nanti. Oke, banyak berarti yang udah dicoba ya, Mama ya. Dari
2: sudah.
0: Olahraga ada taekwondo tadi. Terus musik tapi sudah ditinggalkan,
2: enggak apa-apa.
0: Melukis sudah. Artinya kegiatan kreatif dan juga kegiatan fisiknya juga sudah jalan semuanya ya. Oke. Tadi pelajaran yang disukai olahraga. Kalau pelajaran yang paling tidak disukai apa? Nah, ini kayaknya semua orang tahu deh. Apa?
2: Bahasa Jawa.
1: Bahasa Jawa, bahasa Inggris.
0: Oh, bahasa Jawa? Oh, saya kira nyebutnya matematika loh. Kalau bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Bahasa Indonesia suka. Suka. Oh, bahasa Jawa kenapa?
1: Susah.
0: Susah. Apa yang susah? Ano carokonya
1: atau semuanya?
0: Semuanya. Tapi buka asli Jawa kan, Mama ya?
2: Asli Jawa.
0: Asli Jawa ya. Sama, saya juga enggak suka. Saya juga asli Jawa. Ano caraka itu susah sekali. Kalau bahasa Inggris, kenapa enggak suka?
1: Enggak bisa lancar bahasa Inggris.
0: Enggak bisa lancar. Nggih. Gak apa-apa nanti dilatih, kayak kamu nonton film yang bahasa Inggris gitu, didengerin aja gitu aja. Nanti lama-lama juga lancar kok, nanti tahu artinya. Kalau kok matematika, kamu berarti suka matematika? Suka? Suka banget? Atau suka banget apa suka aja gitu?
1: Suka aja.
0: Suka aja, oke. Ada nilaimu berapa kalau matematika?
1: Gak tahu.
0: Gak tahu. Gitu ya, tapi artinya kamu bahasa Indonesia dan matematika itu termasuk suka ya, di mana mungkin beberapa orang ya itu kelabakan kalau matematika, apalagi kalau bahasa Indonesia kan soal ceritanya banyak ya. Itu kamu itu masih bisa ngikuti. Oke. Nah, selama ikut RAP sudah biasanya kan diajak ini ya, tampil-tampil gitu ya. Udah
2: tampil,
0: pernah?
2: Sudah.
0: Waktu pernah. Itu tampil apa?
2: Nari.
0: Nari. Narinya masih tari Remo?
2: Bukan, kreasi baru.
0: Kreasi baru. Oke. Kreasi baru itu saya bingung maksudnya gimana sih? Maksudnya tetap tradisional tapi
2: dasarnya tradisional tapi sudah dikreasikan gitu.
0: Oke, ditambah-tambahi versi biar ini ya sedikit modern gitu ya. Oke, itu udah berapa kali dia?
2: Satu kali.
0: Satu kali. Di mana dulu, ingat enggak?
2: Ciputra ya. Di Ciputra.
0: Ciputra yang mana?
2: yang HR ya. Muhammad ya?
0: Ya, oh ini Ciputra World. Yeah. Oh ya, tuh saya sering ke situ. Di mananya? Di itu, di yang dekat food court itu.
2: Iya, di daerah situ.
0: Daerah situ ya, di dalam situ. Oke, waktu itu kamu tampil sendiri apa sama teman?
1: Sama teman.
0: Berapa temanmu? Ada berapa orang?
1: Tidak tahu.
0: Ini saking lamanya tak sudah. Kapan ini yang dia tampil di Jiwo itu, Mama?
2: Lupa ya saya bulannya apa ya, antara Oktober sama September.
0: Tahun lalu ya.
2: Iya. Oh, iya, nanti Insya Allah Agustus katanya pembina akan tampil lagi.
0: Agustus terus, bulan depan dong.
2: Iya.
0: Oh. Tapi enggak, kan katanya bakal tampil bulan depan. Ini sekarang masih disiapkan latihan atau belum?
2: Ya, tiap satu minggu sekali latihan nari.
0: Latihan. Waktu yang di tahun lalu yang di Ciputawut itu, kamu latihannya berapa lama untuk yang bisa tampil itu?
2: Satu minggu sekali. Jadi tidak ada pelatihan khusus. Mungkin kalau mau tampil nanti yang tarian yang akan dipentaskan itu yang baru-baru. Lebih sering, ya, yang lebih sering dilatih. Nanti terus diselingin sama tarian yang lain.
0: Oke, berarti ini yang sudah sering dipakai latihan ini, iya. biar latihannya nggak perlu yang intens banget gitu ya.
2: Iya.
0: Oh, soalnya kalau yang biasanya kan ada band juga ya, Mama, di RAP kan ada yang.
2: Iya, musik itu.
0: Band, ya itu kalau nggak salah mereka butuh latihan berlima atau berempat gitu. Kalau Ais berapa orang kemarin?
2: Ada enam. Enam apa berapa ya, saya sendiri lupa.
0: Ada yang rame-rame kan?
2: Iya, rame-rame.
0: Okay. Itu, tapi bukan pertama kali kamu tampil kan ya, Ais ya?
2: Kebetulan bukan, dulu ya? Waktu kecil kan di Balai Pemuda pernah tampil.
0: Sering.
2: Gitu ya. Terus perwakilan sekolah dari SD, perwakilan gitu, tampil-tampil. Cuman memang belum maksimal. Ya maaf ya, karena anak disabilitas, jadi ya... Dia berani tampil aja sudah sangat-sangat.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting
2: memuaskan.
0: Dia pede. Itu kan yang penting itu kan, Mama kan. Mau urusan bagus apa enggak kan urusan belakang. Tapi dari dianya pede itu kita kan udah seneng liatnya itu.
2: Iya. Yeah. Pernah ditunjuk sama sekolah SD itu untuk modeling.
0: Modeling.
2: Iya. Yeah. Jadi dia tidak pernah tahu dan tidak pernah ngerti apa. Tapi alhamdulillah lancar. Di pentas itu lancar, dan setelah masuk RAP ada wadahnya, saya lihat dia lebih ke arah sana.
0: Modeling.
2: Iya, lebih ke arah modeling.
0: Di awalnya tadi di mana? Di SMP.
2: Di SD.
0: SD. SD kelas berapa mulai modeling?
2: SD dulu kelas 6 ya. Kelas 6 atau kelas 5? Perwakilan diminta
0: jadi
2: pihak sekolah.
0: Bukan ekskul gitu ya.
2: Bukan, ya? Bukan. Dia tidak pernah berlatih, tahu-tahu disuruh sebagai perwakilan sekolah, dan dia maju. Ya,
0: mau.
2: Saya surprise karena alhamdulillah lancar. Banyak kan anak-anak yang sudah dilatih pun ngadat gitu, dan alhamdulillah dia lancar, bagus, walaupun tidak juara.
0: Iya, nggak apa-apa. Yang penting mau sama PD gitu aja, gitu. Nah, itu SD ya kamu sudah modeling tuh ya. Tapi nanti kita akan lanjut ya pertanyaan tentang modeling ya. Kita akan dengarkan satu buah lagu dari, namun sebelum itu kami undang Anda ya untuk mungkin mau bertanya-tanya sama Kakak Ais ya, bisa di 5345474 atau di 081331494x992. Kita akan kembali setelah lagu berikut.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Akemat bin Kanafi, umur 66 tahun, pekerjaan sopir, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bogange 62B nomor 57A, RT 5, RW 5, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020. 26 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 1893 garis miring PDD.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Nunung Purwantiningsi binti Rebo sebagai penggugat dan Akemat bin Kanafi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Rosidi bin Matali, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 130, RT 12, RW 5, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus, 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1977 garis miring PDD.G garis miring 2026 garis miring PA.SB antara Siti Khotijah binti Juhari sebagai penggugat dan Rosidi bin Matali sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
3: Din, kamu lihat nggak tadi?
4: Lihat apa, Rin?
3: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
4: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
3: Betul, padahal cukup bicara pelan atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi kan?
4: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
3: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
4: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
3: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
4: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
3: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
5: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya Siang ini, masih di Dialog Ruang Disabilitas Surabaya Siang ini ya, masih bersama Kakak Ais dan juga Mama ya. Lanjut ini Mama ya, saya lanjut ke ini ya, kan Kakak Ais ini kan slow learner ya. Ini kalau selama ini Mama ini kan sudah sampai SMP. Nemu nggak ada strategi belajar yang paling istilahnya paling cocok lah buat Ais selama ini gimana?
1: Strategi untuk Ais itu kalau secara akademik memang belum menemukan sampai sekarang karena saya sudah coba berbagai macam cara. Les ngajarin sendiri juga sudah. Jadi sekarang saya arahkan kegiatan-kegiatan itu.
0: Kegiatan-kegiatan.
1: Jadi dia ngerasa tidak terpaksa dengan dengan lingkungan dan teman-teman yang sangat menunjang. Jadi dia merasa bermain tapi ada hasil. Itu lebih cocok, fun bagi dia.
0: Oke. Artinya ini ya, karena dia mungkin kurang di akademik, akhirnya ya udah ditonjolin ke kegiatan lainnya gitu ya Mama ya. Untuk di sekolah sendiri gimana selama ini? Apakah ini di SMP berapa tadi?
1: 26, 26. Surabaya.
0: Itu berarti ada guru sedonya atau gimana?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Perlakuan sekolah tidak ada perbedaan. Tetap masuk pagi, pulang sore, sama dengan yang lain. Tapi memang mungkin kapasitasnya memang berbeda.
0: Penilaiannya
1: gitu. Berbeda. Dan menurut penilaian guru-guru dari SD sampai SMP ini, sebetulnya anak saya itu bisa masuk ke reguler.
0: Reguler.
1: Tapi saya tidak ingin terjadi sesuatu dengan dia. Bukan berarti saya tidak ingin dia berprestasi, tidak. Tapi setelah saya melalui dengan bertemu dengan berbagai macam ahli dan beliau-beliau ini kesimpulannya satu, dan setelah saya coba pun secara akademik tidak bisa. Jadi saya tidak ingin memaksakan. Dan ternyata di lingkungan sekolah ini banyak anak-anak yang sama sebetulnya dengan anak saya. Jadi
0: di sekolahnya dia?
1: Iya, di sekolah umum. Itu banyak ternyata anak-anak kita itu yang kondisinya itu sama.
0: Gimana?
1: Jadi saya tetap tidak ingin diistimewakan, tapi juga tidak ingin membebani. Jadi biarlah anak saya berkembang dengan apa yang di-fun, apa yang membuat dia bisa lebih mandiri dan bahagia. Itu. Jadi yang saya lakukan itu tetap sekolah, itu dia punya prinsip anak itu harus sekolah. Dan itu bagus. Dia tidak ingin izin atau bolos, istilahnya bolos sekolah. Jadi di situ saya ambil hikmahnya, dia bersosialisasi dan alhamdulillah guru-guru dan teman-teman itu sangat mendukung, terutama teman-teman kelasnya itu sangat-sangat mendukung. Tidak mengistimewakan, tidak, tapi juga tidak menjatuhkan, tidak membuli. Di situ saya sangat-sangat bersyukur.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, dengan lingkungan yang sangat-sangat bagus
0: Oke, luar biasa. Artinya keputusannya Mama sendiri itu juga awalnya hasil konsultasi dengan pihak-pihak ahli ya pastinya. Jadi sudah konsultasi ke dokter-dokter, ini kayaknya tidak usah dipaksakan di akademik gitu ya. Akhirnya Mama mengambil keputusan itu. Tapi alhamdulillahnya Ais sendiri semangat ya. Untuk sekolah sendiri
1: sekolah semangat
0: ya.
1: Tapi untuk belajar tidak.
0: Gak apa-apa.
1: Karena dia itu mudah lelah dan bilangnya enggak, ada 5 menit aja capek. Tapi kalau untuk kegiatan seharian pun di RAP dia enjoy, nyaman. Jadi itu yang saya arahkan sekarang. tapi tetap sekolah. Jadi pihak sekolah minta, Bu, bisa diganti reguler. Saya bilang, saya minta maaf, biarlah anak saya tetap disabilitas dengan kategori inklusi, tapi dia paham dan mengerti, daripada saya paksakan reguler, dia tidak ngerti apa-apa.
0: Iya, gitu. Malah terbebani nanti. Iya, ya.
1: Okay. Dan lagi nanti akan teman-temannya itu beda lagi juga pandangannya. Okay. Ya kan, karena nganggap sama. Tapi kalau dia sudah inklusi, anak disabilitas, berarti teman-temannya sudah merasa, oh ini sudah memang berbeda gitu.
0: Oke, okay. Okay, luar biasa. Nah kalau Kakak Ais ini, kamu semangat sekolah ini apa karena ini ya, teman-temanmu baik, kamu pengen main sama teman-teman juga ya di sekolah ya gitu. Kamu ada sahabat nggak di sekolah? Ada teman dekat?
2: Ada.
0: Ada. Namanya siapa?
2: Anissa.
0: Anissa. Anissa baik ya sama kamu ya. Alhamdulillah. Oke. Okay. Ya, alhamdulillahnya berarti teman-temannya ini ya. Istilahnya ya enggak sampai membuli gitu ya, Mama. Karena kan banyak kasus ya, kita enggak bisa tutup mata karena selama ini juga banyak terjadi di anak-anak inklusi lainnya gitu. Makanya mereka dipisah karena takut adanya kejadian seperti itu. Tapi alhamdulillah di sekolahnya Ais semuanya baik ya sama Ais ya.
1: Alhamdulillah support dan mendukung.
0: Support dan
1: bahkan
0: mendukung.
1: Saya bisa mengatakan melindungi.
0: Yeah. Oh, sampai melindungi ya.
1: Yeah.
0: Ini luar biasa. Bagus sekali sekolahnya berarti. Top recommended. Nah, untuk Kakak Ais ini, kamu kalau besar cita-citanya apa?
2: Nggak tahu.
0: Nggak tahu. Biasanya kan dari kecil gitu. Dari kecil udah kepikiran pengen jadi apa. Tapi kalau ini kan kamu ini ya suka modeling. Ini kamu pengen nggak jadi model gitu yang terkenal gitu?
2: Kepengen.
0: Pengen. Nah itu namanya cita-cita.
1: Dulu dia jadi dokter.
0: Dokter.
1: Terus kalau terapi itu kan saya kasih tahu, adik itu dokter-dokter itu aja sudah dokter tapi masih belajar. Nah itu mungkin yang akhirnya dia kan secara akademik kan nggak mau belajar, intinya kan nggak mau belajar. Jadi dia berpikir, loh kalau aku jadi dokter kok masa harus belajar?
0: Iya.
1: Jadi mungkin itu yang terus akhirnya berubah.
0: Iya. Oh, nggak cuma Ais ngajak kok Mama, semua anak-anak pasti dulu aku pengen jadi dokter, tapi setelah melihat kenyataan, oh, nggak jadi deh. Kayaknya hampir setiap mata kayak gitu. Emang sesulit itu kalau jadi dokter. Tapi model juga bagus kok.
1: Okay. Insya Allah. Okay.
0: Ini bulan depan ini berarti kamu ada tampil nari ya? Oke, okay. Untuk modeling sendiri kan masih digeluti ya, Mama?
1: Masih,
0: ya? Masih. Okay. Ini, sorry tuh, belum tanya saya. Modeling ini berarti ke arah apa? Fashion kah? Atau kan fashion show biasanya ya?
1: Yeah.
0: Fashion show atau ada gimana? Biasanya kayak gimana?
1: Biasanya memang ada tampil, tapi karena anak saya kan juga baru ikut dan saya merasa masih banyak yang harus dipelajari. Arahan saya, insya Allah, ini kepinginnya saya ya, nanti enggak tahu Allah berkata apa. Dia kan senang modeling, jadi saya arahkan ke pelatihan itu menjahit.
0: Oh, ya. Biar ada hubungannya.
1: Iya, ada hubungannya. Dengan batik dan sablon, ini kan masih ada hubungannya. Handicraft itu kan juga ada kreasi-kreasinya kan. Jadi kenapa saya arahkan mengikuti ini dengan pertimbangan nanti, saya kurang paham karena sekolah yang untuk kelanjutannya ini yang saya belum paham bagaimana ke depannya, saya juga belum tahu. Next Pak Erik pernah berjanji akan mendirikan sekolah, tapi dalam waktu dekat atau masih butuh proses kan itu saya nggak tahu. Insya Allah nanti kan saya arahkan dia ke SMK.
0: SMK.
1: Iya, di SMK saya akan lari arahnya yang dia suka. Jadi ke arah itu, fashion itu.
0: Iya.
1: Nanti entah dia nanti jadi modelnya atau dia yang jadi perancangnya, itu nanti ke depannya terserah anaknya yang minat kemana.
0: Desainernya, ya, penjahitnya gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, ini kan hitungannya Ais ini anaknya berarti sangat percaya diri ya, Mama ya. Hitungannya ya, kalau sering tampil dari kecil sampai sekarang, jadi nggak pernah kayak minder gitu. Nah, Gimana caranya mama dari kecil membangun kepercayaan dirinya Ais biar dia tuh mesti pede gitu orangnya?
1: Dulu dia penakut. Sampai SD itu dulu sering buang air kecil karena takut bilang ke gurunya ya.
0: Oh, okay.
1: Ya, bilang ke gurunya. Saya kasih semangat, tidak apa-apa, tidak malu, tidak harus malu, tidak harus menang. Yang penting tampil dulu. Jadi saya selalu support, dukung apapun hasilnya. Saya tidak akan tidak akan menuntut. Biarlah dia sejalan secara alami. Nah, mungkin karena proses juga proses terapi yang saya lakukan sekian lama itu juga ada dampak positifnya. Memang dia sosialnya bagus. Tapi kalau di lingkungan baru seringkali ada kendala seperti ini, dia ragu menjawab, ragu mengeluarkan isi hatinya. Tapi begitu dia sudah nyaman, dia akan lantang, suaranya akan keluar, sikapnya akan keluar gitu.
0: Itu berarti introvert kamu. Istilahnya ini ya. Kalau dimasuk di lingkungan baru itu adaptasinya mungkin agak lambat ya mama ya. Kalau nunggu nyaman banget baru dia bisa istilahnya gerapi lah atau nyaman dengan ini ya, dengan lingkungan ya, terus bisa berekspresi lebih gitu. Termasuk di sini sekarang kamu pertama kali ya, makanya ngomongnya jarang-jarang. Kamu makanya sering-sering ke sini ya. Nanti minggu depan sini lagi gitu. Minggu depan sini lagi, enggak apa-apa. Tapi enggak mesti ketemu saya sih. Nanti ketemu sama kakak-kakak yang lain juga. Nah, terakhir mungkin buat mama lagi ya. Apa harapan terbesarnya mama ya buat nanti ke depannya, masa depannya Ais gimana?
1: Saya ucapkan terima kasih dulu. Saya bangga sebagai warga Surabaya. Dengan wadah, fasilitas, perhatian dan bantuan dari aparat lah ya, Pak Erik dan Gubernur juga kan sangat-sangat perhatian dengan memprioritaskan anak-anak disabilitas. Tidak membedakan, tapi juga tidak meninggalkan. Dan harapan saya ke depannya untuk perkembangan mereka, mereka kan tidak berhenti di sini saja. Asli. Jadi nanti ke depannya itu juga masih ada wadah-wadah yang bisa menampung anak-anak ini. Nanti terserah anak-anak itu mau jadi apa. Yang penting bisa mandiri, halal, dan dia bisa menghasilkan karya. Itu yang saya harapkan.
0: Oke ya, yang berarti harapannya Ais ke depannya juga bisa mandiri dan juga masih terus berkarya ya, terus pede terus ya. Kamu itu ya percaya diri terus ya Ais ya. Ya, terutama model. Kamu cocok sebenarnya di model itu, sangat cocok ya karena kan kamu cantik juga gitu.
1: Makasih.
0: Ya, saya belum ngasih tahu. Cantik loh Ais itu. Pendengar kan enggak bisa lihat kan pendengar ini. Kalau lihat di posternya itu kelihatan cantik. Jadi cocok buat modeling itu. Jadi desainer juga. Oke. Terima kasih Ais ya sudah datang. Mama juga sukses selalu ke depannya ya. Amin, kamu PD terus ya, terus berkarya ya. Semoga bisa menginspirasi pendengar ya ke depannya ya. Sukses selalu, sehat selalu juga ya mama juga Ais ya. Terima kasih sudah datang di Pro 1. Pendengar, terima kasih juga sudah mendengarkan Dialog Surabaya siang ini, Ruang Disabilitas. Sampai jumpa di Dialog Surabaya siang ini berikutnya. Terima kasih.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis Almari dari

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris.

Dari kabar bursa pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Lintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esports World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranggiar. Maksud kami, Padre Taranggiar Hosbal sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-40.

Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena

Bulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kamu nih, nyetir kok sambil main HP.
1: Alah, gak apa-apa, cuma balas pesan aja. Lagian nanti Ida nungguin kita loh.
0: Ih, bahaya tau, nanti gak fokus nyetirnya. Mending berhenti dan menepi dulu.
1: Udah gak apa-apa, santai aja lah.
0: Eh, awas-awas, ada orang nyebrang tuh.
2: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Bagi pengendara yang didapati tidak konsentrasi saat berkendara karena main HP, maka akan dikenakan sanksi berupa denda tilang paling banyak Rp750.000 atau pidana kurungan paling lama 3 bulan. Tak hanya itu, jika akibat bermain HP saat berkendara mengakibatkan kecelakaan, maka pengendara dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.

pendengar, saat ini tepat pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? Seorang hamba ketika mengerjakan sholat, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak akan kami manggil malaikat Zabania. Sekali-kali jangan. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh kebersamaan.
3: Motivasi hari ini.
4: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota mengungkap 6 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika selama periode 20 Mei hingga 15 Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, 6 orang tersangka berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti narkotika. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri didampingi Kasat Res Narkoba AKP Evan Andias menyampaikan hasil pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Mapolres Probolinggo Kota Sabtu 18 Juli 2026. AKBP Riko menjelaskan keenam tersangka berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Probolinggo. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di Kecamatan Mayang, Kanigaran, Kademangan, dan Sumber Asih. Dari seluruh pengungkapan, Kecamatan Mayangan menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 33,83 gram sabu, 10 butir pil ekstasi, 6 unit telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi, 4 unit timbangan digital, serta 391 plastik klip kosong yang diduga dipakai untuk mengemasi narkotika sebelum diedarkan. Kapolres menegaskan, pemberantasan narkotika akan terus menjadi prioritas. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Informasi selanjutnya, permintaan petis erok-erok ikan di Kabupaten Probolinggo terus menunjukkan tren positif, terutama saat momen Hari Besar Keagamaan. Namun, keterbatasan proses produksi yang masih dilakukan secara manual membuat pelaku usaha belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pasar. Menjawab tantangan tersebut, Universitas Pancamarga atau UPM Probolinggo menghadirkan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menjaga kualitas produk. Program tersebut diwujudkan melalui penerapan mesin mengaduk otomatis dan pembaruan sistem pengemasan pada UKM Petis Eroko di Kabupaten Probolinggo. Inovasi ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang didukung hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPM tahun 2026. Kabupaten Probolinggo memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, sehingga melahirkan beragam produk olahan khas, salah satunya petis erok-erok ikan. Produk tersebut memiliki kandungan gizi yang tinggi dan menjadi salah satu komoditas yang diminati masyarakat. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.go.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: lagi makan siang nih?
1: Iya nih, lagi makan siang. Cuma ayam goreng aja sih.
0: Loh, kamu lagi hamil kok makannya keringan gitu sih? Mana sayurnya? Buahnya juga mana? Makannya dikit banget sih. Awas lo ya, kebutuhan nutrisi buat bayi dalam perut kamu gak terpenuhi loh.
1: Kan ini udah ada lauk ayam.
0: Ih, gak cukup ya sampai di situ. Mau bayi kamu nanti kurang gizi dan stunting. Amit-amit deh.
1: Emang kenapa kalau stunting?
0: Stunting bukan hanya urusan tinggi badan anak. Hal yang perlu diwaspadai adalah menurunnya kemampuan belajar anak, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis.
1: Terus aku harus gimana dong?
0: Upaya Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting di Indonesia salah satunya selalu penuhi gizi sejak masa kehamilan dengan mengkonsumsi makanan sehat maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau ke bidan.
1: Oke deh, aku coba untuk perbaiki pola makan aku ya.
0: Nah gitu dong, semangat Bu Mil.
1: Semangat.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 di rangkaian Surabaya siang ini. Melanjutkan rangkaian Surabaya siang ini, kami mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan topik disabilitas mental dan asa di balik keterbatasan yang akan dipandu oleh rekan Benny Hermawan. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kita dapatkan mereka itu sebelumnya karena memang sudah mengalami gangguan jiwa, ya.
2: Dia kita datang aja sudah bawa senjata tajam, ada yang seperti itu.
3: Masalah gangguan jiwa seolah terselip di antara kesehatan fisik dan stigma corona yang masih mengantui. Berjalan bersamaan tanpa bisa membedakan, meski berusaha untuk menjaga kewarasan. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir menjadi ancaman akan kisah orang yang terpinggirkan, mereka yang berjuang demi kesembuhan. Ikuti penelusuran kami dalam kisah disabilitas mental dan asa di balik keterbatasan. Bersama saya, Benny Hermawan.
4: Assalamualaikum, Bu.
3: Perjumpaan kami dengan Minto tak disengaja. Tim kesehatan jiwa puskesmas setempat yang mengantarkan kami di kediaman Minto di Dusun Watu Kenongo, Mojokerto, Jawa Timur. Minto adalah penderita disabilitas mental yang menjalani perawatan mandiri. Sepintas tak ada yang beda. Namun demikian, ia mempunyai masa kelam 13 tahun harus berjibaku dengan penyakit yang diderita.
5: Rasa nenek tidurnya sudah bagus. Tidak tahu nak bisikan-bisikan
6: lah. Waten.
5: Tidak tahu.
7: Telinganya mau bunyi apa
6: macam ni? Nging, nging. Nek kanten suanu, tilem. Oh.

0: yang merupakan solusi adaptasi baru di tengah pandemi COVID-19 bagi pasien dengan gangguan jiwa menjadi cara untuk menunjang kesembuhan. Tidak jauh dari kediaman Minto, seorang wanita berumur 50 tahun juga mengalami hal serupa. Ia adalah Rini. Sudah sejak lama, ia mengaku sering mendengarkan bisikan tak jelas. Selain obat dan pengecekan rutin oleh tim kesehatan jiwa puskesmas setempat, Rini mempunyai cara agar tidak mengalami kekambuhan. Di halaman rumah, Rini berjualan untuk mengisi kesibukan. Ia juga lebih mendekatkan diri pada sang pencipta, termasuk berzikir dan berdoa. Bukan hal mudah untuk menjadikan mereka, para orang dengan gangguan jiwa, seperti Minto dan Rini seperti sekarang. Dibutuhkan ketelatenan dan perjuangan, meski tak jarang berujung penolakan.
1: Gangguannya yang berat itu, dia kita datang aja sudah bawa senjata tajam, ada yang seperti itu. Jadi gimana caranya kita tidak bisa dipaksa like, seperti itu, kita cari sikon. Cari kondisi sekiranya dia itu bisa tenang dulu, baru kita melakukan pelanan. Terus yang terutama itu kita membina kepercayaan dulu dengan dia dan juga keluarga. Kan kadang orang seperti itu kan kaget kita datangi. Apa ya, biasanya berontak kan gitu. Jadi kita melakukan pendekatan dulu, like, maksudnya penanganan untuk pasien-pasien seperti itu yang untuk jiwa berat itu.
0: Apa yang disampaikan Eris Ekowati, tim kesehatan jiwa, Puskesmas Watu Kenongo ini menjadi gambaran. Meski sering mendapatkan perlawanan, namun bukan menjadi alasan. Tidak hanya Minto dan Rini, Dr. Tommy, Kepala Puskesmas Watu Kenongo menyebut, di wilayahnya lebih dari 60 warga didiagnosa mengalami gangguan jiwa.
2: ODGJ itu ya 63, waktu pun mengawal kita pertama waktu 2019 ya, itu sekitar 50 yang kita gabung. Sekarang makin meluas, kita lihat tadi 63 tadi. Yang kita datangi rata-rata garis kehidupan ekonomi mereka juga ya tidak begitu menjanjikan. Kita dapatkan mereka itu sebelumnya karena memang sudah mengalami gangguan jiwa. Ya.
0: Fakta yang ada ini menjadi ironi. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih mengimpit, masalah gangguan mental seolah terselip di antara kesehatan fisik yang masih mengantui. Dr. Tommy menyebut tidak mudah menjadikan mereka berdaya di tengah pandemi. Seolah melawan keterbatasan, Dr. Tommy dan tim kesehatan jiwa lainnya memilih berperang, maju untuk menang, atau pasrah karena keadaan.
2: Dari keberadaan COVID ini, bisa jadi mereka juga mengalami keterbatasan-keterbatasan kan untuk keluar kemana kan sulitnya itu. Karena juga rumah sakit punya aturan yang harus mensyaratkan harus hasil rapidnya reaktif, nah itu juga kendala juga, sehingga yang harus kita rujuk tidak bisa kita rujuk. Akhirnya ya mereka nggak nganggur sekarang, jadi mereka bisa mengatasi pandemi ini, kesulitan kemana-mana mereka punya kesibukan, itu salah satu yang kita lakukan.
0: Pertanyaannya kini muncul, bagaimana di daerah lain, apa yang telah dilakukan? Di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, konsep memanusiakan manusia juga pernah dilakukan. Sebelum pagebluk pandemi COVID-19, di RSJ Menur, pasien gangguan disabilitas mental mendapatkan pembekalan spiritual. Di salah satu bangsal berukuran 4x12 meter, lantunan solawat pasien ODGJ menggema di balik tebalnya Rumah Sakit Jiwa. Salah seorang pasien yang antusias bersolawat adalah Uswatun Hasanah. Di tengah tatapan kosong, pasien lain yang tengah perawatan, ia tampak interaktif, kendati psikisnya masih labil.
3: Pahala dilipat gandakan, Bu.
4: Ya Allah, ini guru usaha ini.
3: Enggak. Pondok di Keramat, Bu, 5 tahun, belajar madrasah pondok. Haji di pondok itu umur 15 tahun.
4: Pasuruan.
3: Di Keramat, Bu, pernah ke Pasuruan, pernah mondok di Pasuruan. Terusan di Sembane setahun. Tobat.

0: sana
1: bos. Yang dibicarakan apa Bu Neraka terusan.
2: Bagi ketua tim pengembang program psikiatri komunitas Dr. Ika Nur Farida, memberikan terapi secara holistik pada orang dengan gangguan jiwa bisa menjadi cara. Menurutnya, gangguan jiwa sama dengan penyakit lainnya bisa disembuhkan selama mendapatkan penanganan.
3: Siapapun bisa mengalami gangguan jiwa, siapapun bisa. Ini kan suatu kondisi penyakit ya Mas ya, jadi siapapun bisa terjangkit. Sama dengan penyakit stroke, penyakit darah tinggi, siapapun bisa kena. Jadi karena penyebabnya multifaktorial, sehingga terapi gangguan jiwa itu juga harus holistik. Kemudian secara psikologis kita berikan psikoterapi.
2: Ika juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19.
3: COVID ini kan sudah menjadi pandemi global ya, pandemi global yang seluruh dunia semuanya menghadapi tanpa terkecuali. Gitu. Nah ini tentunya menjadi suatu stresor yang luar biasa. Karena dengan pandemi ini, tatanan kehidupan global ini akan banyak yang berubah gitu. Setiap ada perubahan, pasti itu menjadi suatu stresor. Dan bagi orang-orang yang rentan, itu akan menjadi sangat berpotensi akan menimbulkan gangguan kejiwaan.
2: Terkait konsep membentuk manusia sehat dengan meningkatkan motorik, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa juga memberikan pandangannya.
4: Mereka yang mengalami psikotik atau kalau undang-undangnya itu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, maka psikososial terapi menjadi penting. Kemudian continuity dari obat yang harus dikonsumsi, itu yang harus dijaga. Antara lain adalah komunikasi dengan puskesmas, kemudian dengan polindes, supaya bisa dipastikan bahwa ada yang menjaga keteraturan dari obat yang harus dikonsumsi. Apa yang saya ingin sampaikan bahwa ini secara medik terus dilakukan proses untuk penyembuhan. Secara psikososial dilakukan.
2: Pandemi COVID-19 tidak hanya berbicara lonjakan jumlah pasien COVID-19 dan stigma yang menghantui. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir menjadi ancaman akan kisah orang yang terpinggirkan, mereka yang berjuang demi kesembuhan. Sekarang sudah seharusnya kesehatan mental mendapat perhatian sebagai upaya bagian penting dari konsep manusia sehat.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius? Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya, bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen dengar suara hati sendiri.
4: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta

Ada masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini menyampaikan informasi Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Erupsi disertai luncuran awan panas guguran sejauh 3,5 km pada hari Sabtu. Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 6.21 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru Mutka Sofyan di Lumajang mengatakan kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut, tenggara, dan selatan. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 6 menit 35 detik. Catatan petugas menyebutkan Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengalami erupsi sebanyak 3 kali, yakni pukul 5.24 waktu Indonesia Barat, dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Erupsi kedua pukul 6.21 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati 1.000 meter di atas puncak puncak dan erupsi ketiga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak. Ia juga menjelaskan saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat juga tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai Sempadan Sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kemudian masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru dengan karena rawan terhadap bahaya lontaran batu. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, saat lagi saya di pertama harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saat lagi Anda akan ditemani oleh rekan saya Fresti Oktora yang akan melanjutkan rangkaian Surabaya siang ini. Tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Surabaya siang ini di edisi hari ini 18 Juli 2026. Kami akan hadirkan bagaimana rangkaian informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk program Musik Kita 100% Indonesia, tapi nanti pada pukul 13.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ragam komposisi yang menarik untuk Anda, tapi nanti begitu ya. Kali ini ada banyak informasi yang akan kami hadirkan, salah satunya adalah paket feature yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Nanti kita akan hadirkan sesaat lagi paket feature bersama dengan reporter Anne Kusuma berkaitan dengan eksistensi Wayang Krucil Kediri. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di edisi hari ini 18 Juli 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wayang Krucing dikenal sebagai wayang yang kental dengan kisah Panji, merupakan kesenian unik warisan asli Kerajaan Kediri. Sesuai dengan namanya, yakni Krucil, yang memiliki arti kecil karena dari ukuran wayang ini relatif lebih kecil daripada wayang-wayang lainnya. Selain itu, Krucil juga memiliki arti serpihan kayu karena wayang ini terbuat dari potongan kayu yang sudah tidak dipakai. Inilah yang menjadikan wayang Krucil sebagai wayang yang memiliki keunikannya tersendiri. Seperti yang diungkap oleh Ki Harjito, salah seorang dalang wayang Krucil Kediri dan merupakan ketua Padepokan Cipto Muda Laras Kabupaten Kediri serta generasi ketiga sebagai dalang wayang Krucil. Ia menjelaskan, wayang Krucil lahir pada masa Kerajaan Kediri, tepatnya pada era pemerintahan Raja Sri Aji Jayabaya. Namun, hanya sedikit dalang di Kediri yang bisa memainkan wayang dari kayu ini terlebih dengan pakem yang benar. Baginya, wayang Krucil ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan, bisa disebut dirinya menjadi pewaris terakhir wayang Krucil di Kediri. Berbeda dengan wayang kulit, wayang Krucil menceritakan latar belakang sejarah dan juga legenda kerajaan hingga cerita rakyat. Paling banyak adalah kisah tentang legenda Panji yang saat ini juga sudah dianggap sebagai warisan budaya Kediri. Lakon yang digunakan pada wayang Krucil ini juga tidak seperti lakon wayang pada umumnya, tetapi mengambil dari Batak Kediri sebelum kemudian diperkembangkan selanjutnya. Lakon wayang Krucil yang diambil ini semakin bervariasi.
1: Kalau kita ngomong wayang Krucil itu kan itu muncul di era zaman Surabaya Kediri. Walaupun itu ada versi lain dari Pangeran Pekik Surabaya, tapi saya pernah baca yang paling saya dalami itu adalah ini berawal dari era Jayabaya di Mamenang, menceritakan leluhurnya. Makanya babat yang ada di cerita wayang Krucil itu babat Panji atau Serat Panji. Menceritakan siapa? Asmoro Bangun dan Condro Kirono. Ini. Nah, kemudian muncul di era Majapahit yang sama dengan wayang Krucil, cuma beda apa? Wayang Beber. Jadi kalau wayang Krucil di Kediri, kalau wayang Beber di Majapahit. Makanya lakonnya Joko Suruh. Nah, kalau kita kembali kepada filosofi wayang Krucil itu apa tuh? Krucil itu kan kecil. Kenapa dikatakan Krucil? Karena bentuknya wayang ini lebih kecil dari wayang kulit. Lebih kecil apa? Bentuk ukuran dari mulai lebar sampai tingginya wayang itu beda. Dikatakan Krucil itu lebih kecil. Dan bahan dari kayu, kalau wayang itu dari kulit, ini dari kayu. Nah, kalau kita ngomong pasar, Mas, pasar itu sekarang ini kalau wayang Krucil ya hanya di mentasan di bersih desa Nyadran seperti itu. Kalau orang hajar itu sudah jarang. Tapi makanya kembali kepada menanti uluran tangan Allah lewat pemerintah daerah untuk lebih kepada perhatikan nasib-nasib pelaku seni dan keseniannya. Keseniannya diobaini, Mas, tapi kalau pelakunya tidak diperhatikan, ya kan? Dan juga harapan juga kepada teman-teman seniman, jangan asal laku. Jangan asal payu, tapi pertahankan juga pakem paugerannya, pakeliran. Kalau pelaku-pelaku tidak bertanggung jawab dengan seninya, yang jadi korban itu bukan pelakunya, Mas, tapi seni itu sendiri. Seni akan rusak bukan karena pasar, tapi karena pelaku-pelaku seninya itu sendiri. Budaya akan rusak bukan karena apa-apa, tapi karena pelaku-pelaku budaya yang kurang memahami budaya dan eksistensi budaya itu sendiri. Karena pelakunya tidak bertanggung jawab dengan apa dilakukan.
0: Masa ini, dalam perkembangan zaman yang begitu pesat berjalan, tentu saja seni dan kebudayaan di daerah setempat tetap menjadi tanggung jawab para generasi muda untuk turut serta melestarikannya. Ariel Azizi merupakan salah satu contohnya. Seorang milenial berumur 20 tahun, salah satu generasi penerus termuda di Padepokan Cipto Muda Laras milik dalang Ki Harjito yang menjadi pemain karawitan dan juga pengirim wayang Krucil.
2: Dulu berawal dari ikut lomba tingkat SMP dan kebetulan gurunya dulu lomba teater dan gurunya Pak Harjito, terus latihan sering latihan, terus dulu di tempatnya Pak Harjito ada latihan karawitan. Nah, terus saya tertarik untuk ikut latihan karawitan itu. Dulu sebelumnya sebenarnya belum mengerti musik-musik tradisional dan pas baru waktu ikut lomba-lomba itu ada rasa tersendiri, ikut pengen belajar. pesan usahanya untuk milenial sekarang ikut berpartisipasi mengembangkan budaya sendiri. Ini kan juga budaya kita sendiri, budaya Jawa dan budaya Indonesia juga. Dan usaha untuk ikut-ikut belajar dari sejak dini mengangkat budaya lokal.
0: Dalam pelestarian eksistensi wayang krucil, pemerintah dalam hal ini tentu juga tidak ketinggalan untuk mengambil perannya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Ade Sumitnyo, melalui Sugeng, selaku pamong budaya atau kasih pengembangan kesenian Disparbud Kabupaten Kediri, menyampaikan, wayang krucil yang memang menjadi seni langka ini selalu senantiasa diberikan wadah yang seluas-luasnya. Terlebih, wayang krucil inilah juga menjadi salah satu ciri khas Kabupaten Kediri sehingga harus terus digaungkan keberadaannya.
3: Dinas senantiasa terkait wayang krucil itu kan merupakan wayang yang langka. Dan di Kediri ini ada dua dalang, Pak Harjito dan Mas Brudianto, itu pada saat ini sering kita manfaatkan terkait dengan bidang kesenian, itu selalu pada ini dua tahun berturut-turut ini untuk hari jadi, itu saya gunakan untuk ruatan. Terus tahun kemarin hanya pagelaran yang tahun 2022. Tahun 2021 kita adakan ruatan dengan menggelar wayang krucil. Nah, wayang krucil yang notabene yang kami tahu itu adalah bercerita Panji pada intinya, itu merupakan cerita legenda yang ada di Kediri. Ini Dinas Pariwisata sangat respon sekali untuk pelestariannya. Jadi utamanya dua dalang ini kita uri-uri, kita kondisikan, entah bagaimana dalam pagelarannya nanti kita akan lestarikan. Karena di Kediri ada tiga versi wayang, wayang krucil, wayang Jawa Timuran, dan wayang etnis Surakarta. Untuk masyarakat milenial tentunya wayang krucil ini tetap kita jaga orinya tetap kita jaga. Terus kemudian perkembangannya, insya Allah kami yang sebagai tenaga teknis di bidang ini akan tetap berpikir bagaimana wayang krucil ini bisa memasyarakat. Ya, nanti akan saya sampaikan ide-ide kepada Bapak Kepala Dinas, mungkin biar ditindaklanjuti ke nanti matur Mas Bupati. Yang jelas wayang krucil akan saya jadikan skala khusus untuk perlu lestari, entah nanti lewat sekolah, entah bagaimana, atau mungkin ceritanya saja kita padu, nanti masuk dalam garap-garap karya-karya apa gitu, wayang krucil akan kami kondisikan.
0: Kedepannya, pelestarian seni dan kebudayaan baik wayang kulit maupun juga wayang krucil akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai upaya, yakni salah satunya dengan penyebaran konten-konten lewat media sosial. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.

0: Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.
1: Kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebelum kami hadirkan musik kita 100% Indonesia, kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari reporter Oni Arianto yang akan mengabarkan berkaitan dengan olahraga pernapasan tetada kalimasada banyak dijumpai di rumah sakit di Indonesia. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Oni, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, olahraga pernafasan tetada kalimasada tidak hanya dikenalkan di luar negeri, namun juga olahraga asli Indonesia ini juga disosialisasikan atau dikenalkan ke seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh International President Tetada Kalimasada Ida Surohadi. Ida Surohadi beberapa menit yang lalu mengatakan bahwa organisasi Tetada Kalimasada sendiri yang saat ini berada di bawah naungan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI terus melakukan sosialisasi olahraga pernafasan terutama di sejumlah daerah. Kemudian ada menurut Ida sendiri Tetada Kalimasada juga menjadi bagian dari upaya untuk mengenalkan budaya Indonesia ke dunia dan pencaksilat menjadi warisan budaya bangsa yang menjadi pondasi pengembangan dari olahraga Tetada Kalimasada.
2: Tetada Kalimasada ini adalah olahraga dari Indonesia, ya. Kita ada di bawah IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kebetulan saya juga di PBIPSI, pengurus PBIPSI, dan kita ketahui bahwa silat adalah budaya bangsa.
1: Ya, dijelaskan oleh Ida Surohadi, selain dikenalkan ke luar negeri juga Tetada Kalimasada juga banyak dijumpai di beberapa rumah sakit di Indonesia seperti di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD

Kabupaten Sidoarjo, kemudian di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Jakarta, kemudian ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit di Bandung dan beberapa kota lainnya. Ida Surhadi juga menambahkan minat masyarakat internasional dan nasional sendiri terhadap olahraga pernafasan Pedada Kalimasada terus meningkat dan harapannya beberapa tahun ke depan juga masyarakat Indonesia lebih banyak untuk bisa bergabung dengan olahraga pernafasan Pedada Kalimasada. Demikian Uni Arianto melaporkan kembali ke studio.

0: Aduh, kok dorong-dorong gitu sih?
1: Sabar, Sar. Mungkin dia buru-buru.
0: Tapi kan bisa bilang permisi.
1: Nah, itu dia. Kadang orang lupa sama hal yang sederhana. Nggak semua orang bisa begitu.
0: Padahal kan cuma satu kata ya, tapi beda loh rasanya.
1: Iya, betul. Permisi, maaf, terima kasih. Itu hal kecil, tapi sangat berarti kalau diucapkan.
0: Bikin suasana jadi lebih nyaman juga ya harusnya.
1: Betul, etika itu dimulai dari hal kecil.
0: Iya deh, aku juga harus lebih sabar nih.
1: Kita harus mulai dari diri sendiri. Jaga sopan santun, ciptakan lingkungan yang nyaman, pasti indah.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini di hari ini 18 Juli 2026. Musik kita di hari ini lagunya bebas di hari Sabtu dan Minggu ya, karena ini hari weekend ya. Jadi Anda bisa request apapun, tapi jangan lupa salami 5 aja ya biar bisa gantian sama yang lain ya, karena kan lagunya bebas ya. Baik, kita akan ke penelpon terlebih dahulu. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
2: Katakan salahku padamu.
1: Oke.

0: menunggu.
1: Oke, siap.
0: Mengapa tidak kau maafkan darimu?
1: Oke. Bang, durasi bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request
2: mengapa
1: lagu apa?
2: Maaf, tapi jangan dari Yuni Syara terlalu lama, Mbak Pres.
1: Iya, berarti
2: yang dari Bruri aja 2018.
1: Coba, kalau misalkan Bruri itu kan lagunya juga lawas, Bang. Kalau yang
2: bukan, dia cover punyanya Yuni Syara. 2018 kalau Yuni Syara 92.
1: Coba nanti tak cari dulu ya, yang versi yang baru, terbaru ya. Oke, kalau nggak ada, mau yang apa?
2: Ada lah, Pak Presti.
1: Ya kan kita cari dulu, Bang. Kalau memang ada.
2: Kalau ini gagal, ya yang ada aja lah. Sejujurnya aku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila, itu aja lah.
1: Okay.
2: Firman kalau nggak ada kehilangan.
1: Kehilangan ya, oke siap.
2: Tapi tolong carikan Bruri sama Yuni Syara dulu, Mbak Presti.
1: Okay.
2: Ada itu, Mbak Presti, baru kok. Baik. 2018.
1: Oke, nanti tak lihat dulu ya.
2: Kalau Yuni Syara 92 atau 98 itu.
1: Mm-mm, siap.
2: Ya, salamnya pertama buat Bu Utri, Inang Opungnya Tikuin, Bupati Ramli, Titik Damayati, Bu Dewi, Mbak Aba Awi, Bu Istikaro, Mama Yu, Bu Nana, okay. Bu Yanik Jaya.
1: Baik. Dan lainnya.
2: Dan lain-lainnya.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Presti, maternoon.
1: Terima kasih. Oke, okay. Terima kasih. Kita bergeser ke selanjutnya. Halo, selamat siang musik kita.
3: Halo.
1: Halo, Bu Siti.
3: Kok enggak ada suaranya?
1: Ada, Bu. Halo.
3: Musik kita 100% Indonesia, mana suaranya enggak ada?
1: Loh, ada, Bu. Saya dengar suaranya Ibu.
3: Ya, wes.
1: Ah, Ibu.
3: Assalamualaikum, Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apa kabar?
3: Ketemu
1: sehat
3: mana?
1: Ya?
3: Iya. Mau tak? Rawes salamnya ketemu Bu Sapol PP lagi. Waduh.
1: Gak jadi. Salam banyak-banyak ya.
3: Gagal total Bu Hartini.
1: Baik. Bu, mau apa Liodra?
3: Liodra.
1: Liodra. Oke, okay, baik.
3: Pesan terakhir ya, Mbak Presti.
1: Hmm. Pesan terakhir dari okay. Liodra. Oke.
3: Okay. Salamnya
1: buat Bang Kop.
3: Yang Dima. Punya Mojosari Bangkok. Terus.
1: Terus.
3: Umi Antik Queen.
1: Dua.
3: Bu Hartini, Lusakno, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther. Umi Yati Wibowo.
1: Siap.
3: Ada berapa, wes?
1: Sudah 5,
3: Umi,
1: Bu.
3: Umi, Kustiani Pondok Maritim, dan semuanya.
1: Oke.
3: Okay. Terima kasih banyak, Mbak Presti Oktora yang kalem.
1: Terima kasih, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk yang menghubungi. Oh, Buati Ramli ya. Oke, baik. Halo, selamat siang.
4: Selamat
1: musik kita.
4: Selamat siang.
1: Iya. Apa kabar Ibu, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aku minta lagu dari Republiknya, Mbak.
1: Republik, judulnya?
4: Hanya Mayangku Tahu.
1: Hanya?
4: Hanya.
1: Oke, coba. Tunggu sebentar pendengar ya. Yang menghubungi via telepon biasa, mohon maaf sekali karena handphonenya kita gunakan, jadi mohon ditunggu sebentar ya. Karena ada Buati Ramli yang menghubungi, silahkan Ibu. Tadi mohon maaf saya nggak kedengeran suaranya.
4: Aku dari Republik.
1: Hanya kau yang tahu, baik. Lagunya buat siapa Ibu? 5 aja ya. Oke. Bu Titi sebentar ya Bu ya. Tunggu sebentar saja Bu ya. Nanti kita akan sapa kembali begitu ya. Karena kalau teleponnya WhatsApp digunakan kemudian ditelepon pakai nomor seluler biasa, pasti jadinya miskom begitu ya. Silakan Bu Ati Ramli dilanjut lagi, mohon maaf ya. Silakan Ibu.
4: Ya, ya salamnya untuk Bu Ira Bari. Oma yang duluin. Ma Bandi, Mas Andi yang ada di belakang.
1: Baik.
4: Semua.
1: Semuanya aja ya. Oke.
4: Okay. Jandi, Kalop,
1: iya. Panggung. Iya, terima kasih,
4: semoga
1: Bu.
4: Semoga sehat selalu ya.
1: Baik, terima kasih, Bu. Ditunggu lagunya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, tadi Bu Titi saya reject begitu ya, karena tadi teleponnya mesti dipakai sama Bu Ati Ramli ya untuk telepon. Jadi pendengar, kalau misalkan Anda telepon, ini WhatsApp-nya udah nyantol nih ya. Terus kalau Anda telepon nih pakai telepon biasa, biasanya yang WhatsApp ini akan kalah begitu. Jadi suaranya nggak bakal kedengeran. Jadi makanya kenapa saya selalu nge-reject begitu ya. Jadi mohon maaf sekali kalau misalnya ada pendengar yang harus terputus sambungannya kala itu ya. Tapi pasti kita akan hadirkan kok ya. Ditunggu sebentar, antri satu-satu ya. Halo, selamat siang musik kita.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, Pak Mul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku manggil salah, aku dipanggil Pak Mul. Iya.
1: Iya toh, Pak.
2: Ini Mbak Sopo ya.
1: Siapa?
2: Tak eling-elingi, Mbak Celia duduk
1: jelas. Bukan.
2: Anu Presti.
1: Iya betul sekali.
2: Ya Mbak Presti, alhamdulillah. Bener gini kalau lagu piro, lurut atau
1: satu Pak, satu aja.
2: Lagunya apa Mbak Presti yang
1: lagunya juga? Bebas Pak, mau apa?
2: Aku carikan itu aja. Gomblok, kebiar-kebiar.
1: Pak, lagunya kelamaan itu mah.
2: Oh, jangan Agustusan menerok.
1: Nanti tak hadirkan di itu PPH aja kalau gomblok ya. Ada
2: kalau
1: kok
2: gitu,
1: Pak.
2: Digantikan aja Mbak.
1: Apa?
2: Itu siapa? Lagu kok enak tapi aku lupa anu.
1: Samson.
2: Kodok pun ikut bernyanyi kok ya? Mbak.
1: Apa Pak? Apa Pak?
2: Siapa iku lek gak salah golongane iki lho Mbak Ari Wibowo.
1: Pak lagu baru dong Bapak.
2: Oh yang baru-baru ta.
1: Iya. Ya wis 2000, start 2000. Yowis, atau mau ini
2: pagi,
1: deh.
2: Pulang pagi.
1: Oh Armada.
2: Repot-repot sama Jai.
1: Baik. Siap, enggak puterin. Lagunya buat siapa lima aja ya, Pak?
2: Wong kalau saya nih
1: tata aturan ya.
2: Salam itu mulai huruf A sampai huruf Z.
1: Siap.
2: Semuanya yang saat ini lagi mantau mendengarkan. Selamat siang dan selamat mendengarkan dan selamat menikmati panasnya matahari dan disertai angin semilir-semilir sejuk.
1: Oke, baik. Siap.
2: Ya iya Mbak, masnya jopok enakan jopo silir-silir biarpun panas, Mbak.
1: Siap.
2: Kemana nih sore wit-wit jambu apa wit lemu, waduh, nyamuk. Tenang, enak aja.
1: Baik.
2: Persiapan ini Mbak Presti.
1: Persiapan kemana Pak? Duh, makan siang.
2: Persiapan anu, goreng tahu setengah mateng.
1: Oh ya Allah.
2: Sama sambal kecap.
1: Oke.
2: Siapa? Ini sudah datang ini. Apa itu yang ngarani? Kayak Jogja itu apa? Gudeg ya Mbak?
1: Gudeg ya, gudeg Pak.
2: Bukan gudeg tapi jangan tewel. Ya
1: oh,
2: Allah.
1: Sayur tewel,
2: nah,
1: sayur
2: tahu, abis tempe mbak, pak kerupuk.
1: Mantap.
2: Pak guntingi sayap lombok dua aja cukup.
1: Alhamdulillah.
2: Ya gitu aja.
1: Baik.
2: Untuk teman-teman yang saat ini lagi mantau, salam dari Bapak Mulyono. Saya doakan tetap semangat. Insya Allah sehat semuanya.
1: Amin. Allahumma
2: amin. Untuk Mbak Presti, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu Bu Titi. Halo, selamat siang musik kita.
5: Halo, musik kita 100% Indonesia.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum Mbak Presti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Enak Pak Mul mau makan cerita disi.
1: Ngiming-ngiming Ibu ya. Bu, iya. Mau lagu apa hari ini?
5: Saya lagunya saya Armada, pulang pagi berangkat pagi.
1: Iya siap, sama berarti ya.
5: Lagunya Mulia. Untuk Umi Yanti Queen, okay. Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Pak Bandi, Pak Wandi, Mbak Rika,
1: dan lainnya.
5: Tidak lupa Mama Yu, juga Bang Kopar, Mbak Siti.
1: Siap.
5: Terima kasih, Mbak Freski.
1: Terima kasih, Ibu.
5: Paling sehat selalu. Kita ketemu di udara. Salam baik untuk keluarga di rumah.
1: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu sebentar, pendengar. Saya putarkan lagunya. Setelah itu, saya akan bacakan WhatsApp yang juga sudah masuk. Bang Kobar, mohon maaf sekali. Kalau Bruri, mengapa tidak maaf itu memang keluaran lagu lama, tapi kalau abang liatnya di YouTube, pasti tanggal yang ditulis itu adalah tanggal yang di-upload, begitu ya. Makanya di 2018, 2014, 2016, tapi sejatinya ketika dibawakan lagunya oleh Bruri, itu memang lagunya sudah lawas, begitu ya. Jadi dengan berat hati kami tidak bisa menghadirkannya untuk Anda ya. Jadi kita hadirkan yang firman kehilangan ya Bang ya. Terima kasih sudah bergabung di 99,2 MHz. Sekali lagi pendengar, Anda ingin bergabung bersama kami, lagunya bukan lagu lawas ya. Kalau lagu lawas itu hanya ada di program BPH dan juga di program Ruang Rindu. Kalau misalnya lagu yang di siang hari untuk sesi request, itu lagunya di startnya itu dari tahun 2000. Kalau misalnya mau lagunya siapa itu, Rita Effendi yang Selamat Jalan Kasih, itu masih bisa karena rilisnya memang tahun 2000. Perempuanku itu juga sama. Jadi kalau misalkan di luar dari itu, penyanyinya lawas begitu ya. Misalnya nih Dea Mirella, ini kan di aransemen lagi sama Ziva Magnolia ya, yang judulnya Menanti, itu boleh banget bisa kita hadirkan. Tapi kalau misalnya penyanyinya aslinya, kami tidak bisa menghadirkannya begitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ketika ada lagu yang Anda inginkan tapi tidak bisa kami putarkan dengan berat hati, karena itu lagunya tidak masuk dalam persyaratan kami begitu ya. Baik, kita nikmati bersama sebuah komposisi dari Firman Kehilangan, spesial buat Bang Kobar dan juga pendengar yang lain yang suka dengan lagu ini. Spesial untuk Anda, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Sebuah komposisi dari Leodra, pendengar, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya ke WhatsApp dulu yang sudah dikirimkan pesan singkatnya oleh para pendengar. Ada Mas Afif, Assalamualaikum musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Enau featuring Ariel Asmada dengan Sesi Potret. Salamnya buat Bang Kobar, Mas Ali, Oma Yanti Queen, Mbak Rika Herlin, dan juga Bu Siti. Untuk Mbak Fresinya selamat bertugas. Terima kasih. Kemudian ada Pak Mariono di Tulung Agung. Musik kita 100% Indonesia. Minta diputarkan lagu pop Cinta Kau Apa Adanya versinya Once Michael. Salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Budian, Pak Sukarji, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mbak Fresti Oktoranya selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ada Bu Siti Rumiah di Tuban. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Request lagunya ada band judulnya Ku Cari Lagi Hatimu. Salamnya buat Bu Artini, Bu Dian, Bu Siti, Oma Yanti Queen, Pak Mulyono, dan Aba Awi. Salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Fresnya. Terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Mbak Rika Herlin yang sudah bergabung bersama kami. Musik kita 100% Indonesia. Suka banget Mbak sama lagu syairnya Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Haruwey ya. Happy nice weekend seluruh pendengar setiap Pro 1, terutama Bu Siti Pasuruan juga Mas Faris Malang. Baik. Ditunggu sebentar lagu-lagunya. Oke baik, nanti tak puterin ya. Saya ke pendengar lagi yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang musik kita.
1: 100% Indonesia.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Budian apa kabar?
1: Masih selak suaranya.
0: Oh, Ibu lagi batuk, Bu?
1: Iya, udah beberapa hari ini.
0: Baik. Ini soalnya lagi, gak enak banget ya.
1: Soalnya kan gak menentu ya.
0: Oh, betul.
1: Kalau pagi dingin, siang panas banget.
0: Benar. Bismillah, sehat terus ya, Bu, ya.
1: Iya,
0: Ibu, hari ini mau dengerin lagunya siapa?
1: Tepatlah di hatiku.
0: Dari BCL?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nanti tak puterin. Lagunya buat 5 orang aja ya, Bu.
1: Oke, dapat semuanya aja. Misalnya mau batuk lagi.
0: Oh, iya, baik. Semuanya cepat sehat, Ibu, ya.
1: Allah perhatiannya sama petugas. Semoga saya selalu diberikan banyak umur, diberikan berkah melimpah. Dijauhkan dari bala musibah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
0: Amin Allahumma.
1: Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji.
0: Amin Allahumma.
1: Jangan lupa makan siang. Kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
2: Kakak Fresti, Oktora yang elegan, smart and humble. Baik, sehat kak, berserta keluarga. Amin.
0: Alhamdulillah, Oma sehat.
2: Kak, lagunya dari Rindu Emas atau Kilo Cinta, vokalis itu ya. Judulnya, Di Akhir Nafasku Ada Kamu.
0: Tunggu sebentar, Oma. Siapa tadi?
2: Ya, saya tunggu.
0: Rindu Cinta.
2: Kenapa?
0: Rindu Cinta.
2: Judul, vokalis Rindu Emas atau Kilau Cinta.
0: Rindu Emas. Judulnya?
2: Di Akhir Nafasku Ada Kamu.
0: Di Akhir Nafasku Ada Kamu. Tunggu Oma ya. Oke, Cinta di Ujung Nafas Wali Ben Oma. Bukan ya?
2: Bukan. Oh. Baru ini 2026 Kak Fresti.
0: Oke, baik. Udah pernah diputer belum Oma?
2: Ini belum. Baru. Saya alternatif ya.
0: Iya, boleh. Yang lain ya Oma. Apa
2: dari vokalisnya Adip, ADHIP, Sepandia, judulnya dari Tuhan, sampaikan rinduku padanya.
0: Tuhan, sampaikan rinduku.
2: Ya, Tuhan, sampaikan rinduku padanya.
0: Oke, baik. Oma, ini penyanyi, ya. Penyanyi juga. Kok nggak muncul? Ini adanya malah sampaikan rindu dari siapa namanya? Liodra.
2: Oh, bukan. Ya? Ini baru 2026. Atau coba. Judulnya Kak, tetap vokalisnya Rindu Emas itu ya. Ini perempuan yang nyanyi. Judulnya Aku Menunggumu di Pintu Surga.
0: Aku Menunggumu di Pintu Surga.
2: Aku Menunggumu di Pintu Surga.
0: Iya, Oma. Kayaknya kita belum punya. Ini malah yang keluar dangdut, Oma.
2: Oke, maaf ya. Kalau gitu, Reza Herlambang aja deh.
0: Reza Herlambang yang?
2: Judulnya Sumpah Mati.
0: Sumpah Mati ada dari pake. Reza Herlambang
2: Reza
0: ya?
2: Reza Herlambang.
0: Oh iya, yang featuring Balianto itu ya, Oma ya?
2: Furtuling itu. Iya, betul. Iya, Balianto. Balianto ya.
0: Oke, siap.
2: Ada ya. Ada, oh ya, terima kasih.
0: Baik,
2: salamnya buat Kang Haji Ali Wazik bersama Mbak Rara, semoga bahagia, dan Mbak Sri Kismawati. Lalu buat semua tadi yang sudah on air, salam saya, salam sehat tentunya ya. Terima kasih. Ya terima kasih, itu saja Kak Fresti. Saya ingin menghaturkan buat Kak Fresti ya. Semoga employee of the years untuk tahun ini atau untuk tahun-tahun depan.
0: Baik.
2: Semoga Mbak Fresi menjadikan pegawai terbaik tahun ini ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Kakak Fresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
3: Halo, selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat banget, Mas. Iya, Mas Fikri, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan kuat.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Fresti juga
0: sehat, wahes ya. Mas, mau dengerin lagunya siapa?
3: Aku pengen lagu itu, Mbak.
0: Siapa?
3: Bohong hati, Mbak.
0: Bohong hati dari
3: Mahalini, siapa itu?
0: Oh, bohongi hati dari Mahalini.
3: Bohongi
0: hati ya, betul.
3: Bohongi ya.
0: Bohongi ya. Oke, okay. Oh, ya. Dari albumnya Febula ya. Nanti tak puterin ya. Siapa yang mau dibohongin, Mas? Oh, cuk dibohongi. Bahaya kok.
3: Enggak, dibohongi. Maksudnya di Mahalini itu ya, bukan?
0: Iya, Mahalini, benar Mahalini.
3: Oh iya.
0: Mau lagu itu ya?
3: Ya mau itu.
0: Siap.
3: Ya salamnya bahkan ada Oma yang bikin ya. Juga ada Kang Haji Ali Wasi. Sama Mbak Raranya, semoga bahagia.
0: Amin.
3: Ya untuk Bu Mimi juga ada Mbak Sakti dan kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Untuk Mbak Presti semoga selalu sehat.
0: Amin.
3: Keluarga. Yuk langsung kami closer. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Musik Kita.
4: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Presti.
4: Rara itu pacarnya Solikin, Mbak Presti.
0: Oh gitu, bukan punya ya. Mas.
4: Pelengguannya Solikin itu, Mbak Presti.
0: Walah, salah berarti orang-orang. Tiwas di salaminya semoga berbahagia.
4: Iya, mayat tuh Solikin itu.
0: Walah, Mas. Ternyata salah sasaran ya.
4: Iya, itu aslinya tuh teman-temannya Solikin itu.
0: Oh gitu. Mas Ali, hari ini mau dengerin lagunya siapa?
5: Jalan Panjangku.
0: Jalan Panjangku?
5: Iya.
0: Dari?
5: Ungu.
0: Jalan Panjangku dari Ungu ya. Oke, siap. Lagunya buat siapa, Mas? 5 aja.
5: Nanti. Berarti ini.
0: Iya.
5: Sulit pintasi. Umi-umi Bu Ani Jaya. Kurang berapa ya?
0: Kurang satu.
5: Siapa?
0: Siapa buat siapa?
4: Baik saja.
0: Siap.
4: Bu Siti dan semuanya lah.
0: Baik.
4: Mbak Presti, Andini. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
4: Juga Mbak Presti, jangan kena hoaxnya Solikin. Mbak Rara itu pacarnya Solikin.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Wasik. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini yang sudah mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami. Ditunggu sebentar, kita tahan dulu, kita puterin lagunya. Nanti kita juga sapa pendengar yang sudah bergabung bersama kami via WhatsApp juga ya. Ada Bu Hartini, ditunggu sebentar Ibu ya. Kemudian Bu Musdiati Wibowo, kemudian juga Bu Yani Wijaya, kemudian ada Mas Septian ya, cucunya Aba Awi ya. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Hah? Siapa ini? Gak ada nama. Oh, nantilah kita bacakan satu persatu ya. Ditunggu sebentar ya pendengar ya. Nanti tak puterin satu persatu ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Spesial untuk Anda dimanapun Anda berada, dari Republik, hanya ingin kau tahu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Armada. Sesuai dengan requestnya Pak Mul dan juga Bu Titi Damayanti ya. Semoga suka dengan lagunya di kesempatan kali ini. Pendengar, dua penelpon begitu ya. Dua penelpon terakhir karena saat ini sudah pukul 14 lebih 11 menit. Khawatirnya nanti kayak kemarin ya, gak bisa atau gak banyak lagu yang bisa keputer. Kendati nantinya memang kita akan hadirkan begitu pada pukul jam pada pukul 3 sore, tapi kok rasanya nggak enak gitu ya, agak ganjil kalau misalkan nggak tuntas seluruhnya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Isti.
1: Indonesia. Iya, Mbak.
0: Iya, Ibu mau request lagu apa di hari ini?
1: Ibu kepengen itu aja, Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta ya. Baik, lagunya buat siapa, Ibu?
1: Lagunya tadi yang sudah masuk-masuk tadi semuanya. Mm-hmm. Terus yang di WA itu ada Bu Mus, Bu Nana, mm-hmm, ada Bunda Hatini, Bunda Wira, Bunda Siti, terus Pak Tua kok lama enggak dengar sarannya, Pak Tua semoga sehat.
0: Baik.
1: Kang Mukar, mm-mm, Pak Idris dan semuanya, Mas Ali Wasik, semuanya, we, semuanya, Pak Mulyono juga.
0: Baik.
1: Buat Mbak Presti kalau pulang hati-hati.
0: Baik Ibu, terima kasih, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bu Hartini. Assalamualaikum Mbak Fresti. Waalaikumsalam Ibu. Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Naf, Bila Kau. Salamnya buat Mas Ali, Bu Mus, Bu Siti, Bu Siti Rumia, Bu Yan Wijaya, sama Bu Ani Esther. Buat Mbak Fresnya terima kasih banyak. Baik. Kemudian Bu Mus Diati Wibowo. Selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mau request lagu dari Anmes, Hanya Rindu. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Omayanti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian ada Bu Yani Wijaya di Kampung Malang. Assalamualaikum Mbak Fresti Oktora, selamat siaran Musik Kita. Waalaikumsalam Ibu. Lagunya Jangan Berhenti Mencintaiku dari Reza Herlambang, atau Kenangan Terindah dari Samson. Saya pilihkan yang kedua ya Bu ya, karena tadi Omayanti juga request lagunya Reza Herlambang yang judulnya Sumpah Mati. Jadi saya ambil yang kedua aja ya Ibu ya, yang Kenangan Terindah dari Samson. Nanti kita akan putarkan. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Ani Esther, Bu Siti, Bang Kobar, Pak Wandi. Terima kasih untuk Mbak Fresti Oktora, semoga sehat rezekinya banyak. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu. Ditunggu untuk lagunya ya. Ada Mas Septian, cucunya Abawi, pengen dengerin Dunia Yang Nanti dari Raim Laude. Salam hormatnya untuk Tante Fresti dan selamat bertugas. Baik, terima kasih Mas Septian sudah bergabung bersama kami. Kemudian dari Mas Teo di Magelang ya, katanya dapat salam nih Mbak dari Mbak Mada, penyiar RRI Pro 1 Banjarmasin. Katanya buat selamat siangnya buat seluruh penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam siaran. Semoga di hari ke-18 bulan Juli tahun 2026 penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia tetap selalu semangat dan juga ceria dalam menjalani hari, dan juga semoga dipanjatkan agar mereka selalu diberi kelancaran dalam menyampaikan informasi, kesehatan, suara yang prima, serta kemampuan untuk menyajikan program siaran yang menginspirasi, edukatif, dan menghibur bagi seluruh pendengarnya. Dan tidak lupa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia tetap selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari-hari. Terima kasih Mas Teo dari Magelang ya. Kemudian Mbak Rika Herlin, baik, nanti kita jumpa di bulan Desember ya Mbak ya. Kata Mbak Rika Herlin bisa hadirnya secara real di studio kalau bulan Desember. Siap, kita tunggu ya Mbak ya. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Kita 100% Indonesia.
0: Baik, dengan Ibu
2: Bu Dewi.
0: Bu Dewi, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Bu, hari ini mau dengerin lagunya siapa?
2: Dari Ahmad.
0: Siapa Bu?
2: Ahmad Albar.
0: Ahmad Albar. Tunggu ya, sebentar, judul
2: kejujuran.
0: Tunggu sebentar Bu, tak cek dulu ininya ya Bu ya, rilisnya. Ahmad Albar yang kejujuran.
2: Iya, Menanti Kejujuran.
0: Tunggu sebentar. Tunggu. Ahmad Albar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oh, ini juga nggak masuk, Ibu.
2: Ya udah dari kotak.
0: Kotak ya?
2: Pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja, siap. Terima kasih. Lagunya buat siapa, Ibu? Lima aja ya.
2: Salamnya buat Oma Yanti, Tante Siti, Pak Idris, Bang Kober, dan Bu Isikaro. Tak lupa buat semuanya.
0: Baik.
2: Buat Mbak Preti, makasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sudah bergabung bersama kami ya. Nanti kita putarkan kotak ya, yang nanti akan kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, kita jeda untuk bisa menghadirkan informasi dari reporter ya. Kali ini ada reporter Ani Hasana yang akan berbagi kabar untuk Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa Gubernur Kofifa resmikan sekolah rakyat terintegrasi 1 Banyuwangi dan menyebut Jatim memiliki sekolah rakyat terbanyak secara nasional. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
1: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyatakan Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah sekolah rakyat terbanyak di Indonesia, baik yang masih dalam tahap perintisan maupun pembangunan permanen. Hal itu disampaikan Gubernur Khofifa saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi di sejumlah daerah yang ada di Jawa Timur. Menurut Gubernur Khofifa, pembangunan sekolah rakyat di Jawa Timur menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Seluruh pembangunan permanen didukung melalui pembiayaan APBN, sementara pemerintah kabupaten kota menyiapkan lahan. Ia menjelaskan pemerintah Provinsi Jawa Timur turut memberikan dukungan melalui koordinasi dan pendampingan dalam proses rekrutmen calon peserta didik, pendampingan program Keluarga Harapan atau PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, hingga relawan sosial dilibatkan untuk memastikan sasaran program ini tepat. Khofifa juga menegaskan keberadaan sekolah rakyat merupakan strategi pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dengan fasilitas pendidikan yang lengkap dan sistem pembelajaran berasrama, diharapkan para siswa memiliki kesempatan lebih besar meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, salah satu sekolah rakyat yang baru saja diresmikan oleh Gubernur Khofifa pada hari ini adalah sekolah rakyat terintegrasi 1 Banyuwangi, di mana sekolah ini terdapat 3 jenjang, yaitu SD, SMP, dan juga SMA. Demikian laporan Ani Hasanah.

Mendengar lagunya satu persatu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Anda suka. Kendati untuk sesi requestnya kita harus sudahi, mengingat waktu yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua. Mungkin ketika ada di antara Anda yang mau gabung, Mbak, tapi kok gak bisa ya? Karena keterbatasan ruang gerak kita untuk bersua, pendengar, di kesempatan kali ini. Oleh karenanya saya selalu membatasi begitu ya, untuk bisa requestnya sama sapaannya, biar lagunya bisa keputer semuanya ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Saya tinggal puterin lagu-lagu yang di request oleh para pendengar di kesempatan kali ini. Terima kasih untuk Ibu yang bergabung bersama kami ya. Ada Ibu Jasmani Grabakan ya. Terima kasih untuk Ibu yang tadi menghubungi kami di 081-3314-992. Karena sesi requestnya sudah usai begitu ya Bu ya. Udah gak bisa request lagi karena waktu jua yang membatasi ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan siang menuju sore hari. Kita optimalkan untuk bisa menghadirkan lagu-lagu yang Anda inginkan di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami pendengar dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya?
1: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
0: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
1: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.

Semoga Anda suka dengan komposisi Tetaplah di Hatiku dari Christian Bautista featuring BCL. Sesuai requestan dari Bu Dian tadi yang sudah menghubungi kami ya. Ditunggu pendengar, kendati kami tidak bisa merampungkan saat ini juga karena mengingat waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua, tapi jangan khawatir karena saya akan hadirkan satu persatu untuk Anda di hari ini spesial untuk Anda, begitu pendengar ya. Jadi nanti kita akan hadirkan satu persatu lagu-lagunya spesial untuk Anda hingga usai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Kebetulan hari ini kita nggak lagi ngobrol di program Beranda Asta Cipta nanti. Jadi Anda masih bisa menikmati lagu-lagu enak ya yang tadi sudah di request sejak pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang menuju Sore Hari. Saat ini pukul 14:47 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saya Fresti Oktora masih akan hadir menemani Anda hingga pukul 16:30 waktu Indonesia Barat.

0: Ibu.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergeser ke Surabaya Sore. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz ya. Lagunya pasti kita akan hadirkan hingga usai nanti, begitu pendengar ya. Ada beberapa komposisi yang memang belum terputar seutuhnya untuk Anda, tapi jangan khawatir, ditunggu sebentar ya. Kita akan bergeser ke Surabaya Sore ini di sesi selanjutnya. 18 Juli 2026, saya Fresti Oktora masih menemani Anda hingga usai nanti pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana info prima di kesempatan kali ini. Tim redaksi sudah merangkum beragam informasi-informasi yang sudah disiapkan melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Surabaya sore ini hadir kembali menyapa Anda. Akan ada banyak informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda di edisi 18 Juli 2026. Pendengar, kami akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda berkaitan dengan pemerintah pusat yang kabarnya akan membangun 3 flyover baru di Surabaya untuk mendukung SRRL, Surabaya Regional Railway Line. Pemerintah pusat berencana membangun 3 proyek flyover baru di kota Surabaya untuk mendukung integrasi layanan kereta jalur ganda berbasis elektrifikasi atau Surabaya Regional Railway Line SRRL. Nyono, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, di Subjatim menjelaskan, 3 titik flyover baru Surabaya itu adalah flyover Ambengan, flyover Pahlawan, dan flyover Bung Tomo. Proyek tersebut di luar rencana pembangunan flyover Taman Pelangi di Jalan Ahmad Yani yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dan pembangunan ketiga flyover tersebut akan berjalan secara simultan dengan pengerjaan fisik SRRL dalam rentang waktu 2027, 2028, hingga 2029. Nantinya proyek tersebut menggunakan skema anggaran yang bersumber dari kas negara. Kemudian terkait tahapan pengerjaan SRRL fase 1A yang membentang dari stasiun Surabaya Gubeng hingga stasiun Sidoarjo akan dimulai dari sektor hulu yakni penataan depo Sidotopo. Nyono mengatakan untuk progres SRRL saat ini masih mematangkan desain engineering detail yang dikerjakan oleh Kodai, perusahaan asal Jepang. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menargetkan fase pertama SRRL sepanjang 37 km tersebut dapat tuntas dan beroperasi mulai tahun 2029.

pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Romanto bin Abdul, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawah Pulo Jaya 18 RT 12 RW 11 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1858 garis miring PDDDG garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Latifah binti Fauzan sebagai penggugat dan Romanto bin Abdul sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Frasti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Kabar lain yang juga sudah kami rangkum untuk Anda berkaitan dengan erupsi Semeru, ya. Kabarnya Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur ini mengalami erupsi disertai luncuran awan panas guguran sejauh 3,5 km pada hari ini. Mukda Sofyan, petugas pos pengamatan Gunung Semeru mengatakan, erupsi pertama terjadi pada pukul 6.21 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut. Jadi telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 6.21 dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak 4.676 meter di atas permukaan laut. Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, arah sebaran abu condong ke timur laut, tenggara dan selatan. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 6 menit 35 detik. Erupsi Gunung Semeru disertai awan panas guguran dengan jarak luncur sekitar 3,5 km ke arah Besuk Kobokan. Dan berdasarkan catatan petugas, Gunung Semeru mengalami 3 kali erupsi pada Sabtu pagi. Erupsi pertama terjadi pada pukul 5.24 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 500 meter di atas puncak. Erupsi kedua terjadi pada pukul 6.21 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 1.000 meter di atas puncak. Sementara erupsi ketiga terjadi pukul 9.09 waktu Indonesia Barat juga dengan tinggi kolom letusan sekitar 1.000 meter di atas puncak. Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Masyarakat sendiri

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak bagaimana informasi melalui perbincangan begitu ya. Kala itu bersama dengan Direktur SPAK Indonesia, saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia, Ibu Maria Crescentia. Jadi korupsi itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berawal dari kebiasaan mengabaikan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pelanggaran kecil dianggap lumrah dan terus dibenarkan, rasa malu pun perlahan memudar hingga membuka ruang bagi perilaku koruptif. Direktur SPAK Indonesia, saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia, Maria Crescentia menilai, korupsi bukan semata persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, seperti kejujuran, kepedulian, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Menurutnya, berbagai bentuk pelanggaran yang dianggap sepele dan terus ditoleransi dapat membentuk budaya yang pada akhirnya mengikis integritas. Pihaknya juga menegaskan, membangun budaya anti korupsi harus dimulai dari kehidupan sehari-hari dengan menumbuhkan kembali rasa malu ketika melanggar nilai-nilai dasar. Sebab menjaga integritas bukan hanya menjadi tanggung jawab pejabat publik, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kita akan simak bagaimana penuturan dari Ibu Maria Crescentia, Direktur SPAK Indonesia, saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia. Ibu, hingga pertengahan tahun ini kan kian banyak kasus korupsi yang terungkap begitu ya. Apa faktor penyebabnya begitu? Apakah artinya budaya malu ini sudah tidak ada lagi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para pejabat publik kita begitu, Bu?
1: Saya mungkin ingin bicaranya lebih luas daripada bukan hanya pejabat gitu ya, karena pejabat itu lapis yang mungkin dibandingkan dengan masyarakat keseluruhan ya hanya sekian persen gitu ya. Tapi kami sesuai dengan visi misi yang kami jalankan di organisasi kami, saya Perempuan Anti Korupsi. Kami berfokus pada bagaimana membangun kesadaran masyarakat Indonesia bahwa perilaku koruptif itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang dibiasakan gitu. Jadi yang dianggap normal, dianggap biasa, sehingga kalau banyak orang melakukan itu, maka saya pun berhak bisa boleh melakukan itu gitu. Nah, jadi dari pelanggaran-pelanggaran nilai moral sebetulnya, kami ingin melihat korupsi itu lebih dalam dari pelanggaran hukum, yaitu lebih kepada fundamentalnya itu pelanggaran nilai-nilai moral sebetulnya. Nah, seperti juga yang sering dibingungkan dalam penyidikan anti korupsi oleh KPK, kami juga berlandaskan pada 9 nilai moral yang kita bisa mengatakan 9 nilai anti korupsi gitu ya. Ada jujur, sederhana, berani, keadilan, dan sebagainya. Ada 9 nilai yang sebetulnya sejak kecil tuh kita udah mengenal gitu. Cuman pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai tersebut itu sangat diabaikan sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang dibenarkan. Misalnya tadi bayar KPP, kita nyogok, atau kalau kita misalnya kena tilang, kita langsung kasih uang kepada polisi, itu kayak sesuatu yang semua lakukan dan kita juga boleh melakukan itu gitu. Nah, sehingga akhirnya bukan hanya pejabat aja, tapi seluruh masyarakat itu udah punya kayak semacam virus gitu ya, atau ada penyakit yang mulai terbentuk itu, bahwa orang-orang tuh nggak punya rasa malu bukan terhadap korupsinya saja, tapi juga tidak punya rasa malu terhadap pelanggaran nilai-nilai dasar tersebut gitu. Sehingga kita nggak malu kalau kita nggak peduli sama misalnya orang yang lebih membutuhkan dari kita, atau kita nggak malu kalau kita nggak melanggar nilai peduli, kita menyerobot antrian, kita nggak malu gitu. Bahkan kita ngotot gitu ya, atau misalnya kita di jalan saling serobot gitu, kita motong jalan orang, kita nggak malu lagi gitu. Sehingga itu menjadi suatu kebiasaan, kemudian berkembang terus, sehingga ketika kita berada pada posisi pengambil kebijakan, kita melakukan korupsi, ya udah sesuatu yang kayak wajar.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya, ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
2: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
3: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
2: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
3: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak gak kira-kira?
2: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
3: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
2: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
3: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
2: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
3: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan sore hari ini ya. Jadi Kementerian Haji dan Umroh resmi menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kebijakan ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola guna memastikan proses keberangkatan jamaah berlangsung lebih adil, transparan, dan sepenuhnya berbasis nomor urut porsi. Komitmen tersebut disampaikan Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Wamenhaj RI, saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Mukernas Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus Indonesia di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur pada 15 Juli lalu. Lunas tunda ganti ini adalah mekanisme masa lalu dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus di mana jemaah yang sudah melunasi biaya tetapi menunda keberangkatannya posisinya digantikan oleh jemaah lain. Dhanil Anzar Simanjuntak dalam pernyataan tertulis mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah pihak kementerian melakukan evaluasi menyeluruh dan menemukan adanya penyalahgunaan mekanisme lunas tunda ganti oleh sejumlah oknum penyelenggara. Jadi ketika membersihkan tata kelola haji khusus, pihaknya menemukan adanya permainan terkait lunas tunda ganti. Oknum-oknum PIHK sengaja memanfaatkan pembatalan keberangkatan beberapa jemaah untuk kemudian menggantinya dengan jemaah lain yang tidak sesuai nomor urut atau nomor porsinya. Disitulah praktek jual-beli dengan harga yang tidak masuk akal dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. PI juga menegaskan, guna menutup celah penyimpangan tersebut, Kementerian Haji dan Umroh memutuskan untuk sepenuhnya menghapus mekanisme lunas tunda ganti dari sistem penyelenggaraan haji khusus. Dhanil Anzar Simanjuntak juga mengatakan, mulai saat ini keberangkatan jemaah haji khusus hanya dapat dilakukan berdasarkan nomor urut porsi yang telah ditetapkan sejak awal.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, hak memperoleh informasi publik itu merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat tidak hanya berhak mengakses informasi dari badan publik, tetapi juga memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Ketua Bidang Sosialisasi, Komunikasi, dan Publikasi Komisi Informasi Jawa Timur, Edi Purwanto, menjelaskan bahwa hak atas informasi diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh, mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga menambahkan, apabila badan publik tidak memberikan informasi yang seharusnya terbuka, masyarakat dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi. Dengan demikian, hak warga negara untuk mengakses informasi tetap terlindungi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kita akan simak bagaimana penuturan dari Edi Purwanto, Ketua Bidang Sosialisasi, Komunikasi, dan Publikasi Komisi Informasi Jawa Timur, soal hak memperoleh informasi publik.
1: Pak Edi bisa menyampaikan kepada para pendengar begitu, sebenarnya yang dimaksud dengan hak informasi publik di sini itu yang bagaimana, Pak? Mencakup apa saja begitu?
2: Jadi, sebagaimana diatur dalam konstitusi kita di pasal 28 huruf F, bahwasanya setiap warga negara itu punya hak yang sama, punya hak untuk memperoleh, mencari, terus kemudian menganalisa, bahkan menyebarluaskan informasi. Hak itulah yang sebenarnya diatur oleh konstitusi. Maka kemudian karena masing-masing hak warga negara diatur di pasal 28, khususnya di huruf F, yang khususnya terkait dengan hak informasi, maka muncullah namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang 14 Tahun 2008, di mana hak warga negara untuk memperoleh, mendapatkan informasi, dan menyebarluaskan informasi untuk pengembangan pengetahuan itu benar-benar dijamin oleh undang-undang begitu. Nah, maka dari itu ketika misalnya warga negara tidak memperoleh haknya itu, maka warga negara bisa melaporkan kepada Komisi Informasi begitu sebagai upaya hukum dalam rangka untuk memperoleh informasi begitu. Nah, keberadaan Komisi Informasi sebenarnya adalah sebagai lembaga yang mandiri yang kemudian punya tugas untuk menyelesaikan sengketa informasi, di mana ketika ada warga negara ingin mendapatkan informasi, misalnya ingin mendapatkan APBD Kota Surabaya, tapi Kota Surabaya tidak memberikan dalam waktu tertentu, maka nanti warga masyarakat itu bisa melaporkan kepada kami, begitu ya. Nah, nanti kami akan memanggil Pemkot Surabaya sama pemohon ini untuk kemudian kami sidangkan. Nah, inilah yang sebenarnya kami katakan sebagaimana tadi ditanyakan oleh jenengan itu, bahwasanya hak warga negara itu di situ dalam rangka untuk memperoleh, mendapatkan informasi, dan menyebarluaskan informasi dan memanfaatkan informasi untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan warga negara begitu.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz, karena sesaat lagi kami akan hadirkan info prima untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Dedi Superman bin R. Edir, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Bulak Cumpat 2, nomor 19B, RT 11, RW 2, Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2016 PDD.G/2026/PA.SBY antara Sulfayati binti Panijo sebagai penggugat dan Dedi Superman bin R. Edir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, kembali berkunjung ke Kota Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Kami akan hadirkan informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasanah berikut ini.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
3: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
2: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
4: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
2: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasanah melaporkan.
0: Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya, menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Berikut laporan William Nathan.
5: Wakil Menteri Pertanian atau Bamentan RI Sudaryono menegaskan pentingnya peran Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Sudaryono menjelaskan bahwa pemilihan Malang Raya sebagai lokasi kegiatan sangat tepat karena wilayah ini merupakan salah satu sentra perkebunan tebu yang sangat vital. Terkait tantangan pertanian di Jawa Timur, Wamentan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukan lagi menyelesaikan masalah mendasar, melainkan mendorong peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah daerah menargetkan swasembada penuh agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri, menyusul keberhasilan penghentian impor untuk kategori gula konsumsi.
6: Ya, alasannya Malang juga adalah salah satu sentra pertanian khususnya perkebunan tebu, ya ini penting. Kita memang, Jawa Timur ini sebetulnya juara lah, urusan gula juara. Saya kira hampir 50% produksi gula kita itu bersumber dari tebu di Jawa Timur. Dan ini potensinya sangat besar, belum lagi jagungnya, belum lagi padinya dan seterusnya. Jadi kita sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pertanian yang ada di Jawa Timur.
5: Selain fokus pada sektor perkebunan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan langkah taktis untuk memperkuat kinerja petugas di lapangan melalui distribusi bantuan fasilitas. Guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga, pemerintah secara berkala juga terus menyalurkan bantuan fisik berupa alat mesin pertanian seperti traktor serta benih unggul ke berbagai daerah di Jawa Timur. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Emil Akbar melaporkan.
7: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Jumat. Kali ini kunjungannya dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pasuruan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Mensos, SRT 2 Kota Pasuruan secara fisik bangunan sudah selesai 100% dengan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran para siswa. Hanya saja Gus Ipul meminta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo untuk support kebutuhan sumber daya manusia yang masih kekurangan, mulai dari guru, wali asuh, wali asrama, hingga pegawai atau petugas-petugas yang lainnya.
8: Di sini ya alhamdulillah ini cukup nyaman, ditambah fasilitas olahraga. Semua ini diharapkan menjadi bagian dari dukungan yang ada untuk pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, di gedung permanen ini SDM-nya belum semuanya kita bisa cukupi. Perlu proses ya, soal security, tugas kebersihan, tukang masak, ya, dan juga hal sumber daya manusia yang lain, sehingga kita butuh dukungan dari Pak Wali untuk sementara ini memberikan dukungan, termasuk guru-guru yang bisa meng-backup pada masa pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan, Pemkot Pasuruan siap mensupport backup SDM yang akan ditempatkan di SRT 2 Kota Pasuruan, baik melalui staf yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan maupun rekrutmen baru.
9: Ini kan kita sudah siapkan tim transisi, termasuk di dalamnya sampai pada tahapan pra-MPLS ini, kita sudah siapkan tim transisi, termasuk tenaga keamanan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ya, kita ambil dari kita dari Pemkot.
7: Diketahui kunjungan Mensos Saifullah Yusuf disambut ratusan pelajar SRT 2 Kota Pasuruan plus wali murid yang hadir di aula sekolah tersebut. Kedatangan mantan Wali Kota Pasuruan ini disambut atraksi polisi cilik SRT 2 Kota Pasuruan yang pernah diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Emil Akbar melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur menyoroti minimnya siswa di sejumlah SD negeri, termasuk di Kabupaten Ngawi. Berikut laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
10: Fenomena minimnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah dasar negeri SDN di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak angkat bicara mengenai kondisi ini. Ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Ngawi baru-baru ini, Emil menegaskan persoalan minimnya murid baru di SD negeri tidak dapat dilihat dari satu sisi. Emil menyoroti adanya pergeseran preferensi orang tua serta dampak dari penerapan sistem zonasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika demografi lokal.
11: Memang untuk SD-SD negeri, ini fenomena agak berbalik ya dengan SMP dan SMA. Jadi kalau seluruh lulusan SMP itu hanya 30%-an yang bisa tertampung di bangku SMA negeri. Tapi untuk SD, justru minat dari orang tua untuk menyekolahkan di swasta banyak, dan juga ada pergeseran-pergeseran pusat-pusat pemukiman di mana ada anak-anak usia SD. Bukan tidak mungkin memang ada beberapa SD yang di merger, ada yang direlokasi misalnya. Nah, ini semua ranahnya ini kita percaya bahwa para bupati, wali kota punya pemetaan yang lebih detail.
10: Wakub Emil melanjutkan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota guna merumuskan langkah strategis. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggabungan atau regrouping sekolah yang kekurangan murid secara ekstrim. Hal ini dengan tetap menjamin hak akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pelosok. Diketahui, tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah SD negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, minim siswa. Di antaranya, 3 lembaga sekolah hanya memiliki masing-masing 2 siswa, meliputi SDN Tempuran 3, SDN Patalan 4, dan SDN Jagir 2. Bahkan, satu sekolah sama sekali tidak mendapatkan murid baru, yakni SDN Rejomulyo 2. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menilai, meski masa pengenalan lingkungan sekolah telah selesai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Faiz Putra melaporkan.
12: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai meski masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026 telah usai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Saiful saat diwawancara RRI hari ini terkait ulasan materi parenting yang ia sampaikan kepada beberapa sekolah selama pelaksanaan MPLS. Saiful mengatakan kolaborasi antara orang tua dan sekolah sangat penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Selain itu, menurutnya jika pihak sekolah dan orang tua dapat berjalan bersama demi kebaikan proses belajar mengajar anak, secara otomatis juga mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi anak. Di samping itu, dirinya melihat dalam proses mendidik anak terdapat banyak tantangan. Contohnya saat anak beralih dari PAUD atau TK ke SD, akan mengalami banyak perubahan rutinitas belajar, adaptasi lingkungan baru, sehingga perlu kesabaran dan kerjasama dengan pihak sekolah.
13: Saat ini memang masa pengenalan lingkungan sekolah aman, ramah, dan nyaman untuk anak-anak siswa baru telah usai, tetapi menjadi tanggung jawab kita selama anak-anak kita menjadi siswa di sekolah, baik dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, tetap harus menyenangkan dan aman. Oleh karena itu, kami Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya bersama dengan stakeholder yang ada menghimbau peran kolaborasi antara orang tua dengan para pendidik yang ada di sekolah harus tetap saling terjalin untuk menjaga generasi emas Indonesia di tahun 2045.
12: Ada beberapa poin materi parenting yang disampaikan Komnas PA Surabaya kepada para orang tua dan wali murid, diantaranya materi hak anak, kemudian materi pendidikan inklusi, pola pendidikan berdasarkan zaman, serta pemahaman tentang gaya belajar anak. Dirinya juga sangat optimis terkait peningkatan mutu SDM di Indonesia melalui pendidikan sejak dini sangat bisa terjadi, namun perlu peran banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Anne Kusuma melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
15: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
14: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Pujilestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
16: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
14: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anne Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pengawasan program makan bergizi gratis dan siap merekomendasikan penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Kabupaten Sampang siap merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program mematuhi aturan pemerintah secara konsisten.
18: Seluruh tim lengkap mulai dari perizinan, PU, kesehatan, Bapeda, lengkaplah semuanya. Turun memotret sesuai dengan kewenangannya, apa yang ada di SPPG itu. Sesuaikah atau tidak sesuai dengan persyaratan, itu kita potret. Hasil potret itu kita nggak main-main, fakta kita laporkan kepada BGN. BG ini tujuan utamanya adalah bagaimana penerima manfaat ini standar gizinya itu terpenuhi.
17: Menurut Yuliadi, pengawasan dilakukan melalui monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak. Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh. Seluruh hasil pengawasan akan didokumentasikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Temuan pelanggaran dapat menjadi dasar rekomendasi penindakan lebih lanjut. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi Rp400 miliar. Januar Fahmi melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi senilai Rp400 miliar. Sebanyak 122 bidang tanah terdampak telah didata, sementara 16 bidang masih dalam proses penyelesaian administrasi sebelum masuk tahap appraisal. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan, pemerintah menargetkan proses appraisal dimulai pada Agustus tahun 2026 dengan kendala yang tersisa bukan sengketa hukum, melainkan administrasi seperti pemilik lahan yang berada di luar daerah dan satu bidang tanah yang memiliki 57 ahli waris.
20: 122 bidang ada, kita kan butuh identifikasi sementara, awal identifikasi kayak KTP, OVO dan sebagainya. Hampir pada prinsipnya sudah clear, ada kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh para pihak itu yang disampaikan Pak Bupati. Belum lengkap.
21: Yang belum lengkap 16 atau 18?
20: 16.
21: Yang sudah clear juga?
20: Yang sudah clear, sementara dari kami loh, kan itu ya dari 122
19: dikurangi 16. Pemkab bersama BPN dan pemerintah desa terus melengkapi dokumen serta menelusuri pemilik lahan agar seluruh proses pembebasan tanah dapat rampung tahun ini. Anggaran ganti rugi disiapkan bertahap masing-masing senilai Rp200 miliar melalui APBD 2026 dan APBD 2027. Setelah pembebasan lahan selesai, pembangunan fisik flyover Gedangan diharapkan segera dimulai untuk mengurai kemacetan di kawasan Aloha Gedangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT, pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD. M. Samsudi melaporkan.
22: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD setempat. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai 10 hingga 12 miliar itu, realisasi penggunaannya disebut tidak sampai 1 miliar rupiah. Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso, Bari Sahlawi Zain, mengatakan rendahnya serapan BTT itu patut dipertanyakan mengingat sepanjang 2025 terjadi berbagai bencana dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi itu memunculkan pertanyaan, apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT disebabkan minimnya kepekaan pemerintah daerah dalam merespon kondisi darurat atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran.
23: Bencana atau kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat banjir, curah hujan yang tinggi, soal jalan yang rusak, kemudian jembatan yang terputus. Nah, ini nih menjadi apa pertanyaan, apakah ini mengindikasikan bahwa kepekaan atau sense of crisis dari pemerintah daerah itu begitu rendah atau apa kendalanya?
22: Politisi P3 tersebut juga mengatakan bahwa persoalan itu telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif. Yang menjelaskan, sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan masuk ke kas umum daerah. M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, pemenang kompetisi Las Nasional 2026 diharapkan terus belajar dan mengembangkan diri. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya.
2: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS Rahmatri Sulistiono menilai dunia pengelolaan

0: datang berkompetisi dan menguji kemampuan adalah sebuah kemenangan yang tidak kalah berharga. Pengalaman yang saudara peroleh hari ini akan menjadi bekal untuk menjadi tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Kompetisi Les Nasional 2026 sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS M. Syaiful Amri mengatakan, mengelas material membutuhkan teknik tertentu.
2: Itu yang paling susah itu adalah mengelas material-material khusus, karena tiap material itu akan berbeda titik didihnya, titik cairnya. Nah, juga karakteristik dari material itu akan berbeda. Jadi intinya kalau pengelasan itu adalah kita mencairkan material. Nah, pada saat cair itu kita butuh panas. Nah, panasnya itu kita atur dari proses lasnya supaya menghasilkan panas yang pas untuk mencairkan dua material itu. Nah, tiap masing-masing material itu beda karakteristiknya. Nah, itu yang bikin susah. Salah satunya itu adalah yang paling susah itu adalah ngelas aluminium.
1: Ada 8 kategori yang dilombakan dalam kompetisi Las Nasional 2026. Ratusan peserta lomba tidak hanya mengikuti ujian praktek, karena mereka juga harus melewati ujian tulis. Farida Usnia melaporkan.
3: Info olahraga.
4: Pendengar, pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Kedua tim dinilai memiliki kualitas yang sulit dibedakan. Menurut Mamak panggilan akrab Muhammad Zain Al-Haddad, Sabtu siang, peluang kemenangan terbuka bagi kedua tim, namun ia sedikit lebih mengunggulkan Prancis apabila mampu menguasai lini tengah. Ia menilai penyerang Prancis Kylian Mbappe masih berpeluang meraih gelar top skor di turnamen Piala Dunia 2026.
6: Sama kuatnya gimana? Sama kuat, sama berat. Mbappe itu kan masih ada peluang untuk jadi top skor, jadi dia pasti akan fight untuk merebut itu.
5: Muhammad Zain Al-Haddad memprediksi pertandingan akan berakhir dalam waktu normal. Kendati demikian, hasil akhirnya tetap sulit diperkirakan karena kualitas kedua tim sangat berimbang. Mamak menambahkan Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan. Syaratnya lini tengah Les Blues mampu tampil dominan sepanjang pertandingan. Oni Arianto laporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumeneb, selengkapnya disampaikan Muhammad Ali.
7: Kota Kris, demikian salah satu ikon Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sumeneb juga disebut Kota Kris, sebab kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini ditetapkan UNESCO sebagai daerah dengan empuk keris terbanyak di dunia. Kini, Kota Kris menjadi salah satu ikon khas Kabupaten Sumeneb, maka tidaklah berlebihan jika pemerintah Sumeneb membangun monumen Tugu Kris setinggi 17 meter yang diberi nama Tugu Kris Arya Wiraraja. Bahkan, Tugu Kris ini diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon. Menurut Fadlizon, konsep pembangunan Tugu Kris di dalamnya terdapat rest area bagi masyarakat yang ingin istirahat maupun berwisata kuliner. Tugu ini juga didesain dengan menarik, asri, dan juga akan menjadi kantong budaya. Sehingga, Fadlizon berharap destinasi wisata baru ini tidak hanya menjadi tujuan wisata saja. Namun, semua kegiatan budaya Madura bisa diselenggarakan di area Monumen Keris.
8: Keris itu kan sudah jadi warisan budaya, jadi warisan budaya tak benda. Jadi, saya kira masyarakat dan juga para penegak hukum juga tahu bahwa ini adalah benda budaya, makanya kita di SNKI pun ada kartunya boleh membawa keris, tentu sebagai ageman gitu, dan sesuatu yang biasa. Ya, menurut saya di Sumeneb ini kan banyak sekali para pembuat keris, para empu, para pengrajin, ya, dari mulai bilah, warangka, hulu dan lain-lain. Ya, kita berharap ini tumbuh di tempat-tempat lain juga ekosistem seperti di Sumeneb ini gitu. Ya, maksud saya menjadikan keris itu

0: Sebagai kalau kita memberikan hadiah gitu, pengganti seperti cenderamata, token atau souvenir. Nah, saya memberikan hadiahnya itu keris. Dan keris-keris itu disimpan, bahkan ada yang disimpan juga di museum-museum oleh mereka. Waktu saya menjadi anggota parlemen dan juga sekarang sebagai Menteri Kebudayaan, saya juga memberikan hadiah itu keris. Dan rata-rata kerisnya itu dibuat di sini, di Sumenep, di Madura gitu ya. Sehingga dari zaman saya 10 tahun yang lalu, lebih ya, saya udah memberikan ini kepada ketua-ketua parlemen di seluruh dunia, lebih dari 100 negara. Jadi disimpan di 100 negara lebih lah keris Madura itu.
1: Sementara itu, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menjelaskan, nama Tugu Keris Arya Wiraraja memiliki makna kemerdekaan, sekaligus menghormati para leluhur perjuangan kemerdekaan dan pendiri Kabupaten Sumenep. Kedepan, monumen ini akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
2: Jadi Tugu Keris ini dari pondasi bawah sampai ujung kerisnya panjangnya 17 meter. Jadi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Bunga-bunganya itu 45 jumlahnya, jadi 17.45. Kalau bilah kerisnya itu panjangnya 7 meter. Nah, rangkanya, pegangan kerisnya itu 2 meter. Jadi totalnya 9 meter. Pondasinya sendiri 8 meter. Jadi Tugu Keris ini dibangun salah satunya adalah untuk menghormati para leluhur kita, para pendiri-pendiri bangsa kita, khususnya yaitu para pendiri Kabupaten Sumenep. Jadi Tugu Keris ini kita namakan Tugu Keris Arya Wiraraja. Arya Wiraraja raja pertama di Kabupaten Sumenep. Nah, kita ketahui bersama Arya Wiraraja salah satu raja yang sepak terjangnya luar biasa. Bagaimana membantu Raden Wijaya mengalahkan Jaya Katuang yang pada saat itu mengambil alih Singosari dari ayahandanya, dan pada saat itulah berdiri Majapahit. Majapahit sampai ke seluruh Asia dan pada akhirnya Majapahit bisa menyatukan Indonesia.
1: Guna mendukung kemajuan keris dan memberikan perlindungan budaya keris, mulai pengrajin keris hingga penggunaan regulasi sebagai dasar hukum, maka pemerintah daerah akan segera mengesahkan Raperda Keris tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disput Porapar Sumenep Muhammad Iksan.
3: Masyarakat dilibatkan dan ya mendukung gitu ya. Mendukung sehingga apa? Ya apapun yang itu dilakukan kaitannya dengan pengembangan masyarakat, saya yakin beliau itu akan mendukung dan juga menjaga sekaligus juga merawat ya. Dan ini yang paling penting untuk keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep.
1: Budayawan Sumenep Ibnu Hajar mengungkapkan, Tugu Keris Arya Wiraraja yang dipusatkan di Desa Senteng, Kecamatan Pragaan, Sumenep, merupakan keris asli yang dibuat dengan skala besar dengan total tinggi 17 meter, berbahan dasar sesuai pembuatan keris asli pada umumnya.
4: Jadi bagaimana kita dari sekarang barangkali dengan promosi wisata, terus kemudian event-event, dan kemudian kan ada tiap tahun kita di kalender event kan ada jamasan keris. Nah itu salah satu juga untuk menarik wisatawan untuk datang ke Sumenep.
1: Monumen Tugu Keris Arya Wiraraja tidak hanya menjadi simbol identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Sumenep, bahkan Tugu Keris satu-satunya di Indonesia ini juga mendapatkan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai keris terpanjang di Indonesia karena dibuat oleh 40 empu keris dan membutuhkan bahan baku sebanyak 4 ton besi.
5: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
6: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Sarno bin Pawiro Sarmanto, umur 64 tahun, pekerjaan kernet bus, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dupak, Bandarejo nomor 15, RT 1, RW 3, Kelurahan Taman Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kenintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2015/PDDDIG/2026/PA.SBY antara Listi Janing Prapti binti M. Prapto sebagai penggugat dan Sarno bin Pawiro Sarmanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Mulyadi bin Bunanggi, umur 40 tahun, pekerjaan pegawai swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Donorejo Wetan, 12 RT 4 RW 5, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara bertata nomor 1982/PDDDIG/2026/PA.SBY, antara Siti Rohmawati binti M. Kasmulan sebagai penggugat dan Mulyadi bin Bunanggi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dan Anda saat ini ada di program Kentongan. Sore hari ini kita akan buka beberapa informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini pendengar. Gak kerasa udah sore aja ya, perasaan baru siang. ternyata udah sore aja ya di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Kita buka dulu informasi Kentongan bersama Des Editor Nita Sylvia sore hari ini.
2: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, BPBD Kota Madiun mengadakan pelatihan penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilang Bango, melibatkan staf organisasi perangkat daerah atau OPD, kecamatan, dan kelurahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan water rescue atau penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Kegiatan tersebut diikuti 75 peserta yang terdiri atas pegawai BPBD, aparatur sipil negara, ASN lintas organisasi perangkat daerah atau OPD, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pelatihan itu merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas penanganan bencana, khususnya kecelakaan di perairan. Menurut dia, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi personil tim reaksi cepat atau TRC BPBD, sekaligus memperkuat koordinasi dan komunikasi antar OPD dalam penanganan bencana.
4: Materinya ada dua hari, yang hari pertama itu materi teori di kelas, yang hari kedua adalah materi praktek di outclass. Materinya di in-class tentunya kita berkisar antara yakni pengetahuan dasar tentang water rescue atau penanganan bencana yang di kecelakaan air. Yang kedua, praktek tadi dilaksanakan di Embung. Jadi teman-teman yang peserta pelatihan itu diajak oleh narasumber yang dari Basarnas Provinsi, diajak untuk praktek yang kemarin diberikan di secara teori.
3: Yusuf mengatakan tahun ini BPBD Kota Madiun telah menyelenggarakan dua pelatihan peningkatan kapasitas kebencanaan, yakni vertical rescue dan water rescue. Dia berharap seluruh personil memiliki kompetensi dalam penanganan berbagai jenis bencana, baik penyelamatan di air, vertical rescue, maupun penanganan bencana lainnya. Salah seorang peserta, Insan Permata, staf Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madiun mengaku antusias mengikuti pelatihan meski sempat merasa khawatir saat menjalani praktek di air.
5: Kalau pengalaman itu tegang, soalnya kan apa praktek langsung gimana caranya angkut korban dari air ke atas. Untuk praktek kita pertama itu tata cara dayung, terus tata cara rescue korban.
3: Ia menilai pelatihan tersebut bermanfaat karena memberikan pemahaman mengenai teknik penyelamatan yang benar. Dengan bekal itu, Insan mengatakan siap membantu apabila dibutuhkan dalam penanganan bencana di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir, dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim, seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, Sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
1: Pendengar, mahasiswa Universitas BGRI Adibuana Surabaya membuat inovasi teknologi yang mengajak anak-anak untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
7: Guna mengajak anak-anak sejak dini membuang sampah pada tempatnya, mahasiswa Universitas PGRI Adibuana UAB Surabaya membuat tempat sampah yang menarik. Namanya EcoBin. Memiliki sensor yang mendeteksi benda yang masuk di tempat sampah itu, sehingga otomatis mengeluarkan ucapan motivasi. Kemarin Ketua Tim sekaligus mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Sains UAB Surabaya, Feral Zaki Sanjaya mengatakan, EcoBin ini mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan.
8: Jadi yang kita harapkan dari produk inovasi kita ini untuk mengedukasi dan menanamkan karakter anak pada anak-anak usia dini untuk selalu menjaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya.
7: EcoBin tampil dalam gelar karya proyek mata kuliah pendidikan karakter. Wakil Rektor UAB Surabaya Bidang Akademik Riset dan Inovasi Dr. Reza Rahmatullah mengatakan mata kuliah tersebut wajib dimiliki seluruh fakultas di kampus swasta ini.
9: Semua fakultas itu wajib di semester 2 mengempuh mata kuliah ini. Jadi ini mata kuliah wajib universitas, di mana memang tujuannya seperti saya sampaikan tadi, yaitu membentuk karakter mahasiswa, yaitu karakter peduli, amanah, gigih, dan inovatif.
7: Selain inovasi teknologi, mahasiswa UAB Surabaya juga memberikan contoh pendidikan karakter peduli lingkungan melalui banner. Selain itu, memanfaatkan sampah menjadi ekoenzim. Farida Husnia melaporkan.
10: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2022. Hasil input dari 202 kabupaten kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola. Sedangkan sisanya 34,29% atau sebesar 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Karena itulah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mengupayakan program kolaboratif dalam pengelolaan sampah yang tepat dengan mengedepankan prinsip sirkular ekonomi, di mana ada peningkatan manfaat ekonomi dari sampah. Kesadaran kolektif dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk modal sosial untuk menciptakan budaya bersih sebagai bagian dari identitas dan karakter masyarakat Indonesia. Salah satu caranya, pola tradisional pengelolaan sampah, kumpul, buang, angkut, harus ditinggalkan dan mulai mengubah perilaku dengan upaya pilah-pilih sampah dari rumah tangga lewat gaya hidup 3R, reduce, reuse, dan recycle.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Jaga Hati dari Fajar Nur versus, oh bukan versus, featuring ya, Yovi Widianto. Kalau ngomongin tentang versus pasti gak sabar lagi ya namanya Piala Dunia gitu ya. Karena ngomongin tentang Piala Dunia, pendengar, hatinya dijaga, dijaga agar jangan sampai berpaling ke yang lain ya. Apalagi bagi Anda pendukungnya Prancis dan juga Inggris. Karena apa? Karena nanti malam, pendengar, nanti malam hari Minggu 19 Juli 2026 jam 4 pagi ya waktu Indonesia Barat, ini akan ada pertandingan perebutan juara 3 Prancis versus Inggris ya, dan finalnya hari Senin tanggal 20 Juli 2026 ini pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, Spanyol versus Argentina. Nah, jadi gimana mau ngejagoin yang mana kira-kira ya? Dan jangan lupa untuk selalu pantengin Pro 1 RRI Surabaya, karena Pro 1 ya semuanya di seluruh Indonesia itu akan menyiarkan perebutan juara 3 ya. Hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat antara Prancis versus Inggris ya, dan juga final nanti hari Senin tanggal 20 Juli 2026 yakni Spanyol versus Argentina pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi bagi Anda yang pengen jagoannya menang ya, harus banget pantengin.

0: Kalau tapi saja jatuh cinta ya udah enggak usah dipaksain ya. Kalau kata Tulus, nikmatin aja apa yang ada. Karena saat ini tepat pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, Dini hadirkan Cek Fakta bersama Nita Sylvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

Sore hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kenal informasi dan inspirasi. Dan nanti kita akan bahas beberapa informasi ya. Pendengar ke ruang dengar Anda saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya. Ini kita coba cek dulu, ini ada kepadatan arus lalu lintas ya. Sore hari ini pendengar, kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran, sore ini ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama ini juga terlihat di kawasan Jalan Panglima Sudirman ya, sampai mengarah ke kawasan Jalan Darmo, kemudian mengarah kawasan Wonokromo, Ahmad Yani ya, sampai ke flyover Waru, ini masih ramai lancar aja ya. Kemudian ada sedikit kepadatan karena adanya traffic light ya di kawasan Jalan Darmo Surabaya. Lepas dari itu masih ramai lancar. Kawasan Jalan HR Muhammad kemudian mengarah kawasan Majen Sungkono masih ramai lancar, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Hanya saja kawasan Raya Menganti mengarah kawasan Prabu Siliwangi dan juga mengarah kawasan Gunung Sari, ini ada kepadatan arus lalu lintas di pertigaan Mas Trip ya. Jadi ada traffic light di kawasan tersebut. Kemudian untuk kawasan Tunjungan, nah sore hari ini Tunjungan cukup ramai, kawasan Alun-Alun Surabaya Alun-Alun Surabaya, barangkali Anda melintas kawasan tersebut, ini juga cukup ramai karena ada event gitu ya. Hal yang sama jadi kawasan Balai Kota, ini juga ada event, jadi cukup ramai kawasan tersebut. Kemudian lepas dari Kenjeran mengarah kawasan Suramadu masih ramai lancar di sore hari ini. Untuk cuaca hari ini ada di 29 derajat Celcius ya, dan nanti 23 waktu Indonesia Barat, ini ada di 26 derajat Celcius untuk suhunya, dengan perkiraan cuaca cerah dan juga berawan pendengar. Jadi bagi Anda yang saat ini ada agenda untuk malam mingguan bersama dengan orang-orang tercinta, kemana? Ke Surabaya aja ya. Karena apa? Karena kota ini tak sama tanpamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada yang menarik di perebutan juara ketiga Piala Dunia, mendengar karena pelatih tim nasional Prancis ya, Didier Deschamps ini memastikan bahwa Mbappe, nah ini kalian yang lagi ngefans sama Kylian Mbappe, ini berada dalam kondisi siap bermain saat menghadapi Inggris ya pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 nanti malam alias minggu subuh begitu ya. Nah, meski demikian, pendengar Deschamps ini juga mengisyaratkan bahwa akan melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain pada pertandingan yang sekaligus ini akan menjadi laga terakhirnya sebagai pelatih Les Bleus. Nah, ini kalau bahasa Perancis itu agak sedikit ini ya, mereka itu kalau ngomong S itu nggak bisa, jadi kalau mereka ngomong hospital itu opital gitu ya. Jadi mereka termasuk Les Bleus ya. Jadi mereka ini kalau ngomong menara Eiffel itu Eiffel gitu ya. Kemudian kalau ngomong tentang Paris. Nah, mereka ngomongnya Paris. Nah, seperti itu ya. Nah, Mbappe ini menjadi salah satu pemain paling menonjol pendengar sepanjang turnamen. Selain berpeluang membawa Prancis meraih medali perunggu, penyerang berusia 27 tahun ini juga masih bersaing untuk memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak atau Golden Boot. Dan saat ini Mbappe ini telah mengoleksi 8 gol yang sama dengan kapten Argentina yakni Lionel Messi, idola aku gitu ya. Namun Messi juga unggul dalam perburuan Golden Boot karena dia ini ya memiliki jumlah assist paling lebih banyak daripada Mbappe pendengar, karena gol yang dicetak pada pertandingan perebutan tempat ketiga ini tetap dihitung dalam klasemen pencetak gol terbanyak. Jadi Messi masih lebih unggul daripada Mbappe gitu ya. Ia juga mengatakan bahwa turnamen ini atau pertandingan Piala Dunia untuk memperebutkan posisi ketiga ini akan menjadi akhir turnamen dengan karirnya dia gitu ya, meski tetap mempertimbangkan kondisi para pemainnya. Ia juga mengaku akan merotasi beberapa pemain karena menurutnya keputusan tersebut ini mempertimbangkan kondisi fisik maupun situasi pribadi masing-masing pemainnya. Nah, seperti itu ya. Oke, Dini mau menyapa, ada Mas Afif. Halo Mas Afif, kata Mas Afif, Mbak Dini kalau saya ngefans sama Marvin Hals ya, Mbak Dini, meskipun timnas Brasil kalah sama Norway. Oh baik, kalau aku pecinta Messi, jadi kalau malam ini besok Piala Dunia itu aku jagoin Argentina. Jadi kemarin ada teman yang juga dia jagoin Spanyol gitu ya, tapi kalau Dini tetap Argentina gitu. Kita lihat aja, yang kalah nanti traktir kebab katanya gitu ya. Antara kebab gitu ya. Ya buat having fun aja sih, seru-seruan aja sih, bukan bermaksud apa-apa ya. Karena kebab itu kan juga makanan yang enak gitu ya. Mau kalah mau menang bodo amat, yang penting makan kebab. Ada hal seperti itu ya pendengar ya, yang membuat Piala Dunia ini semakin seru. Tapi bagi Anda yang pengin nonton bareng alias nobar, nah di TVRI Jawa Timur juga mengadakan nobar pendengar. Anda bisa nonton alias nobar bersama dengan orang-orang tercinta. Nah, bagi Anda saat ini berdomisili di Jember, pemerintah Kabupaten Jember ini juga menggelar nonton bareng alias nobar final Piala Dunia 2026 di alun-alun Jember Nusantara pendengar, Senin dini hari ya alias jam 2 pagi. Selain menyaksikan laga puncak antara Spanyol dan Argentina, masyarakat juga berkesempatan untuk membawa pulang door prize sepeda motor yang disiapkan panitia. Gak kaleng-kaleng pokoknya ya. Mungkin Nita Sylvia juga mau ikut ke Jember ya. Karena Nita Sylvia daripada di Surabaya aja, masa setiap hari di Surabaya aja gak bosen emang Mbak Nita gitu ya. Dan Bupati Jember Muhammad Fawait ini mengatakan bahwa hadiah tersebut disediakan untuk menambah semarak acara sekaligus mengajak masyarakat untuk menikmati final Piala Dunia bersama. Bersama siapa? Ya bersama orang-orang tercinta ya. Masa bersama Nita Sylvia sama Dini Wardani? Kan gak juga gitu ya. Kalau kami mah di studio aja sih, santai-santai aja, gak usah bingung nobar karena RRI juga muterin nobar juga gitu ya. Jadi ya udah, kita tinggal dengerin aja. Dan juga yang paling menarik dari nobar itu adalah ketika itu kita itu nonton TVRI tapi dengerinnya RRI dalam satu waktu sekaligus gitu. Jadi hal yang menyenangkan gitu ya, di depannya visualnya ada, kemudian audionya ada. Itu adalah komposisi yang paling menyenangkan ya. Baiklah kalau begitu pendengar, tenang aja bagi Anda yang saat ini lagi kepingin santai-santai aja menemani
menemani Anda di Surabaya sore ini. Masih bersama Dini Wardani. Tenang aja, kalau kata Judika mah, semua tenang aja, yang penting semuanya bahagia.

Jadi tenang aja buat semuanya, enggak usah terlalu dipikirin. Kalau ada masalah ya udah tenang aja dulu, nanti dipikirin pakai kepala dingin. Karena saat ini 17:24 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi kami hadirkan renungan agama Islam pendengar dengan tema nilai-nilai ibadah. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita juga tidak dapat membayangkan dalam perasaan dan hati kita bahwa pada saat ini orang-orang Arab maupun orang-orang non-Arab saat musim haji berdatangan dari seluruh penjuru dunia dengan mengendarai unta maupun kendaraan lainnya dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Haji memang panggilan dan merupakan ketentuan Allah kepada umatnya. Di antara mereka akan saling mengenal dan menyaksikan berbagai manfaat yang akan mereka peroleh. Inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Empat abad yang silam, jauh sebelum era digital saat ini, dalam perspektif Islam, para pendengar, semua pesan keagamaan yang terakumulasi dalam ibadah mahdhah selalu berpihak pada ajaran moral dan sosial tentunya, termasuk ibadah haji. Yang diharapkan pasca berhaji, mereka memiliki kepekaan sosial setelah sekian hari mereka dihadapkan langsung pada kemajemukan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian pula ajaran sholat, suatu ajaran yang mengisyarahkan di dalamnya untuk mengakhiri ucapannya dengan salam, kedamaian terhadap sesama. Haji tentu mengajar

Berdasarkan katakanlah etika, relasi sosial yang sangat bermanfaat sekali karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah terhimpun manusia seluruh dunia dari berbagai suku dan bangsa serta karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga amaliah kita, baik di dunia, lebih-lebih apabila kita telah Allah panggil, kita harus menjaga amaliah kita dengan sebaik-baiknya, sebagai pesan, sebagai bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan akan tercipta dari kesadaran manusia itu sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada hal-hal yang memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dan bagi Anda saat ini ada di jalan begitu ya, kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin tengah beraktivitas, kami juga ucapkan selamat beraktivitas. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin tengah puasa, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Karena sesaat lagi akan dikumandangkan untuk azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Berilah wasiat kepadaku." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau mudah marah." Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau, "Janganlah engkau mudah marah." Hadis riwayat Bukhari.

Solihah. Dan telah kami Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian kami rendahkan ia sehina-hinanya, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh.

Anda ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar dalam perjalanan Surabaya sore ini. Saat ini 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi kita semua yang menjalankan ya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Mendengar nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Musik. Hari ini edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Nanti akan bersama dengan Kate Martin ya. Siapakah dia? Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang mengalami erupsi disertai luncuran awan panas pagi tadi. Erupsi dengan ketinggian 1000 meter tersebut disertai luncuran awan panas sejauh 3,5 km yang condong mengarah ke sisi tenggara. Erupsi dengan ketinggian 1000 meter ini juga memunculkan letusan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal yang menyebar ke sisi timur Laut Tenggara dan Selatan. Letusan erupsi kemudian disusul luncuran awan panas guguran dengan jarak mencapai 3,5 km. Berdasarkan laporan petugas pos pantau gunung api atau PPGA Semeru, luncuran awan panas terekam dalam seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm berdurasi selama 6 menit 35 detik. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan, saat ini tidak ada laporan dampak yang ditimbulkan akibat aktivitas vulkanik Gunung Semeru tersebut. Sebab luncuran erupsi maupun luncuran awan panas masih belum menjangkau kawasan permukiman penduduk. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mulai mengkaji opsi penggabungan atau merger terhadap SDN Pandan Krajan 1, Kecamatan Kemlagi. Setelah sekolah tersebut tidak mendapatkan peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dispendi Kabupaten Mojokerto, Amsar Ashari Siregar mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Jawa Timur sebagai perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di wilayah Jawa Timur terkait dengan kondisi tersebut. Menurutnya, persoalan minimnya peserta didik hingga menyebabkan sekolah tidak mendapatkan siswa baru juga terjadi di sejumlah kabupaten kota lain. Karena itu pihaknya masih melakukan kajian secara menyeluruh sebelum menentukan langkah selanjutnya. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Because of You dari Kate Martin Dini hadirkan sebagai pembuka di Warta Musik ya. Di sore hari ini lagu Because of You ini pendengar ini menceritakan tentang rasa syukur dan juga cinta yang mendalam kepada seseorang yang telah mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Kate Martin ini menceritakan bahwa di hidupnya ini merasa berubah lebih baik ya sejak bertemu dengan orang yang dicintai dan menjadi lebih bahagia dan tentunya lebih percaya diri.
1: Because of you, my life has changed.
0: Romantis banget ya sih. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang Ibu Selfie.
2: Iya, saya pesan sekarang aja deh.
0: Apa tuh pesan-pesan?
2: Begini.
0: Iya. Yeah.
2: Saya meminta Anda memutar.
0: Oke. Okay. Boleh.
2: Scorpions.
0: Scorpion dari Kate Martin.
2: Boleh.
0: Ini edisi Kate Martin Ibu Selfie.
2: Bukan. Uh-oh. Ini aja apa? Saksofon enggak ada Kenny G Forever in Love.
0: Adanya Kate Martin semuanya.
2: Martin.
0: Iya benar.
2: Oh, yang Warta Musik kan? Urutan tangga ketiga aja. Apa ya judulnya
0: urutan
2: ya?
0: Urutan tangga ketiga I Don't Wanna Think About It.
2: Aduh, sip.
0: Oke, asik.
2: Ya, untuk semua seluruh pendengar tanpa kecuali.
0: Baik.
2: Salam persahabatan lewat udara.
0: Oke, terima kasih Mbak Selvi.
2: Selamat petang.
0: Has changed. Thank you for the love. Ya, malam hari ini kita bahas seputar Kate Martin begitu ya, pendengar ya. Kate Martin ini adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser musik dan juga multi-instrumentalis ya, asal Amerika Serikat, yang lahir di Washington DC pada tanggal 22 September 1966 dan ya meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2022 ya di Quezon City, Filipina, pendengar, dalam usianya ke-55 tahun akibat serangan jantung. I want you to know. Dulu itu tahun 2018 atau 2019 ya, Kate Martin tuh pernah ke RRI Surabaya loh pendengar, luar biasa banget loh ya. Tapi waktu itu Dini lagi gak dinas ya, jadi Dini gak sempat ketemu gitu ya. Nah, Kate Martin ini dikenal luas karena lagu-lagu bertema cinta yang romantis ya, terutama ini lagu Because of You dan juga Never Find Someone Like You. Nah, kan. Lagu Because of You ini juga pernah di remake ya dan juga di recycle oleh beberapa penyanyi, pendengar. Dan lagu ini adalah lagu yang romantis ya, yang mengubah hidup seseorang lebih baik karena mengenal orang lain atau orang yang dicintai. Kemudian lagu Because of You ini juga meluapkan rasa terima kasih atas cinta, kebahagiaan dan juga dukungan yang diberikan oleh pasangannya. Selain itu, lagu Because of You ini juga menceritakan tentang cinta yang tulus ya, yang menggambarkan hubungan yang penuh penerimaan, di mana seseorang ini bisa dicintai apa adanya, bukan ada apanya. Selain itu, pada lagu ini Because of You ini juga menceritakan tentang komitmen ya, bahwa ia tidak akan pernah melepaskan orang yang berarti baginya karena orang itu adalah orang yang dicintainya, pendengar. Nah, meski ada beberapa orang yang menafsirkan lagu Because of You ini adalah lagu syukur untuk Tuhan begitu ya, untuk Tuhan Yang Maha Esa, tidak hanya tentang manusia aja, tapi ada yang menafsirkan bahwasanya cinta Tuhan kepada manusia atau kepada hambanya itu adalah sangat romantis gitu ya, sehingga sama Kate Martin ini diceritakan atau dilukiskan ke dalam lagu yang judulnya Because of You yang kita dengar saat ini. Dan yang pasti ya, pendengar, Kate Martin ini adalah penyanyi yang juga dikenal tidak hanya di Amerika Serikat aja, tapi namanya juga populer di berbagai negara termasuk di Indonesia dan juga Filipina. Oke, nanti kita akan bahas lagi Kate Martin. Dini hadirkan I Don't Wanna Think About It dan juga ada Love of My Life. Pasti romantis banget malam ini.

Sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

0: Pokoknya kalau ngomongin tentang Keith Martin, semua lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu tentang cinta gitu ya. Apalagi ini yang kita dengerin bersama, Love of My Life, pendengar milik Keith Martin yang menceritakan tentang cinta. Pengakuan cinta yang sangat dalam kepada seseorang yang dianggap sebagai belahan jiwa dan juga satu-satunya cinta sejati. It's impossible, they don't matter. Agak beda sama Love of My Life ya Queen ya, yang lagunya bernuansa kehilangan. Tapi kalau Love of My Life ya Keith Martin, ini menceritakan tentang cinta sejati yang masih utuh dan juga penuh kebahagiaan dan juga komitmen untuk hidup bersama. Oke, kita sapa dulu, selamat malam, sore, siang, masih sore, selamat sore.
1: Warta musik,
0: kamu mah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang.
0: Selamat petang, Oma Yanti.
1: Ya, smart and humble.
0: Apa kabar, Oma?
1: Alhamdulillah, wa syukurillah, begitu pula kakak Dini yang cantik.
0: Oh, Masya Allah, terima kasih, Oma.
1: Aduh, ya. Ditunggu kapan, nanti sampai jam berapa saya?
0: Hari ini sampai jam 20 aja Oma, jangan lama-lama karena sudah ada kakak Ju. Nanti Dini mengambil jamnya kakak Ju.
1: Ditunggu sama Bu Istikharah tuh.
0: Baik.
1: Tadi barusan di play sudah Love of My Life.
0: Iya ya? Benar.
1: Sama yang Because of You juga ya. Itu tuh the best di Indonesia dia.
0: Bener banget.
1: Ya, dia penulisnya, penyanyi juga dan genrenya R&B ya.
0: Yeah.
1: Tapi saya paling ingat dia wafatnya itu pada tanggal milad saya loh, Kakak Dini.
0: Oh ya, Oma, Masya Allah. Tanggal 25 Maret ya.
1: Iya.
0: Oh, Masya Allah.
1: Lagunya ada beberapa yang saya suka, tapi itu salah satu aja di ini kan, bukan semuanya ya. Yang ada apa namanya, One Mile from Paradise atau Never
0: One Mile from Paradise. Ada.
1: Never Find Someone apa like you.
0: Never Find Someone Like You.
1: If love fails to go good, it's long often been. Why can't it be? Aduh, enak-enak ya,
0: What can it be? Lagunya romantis ya, Oma ya. Baik.
1: Sampai itu yang menyenangi kami juga satu keluarga kan, senang musik gitu loh.
0: Baik.
1: Jadi yang tidak terlupakan pas wafatnya hari miladnya akulah gitu loh. Kalau memang suaranya ini ya hebat-hebat ya.
0: Baik.
1: Kalau gitu selamat bertugas saya.
0: Baik, terima kasih, Oma. Amin ya rabbal alamin.
1: Macam ibadah haji atau umroh.
0: Amin.
1: Jadi penyiar yang teladan.
0: Baik, amin rabbal alamin. Terima kasih, Oma. Hatur nuhun.
1: Nanti bilang ya mau di play apa judulnya, salah
0: ini
1: satu.
0: Ini yang mau di play ini ada Never Find Someone Like You yang juga di request sama. Kemudian ada One Mile from Paradise.
1: Enak juga.
0: Oke,
1: Oma. Sayangku, cintaku, kata almarhumah Bunda ini apa?
0: Iya. Oke, Oma.

0: kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yanti yang juga bergabung ya di sore hari ini. Kemudian Dini mau menyapa ada Mas Afif. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta musik. Oke, okay, thank you Mas Afif. Mau request lagu yang Never Find Someone Like You Mbak Dini. Oh iya, yeah, mau tanya dong, Kate Martin datang ke RRI Surabaya itu tahun berapa? Tahun 2018. Insya Allah tahun 2018 ya. Waktu itu malam Kate Martin datang ke RRI Surabaya, tapi waktu itu Dini lagi gak bertugas, jadi gak ketemu deh gitu. Sedih gak ketemu? Sedih sih sebenarnya ya, harusnya bisa ketemu. Oke, okay, thank you ya Mas Afif ya. Oke, okay, kita dengerin dulu ada Never Find Someone Like You, kemudian ada One Mile From Paradise.

One Mile from Paradise dari Kit Martin, pendengar Dini hadirkan ke ruang dengar Anda sore hari ini. Nah, lagu ini pendengar, ini lagu yang menceritakan tentang seseorang yang merasa sudah sangat dekat dengan kebahagiaan atau cinta sejati, tapi ternyata masih terhalang oleh satu langkah terakhir. Nah, atau One Mile from Paradise ini judulnya kalau diterjemahin bahasa Indonesia adalah Satu Mil dari Surga ya, yang menggambarkan bahwa kebahagiaan itu terasa begitu dekat, namun ternyata belum benar-benar bisa diraih oleh kita semuanya ketika kita ini merasa ada sesuatu yang kurang gitu ya. Dan di lagu ini juga menceritakan lagu yang seseorang di mana cintanya ini hampir berhasil ya. Jadi dia ini sudah berada di ambang hubungan yang sempurna, tapi ternyata masih ada rintangan yang harus dihadapi. Selain itu, dalam lagu ini juga menceritakan perjuangan demi orang yang dicintai, dan dia ini merasa tidak boleh menyerah ya demi orang yang dicintai, demi kebahagiaan orang yang dicintai. Karena kalau orang yang dicintai bahagia, itu juga akan membuat kita juga bahagia. Sementara Paradise ya, yang melambangkan kehidupan berbahagia, karena di surga itu semuanya ada, semuanya bahagia, gak ada yang sedih gitu ya. Ini juga digambarkan dalam lagu ini, meski kita ini belum sampai sana, tapi kita ini harus berjuang untuk mendapatkan surga dalam kehidupan berasmara gitu gak sih ya. Karena kadangkala kenapa sih kita tuh gak bahagia ketika menemukan pasangan ya, karena kita gak sefrekuensi gitu ya. Jadi kalau kata Pidi Baik ya, itu pernah bilang bahwasanya cinta itu indah, yang bikin kamu sedih adalah ketika kamu salah milih pasangan. Nah, itulah ya. Dalam lagu ini digambarkan sama Kit Martin bahwasanya kita akan mendapatkan surga dalam tanda kutip ya, dalam dunia, ketika kita ini mendapatkan atau bersama dengan pasangan yang tepat. Jadi kalau kita belum mendapatkan kebahagiaan itu, berarti kita lagi gak sama pasangan yang tepat gitu lah ya. Jadi One Mile from Paradise ini adalah lagu tentang harapan, perjuangan, dan juga keyakinan bahwa cinta sejati ini sudah sangat dekat meski belum sepenuhnya tergapai. Kadang yang bikin halangan itu adalah waktu gitu ya. Kadangkala kita bertemu di waktu yang gak tepat gitu ya. Kemudian ada juga hal-hal yang membuat kita ini merasa kayaknya harus menyerah deh ya. Padahal semua itu bisa diperjuangkan gitu ya. Karena cinta yang sejati itu adalah cinta yang diperjuangkan, cinta yang dimiliki. Nah, Kit Martin menggambarkan itu ya dalam lagu One Mile from Paradise. Oke, kita tinggalkan dulu One Mile from Paradise, kemudian Dini hadirkan Why Can't It Be. Lagunya ini menceritakan tentang apa sih? Nantilah Dini bahas.

Pendengar, saat ini 18.44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RR Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Memberi maaf itu akan menghilangkan sesak di dada dan tenang dalam perbuatan, juga menunjukkan kemuliaan hati. Maka dalam hidup dan kehidupan, mari saling maaf dan memaafkan.

Ya, ini so good ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar yang lagu dari Keith Martin begitu ya. Ini menceritakan seorang yang sedang berusaha memahami mengapa cinta yang dulu memberinya kebahagiaan kini justru meninggalkan luka yang begitu dalam ya. Kadangkala waktu itu mengubah segalanya. Tadinya jatuh cinta banget, ternyata lambat laun karena cinta itu gak dijaga ya udah akhirnya hilang. Itu seperti itu ya. Oke, dan sebelum Dini ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta, terakhir Dini hadirkan lagu dari Keith Martin, Now and Forever. Mendengar karena nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Studio Pro 1 RRI Surabaya. Kami mengucapkan selamat mengikuti acara kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
13: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
15: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
13: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
16: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
17: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
16: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
17: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
16: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
19: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
18: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
18: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
19: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
20: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
19: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
18: Ini kan prosesnya lama.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Tidak terpresentasikan

0: RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
1: Ya baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng pesta bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya pasar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
2: halo. Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang setiap harinya berapa ini kalau
3: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
2: Ya, yang dihadirkan berapa UMKM?
3: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak, gitu.
2: Ya, dilaksanakan berapa hari?
3: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
2: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
3: Iya.
2: Ekonomi Jambi.
3: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
1: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saat ini 19.31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Kristen hari ini edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 bersama dengan Pendeta Edi Prasetyaningsih dengan tema Waspada Terhadap Penyembah Berhala. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya Pendeta Edi Prastianingsih dari GKJW Jemaat Surabaya. Mengawali perjumpaan lewat udara pada saat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan yang indah ini kita diperkenankan kembali bersama-sama dengan pendengar RRI dimanapun berada dalam acara Mimbar Agama Kristen. Pendengar RRI dimanapun berada, sebelum kita masuk pembacaan dan perenungan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur atas cinta kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih karena Tuhan menyatukan hati kami dalam ruang dengar acara Mimbar Agama Kristen. Kami hendak mendengar suara Tuhan melalui Injil Matius pasal 7 ayat 15-20. Mohon Roh Kudus memberi hikmat pengertian kepada kami, agar bagaikan pohon kami dapat menghasilkan buah yang baik dan menjadi berkat, karena hidup tidak semakin mudah. Berkati setiap kami dengan peran masing-masing, terlebih abdi yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Pendengar RRI yang dikasih Tuhan, mari mendengar suara Tuhan yang disaksikan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Yang demikian kesaksiannya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikian sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang rindu mendengar, yang rindu menghayati dan terus memelihara sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku pendengar RRI dimanapun berada, judul perenungan mimbar agama Kristen pada saat ini adalah waspada terhadap penyembah berhala. Suatu ketika, pada saat rekreasi di sebuah taman, bersama dengan teman-teman, saya melihat bunga yang begitu indah, begitu segar, cantik dan menawan. Kami semua tertarik dan menyukainya, bahkan sempat bersitegang, karena semua ingin mendapatkannya, akhirnya kami bersepakat yang tercepat akan mendapatkannya. Namun ketika kami semakin mendekati bunga itu, kami semua terkejut karena keindahan bunga yang kami lihat ternyata tidak asli, bunga hidup. Kami semua tertipu dengan yang seolah-olah, yang nampaknya indah, yang nampaknya baik, ternyata palsu. Kepalsuan sering kita hadapi dalam kehidupan sejarah, bukan hanya dalam wujud bunga atau tanaman, melainkan dalam bentuk yang lain, termasuk nabi-nabi palsu bermunculan di sekitar kita, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya serigala yang buas. Sebuah pertanyaan yang seringkali ada di dalam hati kita, bagaimana kita bisa mengenali bahwa seorang nabi itu palsu atau utusan Tuhan? Dalam Injil yang sudah kita dengar bersama, Tuhan Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa dari buahnya lah pohon bisa dikenali. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nabi Tuhan melalui karyanya menghasilkan buah kebaikan, buah kasih, buah cinta damai dan sukacita. Sedang nabi palsu melalui karya yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, bahkan tidak segan-segan memanipulasi firman, memanipulasi kebenaran bagi kepentingannya. Pendengar RRI dimanapun berada, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk waspada dan bersikap kritis terhadap penyembah berhala, terhadap mereka yang datang dengan menyamar seperti domba, berpenampilan menarik, seolah-olah bersikap sopan, punya wajah baik,
padahal mereka serigala yang buas. Penyembahan berhala bukan sekedar penyembah patung atau anak lembu emas, melainkan juga tindakan yang mengagungkan sesuatu dan mengagungkan manusia lebih dari mengagungkan Tuhan. Bisa dalam wujud materialisme, cinta harta, hedonisme kecanduan kesenangan, maupun obsesi yang berlebihan terhadap karier, media sosial, teknologi, atau validasi manusia. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan adalah Allah yang mengasihi sekaligus Allah yang cemburu. Semua bisa dilakukan benar, namun Tuhan menghendaki yang dilakukan adalah yang bermanfaat untuk kebaikan, untuk cinta kasih bagi kemuliaan Allah. Ia mengajar supaya orang-orang percaya dan para murid waspada terhadap nabi-nabi palsu, karena dampak dari pengajaran yang diberikan nabi-nabi palsu sangat berbahaya. Bisa menyesatkan, bisa merusak persekutuan, dan membuat kehidupan tidak menjadi berkat. Buah yang dihasilkan dari kepalsuan mengarah kepada kesombongan, kecemaran, tidak konsisten dengan kebenaran Alkitab. Memang dari buah pohon bisa dikenali, namun yang palsu kenyataannya banyak bermunculan di sekitar kita. Mari saudara-saudara pendengar RRI yang berbahagia, kita melihat hubungan yang kita jalin selama ini, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Apa yang harus kita teruskan? Apa yang harus kita perbaiki? Dan apa yang harus kita tinggalkan? Teruslah melekat kepada Kristus, sumber keselamatan. Sebab yang kita terima dari kehidupan ini, termasuk kesuksesan studi, keberhasilan karier, maupun usaha yang kita raih, tidak lepas dari campur tangannya yang harus kita syukuri. Dengan melekat pada Kristus, kita akan bisa menjalani hidup dengan rendah hati. Buah yang kita hasilkan bukan kepalsuan, memanipulasi, melainkan wujud rasa syukur, menyatakan tanda-tanda kehadiran Allah secara nyata. Pendengar RRI dimanapun berada, dalam hidup sehari-hari, para murid dan orang percaya diingatkan untuk terus waspada, menjaga hati, menjadi umat yang kritis dan berkarakter. Satya Bakti Terusing Gusti mengajak kita untuk tetap setia kepada Yesus. Kesetiaan bukan berarti hidup tanpa masalah, hidup tanpa pergumulan, tetapi kesetiaan berarti memilih tetap percaya, tidak hanya dengan arus dunia, menghasilkan buah yang baik, sebab setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Mengakhiri perenungan pada saat ini, mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu. Melalui perenungan hari ini, karena kasih engkau mengingatkan kami untuk senantiasa waspada dan bersikap kritis serta menjadi umat yang berkarakter. Supaya kami menghasilkan buah dari iman percaya kami kepadamu. Supaya kami waspada dan kritis terhadap penyembahan berhala, terhadap mereka yang datang dengan menyamar seperti domba, berpenampilan menarik,
seolah-olah bersikap sopan, punya wajah baik, padahal mereka serigala yang buas. Kami mohon berkat Tuhan untuk pimpinan, untuk staf karyawan RRI, demikian juga pendengar RRI dimanapun berada. Tuhan beri hikmat dan berkat dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengakhiri acara mimbar agama Kristen RRI dalam berkat dan kasih setiamu. Anugerah dan kasih Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ketiganya esa memberkati kita, pendengar RRI dimanapun berada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

Saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda pendengar, dan sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, produksi RRI Pekanbaru dengan tema Janji di Ujung Ombak. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Juwadi Yuanda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Juadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Sabtu 18 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk menikmati suasana Sabtu malam ini dengan penuh kebahagiaan. Sebagai pembuka kebersamaan kita, kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI dari seluruh Indonesia. Dan kali ini akan hadir untuk Anda Janji di Ujung Ombak, persembahan dari RRI Pekanbaru. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi, ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi, ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayah Una, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Judika dengan Bukan Rayuan Gombal. Ya, biasanya kalau malam minggu itu selalu ada yang rayu-rayu gombal gitu loh. Sayang, gitu ya. Ayo ngedit yuk, ya. Ayo jalan-jalan yuk, kita ke alun-alun, ya. Kita ke pergi tamasya ke Binaria. Kita ke alun-alun Darjo yuk, ya. Kita cari ini yuk, cari masalah yuk. Mancing yuk, gitu ya. Banyak lah ya, namanya juga muda-mudi kala itu ya. Bicara soal muda-mudi, kenangan masa muda gitu kan. Saya pengen tahu nih, kira-kira dulu waktu Anda zamannya masih muda, malam minggu itu kemana gitu ya? Nonton yuk konser ya. Nonton konser yuk, konsernya siapa? Kus Plus. Wah, konsernya siapa? Panbers. Zaman waktu itu kan, bisa jadi seperti itu ya. Oke, kalau Anda seperti apa dulu ketika masih muda, malam minggu tuh Anda ada acara apa gitu ya? Nongkrongnya di mana? Kalau sekarang kan malam minggu, ya mungkin kalau sekarang malam minggu akan sama seperti malam-malam yang lain gitu ya, ke kafe, ke mall, beda dengan beberapa tahun yang lalu. Kalau tahun lalu mungkin di hari-hari kerja mungkin sepi, kalau malam minggu ruame banget. Nah itu biasanya Anda diajakinya jalan-jalan kemana? Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Maco, mantap. Aku jane wis ngantuk liar-liar. Krungu Maco moto ku melorok
0: maneh. Eh, mosok sih Bu, ya ampun. Mosok sih Bu.
1: Cempluworo
0: itu kayak gimana? Tapi Ibu sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas. Yes. Mudah-mudahan pendengarnya semua sehat, nanti gabungan kabeh.
0: Kayak bisa Bu ya, satu-satu Bu. Gabungan kabeh malah gak ada yang

0: Gak oleh, Mas. Gak oleh. Aku tuh nangis aku, Mas.
1: Masa, Bu?
0: Mbok toh, bukan wong desa kan mbok ya.
1: Mbok.
0: Mbok aku minggu aku tak ndelok film ya.
1: Ngono
0: terus ngomong, Mas. Film apa? Film apa wedok? Ngono, Mas.
1: Mbok,
0: ibu kamu kok. Ibu kamu kok apa nek ngarani ku
1: kok ngono, Mas. Mbokmu kok kualak temen kok mbokmu. Biyo.
0: Aku sampai ngeri. Kayak pitik anak-anak Mas nek ngarani, Mas ya.
1: Jadi selama itu enggak pernah Ibu pergi jalan-jalan ke alun-alun ya, melihat lampu-lampu.
0: Nyolong, Mas. Nyolong aku lewat pintu belakang, Mas. Mari ngono dicariin aku kata
1: pembantu.
0: Iku tadi mayu anu mbok mlebu metu mburi jare ngono. Tita nono kok jam 09.00 gak mulai ngono, Mas. Ya Allah, sih lah buyare kulo Mas jam 09.00 lah aku ning pinggir Mas anggen sampe
1: ngiper.
0: Ya ngluwong so Mas gak koyo arek saiki Mas sing enak rono rene. Yen ku gak oleh lho Mas.
1: Ya Allah.
0: Dolan ning omah ngono lho Mas. Mengko ning omah lek brenger Mas aku ki pengen mangan-mangan bakso ambek pacarku ngono lho. Oh,
1: aduh, mangan bakso karo pacar ya. Ya.
0: Nonton film kan Roma Irama, ada yang di Octavia ngono Mas. Aku sampai ngenes. Mas, ya Allah. Aku kok koyo ngene to uripku, aku pengen seneng koyo wong-wong padha malam Minggu kok tiduran-tiduran. Aku gak oleh, Mas.
1: Terus akhirnya sama sekali enggak boleh sampai akhirnya Ibu menikah. Enggak diperbolehkan.
0: Nyolong-nyolong
1: iku mah.
0: Paling pintu ngono Mas, iso nyolong.
1: Pernah
0: lawange ditunggoni Mas.
1: Oh ya ampun, pernah ketemuan Bu.
0: Di kancing.
1: Oh ya ampun, terus akhirnya ketemuan pernah ya?
0: Iya. Pokoknya kita bisa aja Mas, aku mbok aku tak tuku pertus yo. Pertus iki akeh ngono. Terus aku alasan nopo ya? Aku iki golek-golek alasan.
1: Aduh.
0: Tak tuku minyak tanah. Kok wong ngeteli. Lah terus piye Mas?
1: Lah emang segitu
0: kayak waktu belas Mas.
1: Loh, lah kenapa? Emang kok sebegitunya enggak boleh itu kenapa emang? Takut
0: kalau
1: apa?
0: Kalau pamali Mas, kalau orang Jawa itu
1: oh gitu.
0: Anak gadis itu kayak gitu enggak boleh.
1: Oh. Padahal ibu rumahnya dari
0: rupanya kenapa-kenapa
1: ngono. Oh, tapi ibu dari rumahnya dari alun-alun jauh enggak, Bu? Dekat.
0: Ya jauh, itu bukan di alun-alun Mas, itu di Jakarta Mas.
1: Oh.
0: Gadisnya itu di Jakarta, jadi ibu tuh ngeri, takut anaknya. Di sana kan pergaulannya panas Mas.
1: Betul.
0: Takut gitu loh Mas.
1: Jadi
0: kalau anaknya keluar 10 menit aja, dia itu kain kan pakai kebaya ya.
1: Yeah.
0: Kainnya itu dicincing-cincing ini Mas, digolek ya aku Mas.
1: Oh ya ampun.
0: Jadi kayak kadang diumpetin anak-anak. Tapi ke sana Bu, enggak ada padahal aku di situ Mas di pohon dan di pohon jambu. Ya Allah, aku sedih aku Mas.
1: Aduh.
0: Aku pernah tahu dicariin aku ngumpet di bawah pohon jambu. Ke sana Bu, istri tadi beli es. Terus aku ya Allah, sebut dia aku Mas.
1: Teman-teman
0: gak kayak masuk pacaran Wena aku.
1: Loh kok masuk pacaran Wena ya, doa Bu, saya juga pernah dulu. Jam 10 pulang.
0: Ngerasa no pegang-pegang tangan, aduh.
1: Aduh, gak sempet-sempet juga ya. Iya. Oke deh kalau gitu. Ya. Makasih banyak ya Bu ya, sehat selalu ya, untuk Ibu.
0: Ya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk ya Mas.
1: Ya.
0: Ayo begitu masuk gantian, pacaran apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Siti enggak pacaran ya, Bu Siti itu langsung ketemu, langsung cocok. Wah, amin. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat dengeri radio. Penyiarnya tampan banyak uangnya, tapi cicilan gak lunas-lunas. Iku sopo ae.
1: Tutu aku, ya. Yeah. Tutu aku mangane. Enggak mangane, iku sopo-sopo ya, tutu aku.
2: Alhamdulillah tuh sampean.
1: Tapi bojoku.
2: Pengakuan yang jujur.
1: Iya.
2: Loh, Surabaya lek gak ndek utang iki di Surabaya.

0: Oh, mosok ngono Pak Giman?
1: Harus punya cicilan tuh. Oh. Karena cicilan itu membuat kita semangat beraktivitas loh.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, kalau enggak cicilan malas kerja. Penting iso mangan nek pendino. Semuanya sudah apa? Sudah di atas ya lapor.
0: Oh, iku jenenge. Iku jenenge pembenaran. Oh, aneh. Walasane kok ono ae sampean niku. Iku lasine kok iku jenenge pembenaran.
1: Pembenare wong
0: Bang Cetil. Oke, Pak Giman. Dulu zamannya waktu masih 6. masih tiang 6.
1: Aku tahu 6 dah.
0: Ya enggak tahu, enggak tahu. Ya mungkin wis langsung brewokan mungkin.
1: Masih brengosen ngene.
0: Mungkin waktu zaman masih tiang 6 riyen ya, itu dulu Pak Giman pernah kalau malam mingguan kemana, Pak?
1: Kalau aku dulu itu enggak pernah malam mingguan.
0: Loh.
1: Lek malam mingguan itu justru itu digojoke mbek arek.
0: Loh lha apa kok bisa begitu?
1: Digojoke wah malam mingguan wong pabrikan ae ngono enggak lek.
0: Loh, emang kalau malam mingguan wong pabrikan.
1: Loh zaman dulu itu seperti itu, Mas.
0: Oh, gitu ya.
1: Zamanku dulu di zaman dulu kan rumah saya kan
0: dekat pabrik.
1: Banyak kos-kosan.
0: Iya, iya.
1: Jadi lek malam minggu dadi anak asli kuno, itu pendatang gitu loh.
0: Iya, iya, iya. Asli
1: kuno ya. Tadi gak wani, malam mingguan gak wani karena apa, aku digojokin. Tapi arek kos-kosan kan biasa, arek pabrikan.
0: Iya, iya.
1: Sabtu bayaran, minggu ini berai. Nah, tadi lagi malam mingguan bagaimana.
0: Oh.
1: Nah, malam-malam arek kuno dilok-nong kok.
0: Dilok-nong kayak pabrikan
1: aja. Itu pendatang. Oh. Hei, malam mingguan, war pabrikan nih.
0: Lah terus kalau misalnya mau ketemu sama teman-teman nongkrong di alun-alun atau nongkrong di lapangan,
1: enggak pernah. Cuma nongkrong di rumah.
0: Oh.
1: Kamal mingguan keluar tuh enggak gitu loh.
0: Oh.
1: Nanti khawatirin gue dilokno arek-arek gitu loh. Jadi arek-arek di situ arek-arek di situ itu kamal minggu tuh nongkrong.
0: Oh, ngono.
1: Gitar-gitaran. Gitu. Dulu itu gitu, seperti itu enggak. Kasih arek kono ya. Asli kampung kono, tapi arek pendatang. Sama saya kan banyak kos-kosan arek
0: pabrikan. Iya,
1: iya. Itu keluar.
0: Oh, nanti kalau
1: pabrikan gak dilokno lah wong pabrikan memang kok.
0: Oh. Nanti
1: kan di wong pabrikan.
0: Oh, gak wong pabrikan ya, orang perumahan. Oh, tapi kalau ada cewek di sweet sweet sweet gitu ya.
1: Ya, bener. Gudu arek kos-kosan iku. Oh. Sweet sweet nang dhewe. Nonton diskon dalam malam mingguan rek, pada bayaran yo.
0: Oh. Seneng ya, sekali itu seneng ya, hati bahagia ya.
1: Tapi sekarang sepi, Mas Jung, Bang, karena pabrik sekarang kan sudah tutup semua dari sana.
0: Oh.
1: Dan teman-teman Pak Dori sudah tutup semua pindah ke asalnya.
0: Hmm.
1: Karena terkini karena disingkep karena pada tuntutan gitu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya.
1: Tapi pindah negara Dewi.
0: Oh, pindah negara Dewi, iya, iya, iya.
1: Sepatu, sini rame.
0: Oh, wah, no.
1: Iya, Victory namanya, PT Victory.
0: Iya, iya, iya.
1: Oh, wedok, tok pokoknya, wis.
0: Oh, seneng lah. Lagi
1: gunung, bok, wis. Gue mau belopai.
0: Malam minggu wis mbok wis ada mboke bareng iku. Iya iya iya iya. Oke Pak Giman.
1: Malam minggu ngono kan bayaran kabar wedo-wedo iku.
0: Iya. Keluar semua cantik-cantik gitu ya.
1: Cantik waduh. Cuit-cuit.
0: Cuita. Selamat malam Pak Giman, terima kasih.
1: Oke, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Giman ya. Yang pastinya malam minggu itu bisa jadi malam yang sangat luar biasa. Ketika itu ya, zamannya belum ada HP, belum ada TV juga belum banyak. Bioskop itu juga masih banyak yang diputar itu Misbar dan masih banyak lagi. Yang pastinya jangan pernah bergeser dulu, tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Hendrik Nicholas Theodore Simon yang lahir pada 12 Agustus 1955 adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai bintang penyanyi cilik tahun 1960-an dengan nama Hein. Ia bernyanyi dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Afrika. Lagu yang paling terkenal adalah Mama yang dirilis pada Oktober 1967. Artis cilik ini juga sudah dikenal di Indonesia pada era 70-an. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 18 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan Anda bersama PPH, Pustaka Piringan Hitam, Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

bedidding merupakan istilah untuk menyebut perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Suhu udara akan terasa sangat dingin saat menjelang malam hingga pagi hari, sedangkan pada siang hari, suhu udara akan menjadi sangat panas. Fenomena bedidding ini terkadang sering disalahartikan sebagai tanda mulainya musim hujan, namun faktanya, bedidding ini merupakan awal dari musim kemarau. Bedidding biasanya terjadi selama beberapa bulan, lalu musim kemarau dimulai. Pada masyarakat Jawa, bedidding dijadikan sebagai tanda musim pertanian. Ini menandakan bahwa waktu para petani menjemur padi atau yang biasa disebut dengan gabah dan menyimpannya ke dalam lumbung atau tempat penyimpanan gabah.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di malam hari ini, program Ngobras, ngobrol bareng Jody Wanda. Kalau dulu malam minggu zaman muda, Anda ngapain gitu lah? Anda perginya kemana? Jalan-jalan? Atau di rumah aja, kayak Pak Giman tadi ya? Karena keluar rumah malam minggu, ntar dipikirnya pabrikan. Oh no, ayah. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo.
0: Iya, halo. Selamat malam, Ngobras.
1: Malam, Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oh ya. Syukurillah.
1: Alhamdulillah.
0: Loh, kok malah nyanyi?
1: Loh.
0: Kita ajak ngobrol kok malah nyanyi.
1: Kalau enggak apa-apa nyanyi, aku tak yo nyanyi.
0: Loh, jangan, Bu. Saya belum siap.
1: Loh, kalau dengar orang nyanyi harus siap dulu.
0: Saya belum siap mendengarkan suaranya Ibu.
1: Loh, suaraku merdu loh.
0: Iya, tahu. Cuman perasaan saya yang belum siap. Ya. Kenapa, Bu?
1: Masih tahu merdu itu apa?
0: Merdu itu merem oleh duwe, Bu.
1: Hah?
0: Merem-merem terus oleh duwe.
1: Halo?
0: Halo.
1: Merdu itu merusak dunia.
0: Oh, merusak dunia. Tapi merem terus balik oleh duwe. iya, merusak dunia. Oh iya, betul ya, betul.
1: Makanya Mas Jun gak siap.
0: Iya, perasaan saya yang deg-deg-deg-deg gitu loh, Bu, maksud.
1: Nanti kalau saya nyanyi, oh tambah.
0: Saya sok, hati saya sok plus-plus gitu.
1: Plus langsung. Saya dengar suara saya. Gitu kan?
0: Iya, Bu. Buat jadi apa, Ibu kalau dengar kalau Ibu nyanyi, saya itu langsung lap-lap gitu.
1: Lap-lap langsung ceplek gitu.
0: Apa ceplek? Iki ngomong apa? Iki ceritanya judulnya ini. Bu, dulu zamannya ya, Ibu masih muda, zamannya Ibu muda dulu, Ibu kalau malam Minggu kemana, Bu? Ngapain?
1: Pokoknya
0: loh, kok pokoknya belum pokoknya, kok kurung-kurung wis pokoknya.
1: Terus.
0: Oh. Tapi
1: enggak suka nonton.
0: Enggak suka nonton. Terus kemana? Happy itu kemana?
1: Ya jalan, yang pasti makan.
0: Oh, jalan itu wis happy.
1: Oh, ya happy wong makane sama orang-orang yang tersayang.
0: Oh, gitu. Jadi setiap malam Minggu diajak jalan, makan gitu ya, Bu ya.
1: Iya, enggak malam Minggu aja kalau makan kan setiap hari. Jadi seneng terus, WA foto, ada yang traktir.
0: Oh, alah. Enggak deg-degan, deg-deg-deg gitu enggak?
1: Ya, deg-degan Mas Jo, masa enggak deg-degan? Enggak deg-degan kan ya.
0: Maksud saya itu malam Minggu. Spesifik ya, kemana, ada gak tempat-tempat yang dituju kalau malam Minggu tuh kayak misalnya ke apa tuh alun-alun atau ke mana, Bu, nonton misbar atau
1: gak suka nonton.
0: Oh iya sih, gak suka nonton. Atau mungkin pergi beli apa gula-gula atau nonton orang mancing gitu.
1: Oleh orang mancing.
0: Mau ditonton.
1: Mancing. Capek masuk mancing itu. Cuma poek. Saya gak mau. Satu kali aja.
0: Oh, satu kali aja. Mancing.
1: Ada yang lucu, Mas Jo. Waktu itu. Saya diajak makan. Katanya gini. Gak usah bawa dompet. Temen kak. Iya. Saya gak bawa dompet, Mas Jo. Soalnya tempat makannya itu sekitar 100-200 meter lah.
0: Kalau dekat berarti.
1: Waktu itu kan baru-barusan, nggak kayak sekarang sudah banyak ya nasi di pinggir-pinggir jalan, nasi model-model dulu kan ya nasi jarang. Terus makan Mas Jo. enak makan. Halo.
0: Halo Bu, ya enak makan terus.
1: Kalau orang cewek kan makannya pasti nggak kayak yang laki ya, cepet ya.
0: Kalau cewek tuh makannya timi-timi.
1: Lo kak timi-timi.
0: Lagi jalan ya, itu jalan ya, ya, ya, ya keliru. Pelan-pelan, lambat-lambat lah kak, lablep-lablep gitu loh.
1: Iya, teman saya sudah selesai makan. Habis itu biasa setelah makan kan ngeluarin ini isepan itu ya, yang isep-isep itu. Dia kan terus makan. Habis itu anu masuk, habis keluarin yang isep-isep itu, dia pegang ini. Bawa dompet bocorannya. Bawa dompet. Jadi saya belum selesai makan ya. Saya ditinggal di situ, Mas, ngambil dompet, untungnya lu deket. Wow, jadi saya makan gak bisa ngerasakan enak, Mas.
0: Oh, ya ampun. Dan apa yang Bu rasakan selain itu? Gak ngerasakan enak, terus ngerasakan apa?
1: Deket itu tadi.
0: Aku ditinggal, gak bisa ngejak mangan, tapi gak bisa bayari. Wah, ya oh begitu tak bungkus saya tak, gitu.
1: Sebenarnya kok ketinggalan gitu. Aduh, langsung selera makan saya itu buyar masuk. Cek-cek-cek, gak ada masuk tadi.
0: Walah. Tapi balik kan Bu, Ibu gak disuruh ninggal KTP kan waktu itu akhirnya.
1: Enggak, saya ditinggal di situ, dia pulang bawa, ambil.
0: Ambil dompet, oh. Iya gak apa-apa, ya. Kan itu namanya tanggung jawab Bu, Ibu gak usah khawatir. Kecuali kalau dia gak balik, nah. Oh, Tite ya. Nono kan ya, gak? Iya. Iya kalau balik gak masalah ya, pasti kan balik gitu ya.
1: Kok gak balik gak masalah atau balik gak masalah? Dan saya ditinggal, loh ya apa sih Mas?
0: Iya gak apa-apa, sewong stilu elu.
1: Mas Joko ngomongnya gitu pernah lah Mas Joko?
0: Loh, enggak kan cuman, gitu. Loh kan cuman sebentar aja, 100 meter kan enggak jauh toh Bu, deket.
1: Kalau masih ngomong Mas Joko lah yo, selera makan ini sudah enggak ada, habis males.
0: Walah, harusnya tadi tuh pas Ibu belum selesai makan baru bilang, kan Ibu juga lagi makan.
1: Iya. Sebenarnya harus selesai makan ya, dia bilang. Jadi saya nunggu di piring kosong,
0: Mas. Ambek gini Bu ya, makan ambek kelap. Kelap iki bali opo?
1: Lihat
0: penjual. Kate bengok-bengok iku isin. Iya. Walah Ibu, tapi dia balik akhirnya, alhamdulillah balik. Balik itu bayar atau ninggal KTP? Ini jarang-jarang diceritakan oleh ibu Mimi ini, jarang sekali diceritakan ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya wes, Bu, terima kasih banyak ya Bu.
1: Sama-sama.
0: Ya.
1: Siapa malam minggu di situ?
0: Di sama sini. Oh ya. Banyak teman-teman saya malam hari ini di sini.
1: Alhamdulillah.
0: Rame dia di sini, kayak pasar malam.
1: Gak bahagia semuanya.
0: Enggak juga.
1: Kok gak bahagia?
0: Enggak juga maksudnya.
1: Harus bahagia
0: Mas. Oh iya.
1: Selalu bersyukur apapun
0: itu. Syukur. Syukur. Ya wes.
1: Terima kasih Mas ya.
0: Sama-sama Ibu.
1: Semoga bahagia.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pendengar, pukul 21 saatnya kita akan ikuti bersama PPH Hentje Simons yang akan hadir untuk Anda di program Pustaka Piringan Hitam.
2: Henry Fredrik Nicolas Theodor Simon yang lahir pada 12 Agustus 1955 adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai bintang penyanyi cilik tahun 1960-an dengan nama Hein. Ia bernyanyi dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Afrika. Lagu yang paling terkenal adalah Mama yang dirilis pada Oktober 1967. Artis cilik ini juga sudah dikenal di Indonesia pada era 70-an. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 18 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan Anda bersama PPH, Pustaka Piringan Hitam, Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.
3: Bediding merupakan istilah untuk menyebut perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Suhu udara akan terasa sangat dingin saat menjelang malam hingga pagi hari, sedangkan pada siang hari, suhu udara akan menjadi sangat panas. Fenomena bediding ini terkadang sering disalahartikan sebagai tanda mulainya musim hujan, namun faktanya, bediding ini merupakan awal dari musim kemarau. Bediding biasanya terjadi selama beberapa bulan, lalu musim kemarau dimulai. Pada masyarakat Jawa, bediding dijadikan sebagai tanda musim pertanian. Ini menandakan bahwa waktu para petani menjemur padi atau yang biasa disebut dengan gabah dan menyimpannya ke dalam lumbung atau tempat penyimpanan gabah.
4: Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: PPH Pustaka Piringan Hitam bersama dengan Hence yang malam hari ini sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada dua lagu tadi. Yang pertama yaitu adalah Ice Killed Kidness Leben Gand. Kemudian yang kedua tadi We Each Did Leave. Sudah kita nikmati bersama ini lagu-lagu Hence adalah lagu-lagu berbahasa Belanda gitu ya. Ada juga yang nanti akan bisa Anda nikmati Drumland, ada Do Souls Needs Winning, ada Ends Backs Fall Bonte Blumen, atau Inin Strauss Fall Bonte Blumen. Ada juga Hedisi Bamerischi, ya. Ada It's Bow Dear in Solas, ada Ik Hou Van Holland. Ik weet dat de morgen ons hoogte valt, atau It's been Noor in Armor One. Ada Mama Tsi, ja. Ada Mädchen Vriendinit, ada Moderns Verzoek, Voodoo Nits Bis, Oma Te Leef, ada Ons Dorf, atau Klein Bim Bam, Blim Point. Ya, itu tadi ya. Baik. Saya kalau ditanya artinya apa, ya, saya kurang memahami artinya. Tapi saya yakin Anda yang suka dengan lagu ini, Anda pasti tahu arti dan bagaimana musiknya ya. Kita coba terima telepon dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, PPH. Selamat malam, PPH. Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Angel-angel itu, Mas Jo. Aku yang gue dewe, Mas Jo kok cepetin ngomong, aku gak karok. Subhanallah.
0: Oh, subhanallah gimana? Ini lagu bahasa ini. Do self in the waking. Tambah guyu. Ibu kok tambah ketawa. Ini lagunya enak-enak loh, Bu. El bukat fal bante la usul Einen Strauss.
1: Masuk cepet deh. Aku gak ero, Mas. Aku iki ae Mas. En Porsterdam.
0: Apa halah halah. En apa? En
1: ini Mama kemang lo jare wong tuntas iku
0: oh iya. Yeah. Mama, mama ya.
1: Ada Mas sing gampang-gampang ya Mas mbok e kemang.
0: Ada Mama Ci, ada Mama. Ada
1: sing iki kumang lho Mas
0: iki ada kumang lho. Fed jakak fuduk di kok.
1: Aku banget kuyu.
0: Ya wes salamnya. Salamnya. Ya wes salamnya buat siapa, Bu?
1: Salamnya buat Mayanti, Bu Mut, Bu Nana. Pak Idris masuk, oh Pak Idris, Pak Idris kira dok pinter.
0: Pak Idris
1: sama
0: Modern Force.
1: Tanggopar Pak Tua yeah, wis okay. Kuwabe kabeh yeah. Kan Ali Wasik. Bunda Wira barang, Bunda Wira ya pinter Inggris wis. Semuanya pinter
0: aku Inggris. Ini itu Inggris.
1: Ya wis. Ya. Pulang hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Halo, selamat malam PPH. Malam PPH.
2: Pustaka Piringan yeah. Hitam.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Oma Yanti. Sehat ya Oma?
2: Alhamdulillah wa syukrulillah okay. Barakallah.
0: Silakan Oma Yanti.
2: Begitu juga Bang Jo yeah. Bersama
0: yeah.
2: Keluarga besar.
0: Amin. Sama-sama.
2: Sehat bahagia.
0: Tentu. Sehat. Monggo. Baik.
2: Tadi yang dimaksud Bu Isti itu in Amsterdam.
0: Oh, tadi Holland tadi.
2: In Amsterdam itu. Oh. Nah, kalau saya lagunya Abahai Cibumbai Ciesopen yang tadi disebutin sama Bang D itu loh.
0: Mm-mm.
2: Bang D. Ada.
0: Yang mana itu? Judulnya aja.
2: Ya itu yang saya nyanyi ya itu judulnya Abahai Ci Bumbai Ci.
0: Oh, Abahai Ci Bumbai Ci.
2: Iya.
0: Oh, di sini Heidi Ci, Heidi Ci Bumbai Ci di sini.
2: Iya, benar.
0: Oh, tapi itu. Kan
2: Bahai Cim,
0: Bahai Cim. Ya. Oke, salamnya buat siapa, okay. Oma?
2: Salamnya buat Kang Haji Ali Wazik bersama Mbak Rara, bersama Mbak Sri Kismawati. Tadi yang baru masuk, Bunda Isti, terima kasih. Terus buat Bunda Sri Suhartini dan Bunda Musdiati Wibowo. Buat semuanya aja maaf ya. Yep. Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, nggak apa-apa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang J. Ya, halo, selamat malam, PPH.
3: PPH, Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam Bu Titi Damiati.
3: Ini seneng ini Hence ini ya.
0: Hence seneng ya.
3: Lagunya saya Delaila.
0: Gak ada Bu Delaila di sini.
3: Mama. Saya,
0: Mama ada ya.
3: Mama aja, Mama enak kok juga ini. Terima kasih ya Mas Jo. Lagunya untuk Umi yang di Queen, Mama Agustina, Pak Idris juga, Pak Mul juga, Mbak Rika, Mbak Selvi, Bang Gobar, Pak Freddy, Bu Siti, Pak Wandi, juga Pak Jono Tamrin. Tidak lupa Mas Jo, hati-hati pulangnya malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali, boleh. Silakan bisa deringkan 0315 3454 574 dan juga 0813 3414 992. Apa kabar untuk Anda sudah bergabung melalui WhatsApp ya? Ada selamat malam, mau request bolehkah? Boleh. Ini dengan siapa namanya? Pak Sugeng. Oke. Malam dari Ibu Siti Rumiah di Tuban, request selamat malam BPH, Romlin ya. Buat Ibu Hartini, Oma Yanti Queen, Mama Yu, Bu Isikaro, Pak Mulyono dan salamnya semuanya. Terima kasih buat Bang Jo ya. Makasih juga buat Ibu, sehat selalu ya. Kita coba cari dulu lagunya. Apakah ada? Oke, Romlin dari, yang pastinya saya belum nemu ini ya. Ya deh, nanti kalau ada saya puterin. Kalau ada ya, kalau ada saya puterin nanti. Oke, halo, selamat malam PPH.
4: Pustaka.
0: Pustaka dong, pustaka.
4: Pustaka ya, Maya. Pustaka Siringan Hitam.
0: Kalau bisa pusaka.
4: Malam juga Abangku. Aku cuma menyuplai lagunya yang judulnya Mama aja itu kok belum puas gitu loh Bang.
0: Apa
4: Bang
0: aja belum puas?
4: Ada promonya kan di setel tiksi sedikit. Mama aja judulnya Bang.
0: Oh ya, mensuplai ya.
4: Buat apa Awi, Bu Isikaro tadi, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Nana dan Bu Mama Yu, Bu Ati Ramli, Neng Siti,
0: ya.
4: Abang Jo, Adi Juanda, Bapak ya. Bang Bang Jo sama Bang Freddy.
0: Ya.
4: Atur nuwun, thank you so much.
0: Ya, oke, makasih atur nuwun, thank you so much. Ya, kita nikmati saja lagunya Mama Hence.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Pada kalanya, sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

0: langit, awan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.
1: Baik, ada masih bersama kami di PPH ya, Pustaka Piringan Hitam, bersama dengan Hence. Sudah kita nikmati tadi lagu-lagu dari Hence, ada Mama, ada Hence, Bombastici ya, ada Drumline, ada juga Du Solus Nits Weinen. Gitu. Jadi untuk Anda yang memang suka dengan Hence, Anda boleh langsung bergabung bersama kami malam hari ini. Line telepon saya buka di 0315345474 dan juga di WhatsApp di 08133144992. Selamat malam buat Pak Mariono di Tulungagung. Oke, Pak Mariono minta lagunya diputarkan It Sing Ain't Late for Ditch dari Hans Simmons alias Hence. Selanjutnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, Pak Idris, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Ya, makasih Pak Mariono. Halo, selamat malam PPH.
2: Selamat malam PPH. Mm-hmm.
1: Ya. Ya.
2: Lagunya Mama.
1: Hah?
2: Mama.
1: Sudah diputar tadi?
2: Sudah.
1: Sudah dong.
2: Dan ikuti lagunya Oma Yanti aja dah.
1: Oh, sudah diputerin tadi juga?
2: Oh, sudah.
1: Iya. Yang mana? Ada Enbuk Vol Bonte Blomen. Alah, alah.
2: Ya, cek ngejar.
1: Enggak aru lagu, ya wes. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Salamnya bukan Oma Yanti, Bu Wira, Bu Estikaro, Bu Siti, Bang Gobar, Pak Idris, Pak apa, Bung Freddy, Pak Kennedy, dan Pak Budi Sasena.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi dari Pasuruan ya. Terus juga ada Bu Sri Suhartini. Halo Bu Sri Suhartini. Request lagunya Hence. Du Solis Night Weinen. Tadi sudah diputerin ya. Du Solis Night Weinen. Sudah diputerin. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Oma Yanti Queen, Bu Mimi, buat Mas Junya. Terima kasih ya. Terima kasih buat Ibu Sri Suhartini. Kalau kita bicara soal Hence, dia ini bernama panggung, ya, bernama panggung atau bernama lengkap sebetulnya Hendrik Nicholas Theodore Simons. Dia adalah seorang penyanyi, kemudian aktor juga dari Belanda, yang lahir tanggal 12 Agustus tahun 1955 di Haarlem di Belanda. Dia dikenal sebagai salah satu bintang cilik paling sukses di Eropa pada akhir tahun 60-an dan di awal tahun 70-an. Dan dia terkenal dengan nama Hence. Kemudian dia menggunakan nama Hence Simon, ya sama aja ya. Jadi Hence, Hence Simons, ya sama aja. Ini nama yang dia gunakan sebagai nama panggung. Dan genre musiknya adalah musik pop berbahasa Jerman, Schlager gitu namanya ya. Genre musiknya adalah Schlager. Bakat menyanyi Hence mulai dikenal setelah memenangkan lomba menyanyi saat masih berusia 11 tahun. Dan dia kemudian ditemukan oleh seorang produser bernama Eddie Klinkhock yang membimbing karirnya hingga meraih kesuksesan internasional. Lagu yang tadi sudah saya putarkan yaitu berjudul Mama menjadi hits besar di Jerman dan di beberapa negara Eropa pada tahun 1967 dan menjadikannya salah satu penyanyi cilik paling terkenal pada masanya. Halo, selamat malam, PPH.
3: PPH, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, ya, Bung Freddy.
3: Iya, Henci. Iya. Saya request Morgan Alice Ferguson.
1: Morgan
3: is Alice Ferguson.
1: Oh, kayaknya nggak ada nih. Yang aja yang ada Major Ferdinand, ada Murders Vanguardak for Do Needs Beast gitu. Itu aja yang ada.
3: Okay. Kalau gitu saya ganti yang ada yang dia berbahasa Inggris ya. Boleh tuh?
1: Iya, tapi tidak ada di sini.
3: Enggak, maksudnya kalau yang judul tadi tidak ada, yang bahasa Inggris boleh.
1: Boleh, tapi di sini tidak ada, playlist kami tidak ada yang berbahasa Inggris masalahnya.
3: Oh, begitu.
1: Iya.
3: Semuanya berbahasa Belanda.
1: Betul sekali, ada Mamachi, ada Mitch, gitu tadi.
3: Oh, Mama tadi sudah ya.
1: Ini, Mamachi belum, Mamachi.
3: Mamachi.
1: Ada Clean Zen Does It's Corn When There's Summer Home Haiji, oh tadi sudah Haiji Bumbers G, tadi sudah
3: saya,
1: yang berbahasa Inggris apa sih? Coba saya cari, kalau ada saya puterin ya. Kalau ada lo ya. Karena di sini playlistnya gak ada yang berbahasa Inggris. Londo KB.
3: Oh gitu
1: ya.
3: Jadi yang berbahasa Belanda semua, Jerman ya.
1: Betul.
3: Aduh.
1: Jangan salah ya. Ada Murders for Jordan, Voodoo Needs Beach, Oma Chelief, ada Ons Dorche, atau Clean Bimbam Bimbaldom.
3: Itu enak didengar. Itu tulisannya kan itu Morgan gitu ya.
1: Morgan.
3: Ya, is Alice Ferguson.
1: Ada di sini Morgan. Adanya tadi The Moisty Lift is Murder Lift which it did Liebe. Tuh dia. Apa okay. Tuh artinya ya? Ada Do Souls did Wainen. Itu juga artinya adalah apa gitu ya, ada artinya lah pasti ya. Yang mana? Murder, apa tadi? Sebentar.
3: Morgan.
1: Tuhannya apa? Morgan.
3: Is it Alice?
1: Morgan fill the eye, Morgan kinder, oh. Nggak ada tuh, apa, Bung? Morgan. Come there with some mind, ada Morgan fall the suits out. Morgan is son. Tidak ada. Saya belum nemu saya. Mother yeah. Kinder words was given. Ada mother words the boom verse. Modern Guten Morgan. Guten Morgan okay. Adanya ya malahan.
3: Oke, okay, itu saja sudah.
1: Kalau Guten gitu. Morgan.
3: Iya,
1: selamat pagi.
3: Tidak berkepanjangan.
1: Ya. Itu.
3: Oke. Okay. Salamnya
1: silakan
3: saja tanpa kecuali A sampai Z, dan juga ucapannya semoga semuanya berbahagia di akhir pekan di malam minggu ya. Selamat menikmati malam minggu, semoga menyenangkan. Oke.
1: Ya.
3: Terima kasih, selamat malam.
1: Malam, Bung. Bentar, Bung. Ya, waalaikumsalam. Oke, ini Guten Morgen-nya. Kok malah nggak mau keluar. Ya deh, nanti saya cari deh yang lain gitu ya. Guten Abend, good night. Ya. Guten Abend, good night. Oke, ini yang tadi ya. Oke, halo, selamat malam, PPH.
4: Pustaka piringan.
1: Bukan kita. pustaka.
4: Iya, pustaka.
1: Oh, betul. Aku kurungannya pusaka, empu gandring. Abawi ya, siap. Silakan,
4: Mamaci aja, hei Mas Yul.
1: Ya. Yeah. Siap, Mamaci. Ada dong.
4: Iya, biar aku gak ngerti bahasa Belanda.
1: Lo. Yang penting
4: yang denger musiknya.
1: Masa gak tahu, tahu lah, aku tak ajari, tenang aja, saya ajari.
4: Teman saya tuh saya Mas
1: Yul. Hah? Nyanyi Hinca. Oh gitu.
4: Seumuran dengan Mas saya Mas.
1: Oh, tahun 55.
4: Iya.
1: Oh.
4: Mungkin lebih tua Hinca.
1: Oh, iya. Oke. Soalnya buat siapa, Bang?
4: Untuk Bung Freddy, Tulang Kobar, Pak Bambang, Om Hayati, Bu Wati Ramli, dan Abah Ali Asyik. Buat Mas Junya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya, Bawi. Kita mainkan dulu ini lagunya Guten Abend, Gute Nacht dari Hentje. Kita nikmati bersama ya. Ini dia lagunya.

awan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun, menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensori khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensori kompleks untuk bertahan hidup.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

0: Ya, baik, Anda masih bersama kami di program PPH, Pustaka Piringan Hitam. Hentje dengan Ik Hou Van Holland sudah kita nikmati bersama ya. Untuk Anda yang masih setia bersama kami, malam hari ini juga masih saya tunggu atensi-atensi Anda di line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp di 08133149992. Baik, ada Pak Budi Kaltara ya, Pak D. Kisno. Halo, selamat malam Pak D. Pustaka Piringan Hitam Heinche, judulnya Mama tadi sudah. Malam Mas Jo, sukses program belajar juniornya sebagai penyiar juga MC. Wah, untuk Mas Jo di Yuanda sangat kreatif bila Pak D ikuti programnya serta terima kasih ya. Terima kasih Pak D, sehat selalu, bisa terputar requestnya Pak D ya Mas. Oke, tadi sudah diputar Pak D, semoga tadi tidak kelewat gitu ya. Terima kasih atas atensinya. Kemudian ada yang bergabung lagi melalui telepon. Halo, selamat malam PPH.
1: Halo, assalamualaikum. Bang Jo, tadi Mbak Bung Freddy itu Mohan is Sonta. Kan ada tulisannya di Bang Jo juga itu.
0: Yang mana tadi?
1: Tadi Bung Freddy kan diberikan dengan daftarnya Bang Jo tuh ada Mohan is Sonta. Itu.
0: Tidak Mohan ada.
1: Ada tadi Bang Jo sudah apa bicara tadi. Kalau gitu bisa enggak kalau boleh, kalau enggak apa-apa. Itu Bang Jo apa namanya? Soma Cilif. Oma Yanti.
0: Oma Cilif ada.
1: Belum itu. Oma Sulit, Oma Yanti. Aduh, GR banget ya. Ya itu Bang Jo. Sama itu Ih Deng Andi. Ih Deng Andi. Itu aslinya lagunya ada Oh Denny Boy gitu loh Bang Jo.
0: Iya, yang baik, itu Bang yang Jo. Itu enggak ada ya.
1: Oke, terserah Bang Jo ya. Yang Oma Cili tadi kan sudah di diungkap oleh Bang Jo ya. Baik, terima kasih Bang Jo.
0: Udah gitu aja. Oke. Terima kasih Oma Yanti Queen ya. Saya request lagunya Malam Minggu dong, Dionne Warwick, I Never Love This Way Again. Ya, ini belum bisa ya Pak Sugeng. Pak Sugeng di mana ini? Ini khusus untuk lagu-lagunya malam hari ini adalah PPH. Jadi lagu-lagu dari Heinche begitu ya. Oma Cilif, kita nikmati lagunya.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh kebersamaan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio.

22 lewat 9 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita masih di PPH Pustaka Piringan Hitam. Dan bagi Anda yang mau bergabung kembali, silakan untuk bisa lanjut kembali ya. Oh, Eyang Purba Kenayan di Tulungagung. Halo, selamat malam Eyang Purbo, Eyang Purba Kenayan di Tulungagung. Salam kenal sama kru dan juga pendengar Pro 1 Surabaya. Mat malam buat Mas Jo, metugas dan terima kasih ya. Salam kenal juga Eyang, salam sehat selalu untuk Eyang Purbo di Kenayan Tulungagung. Ya, untuk lagunya mohon maaf belum bisa terputar karena malam hari ini kita khusus memutarkan lagu-lagu dari Heinze gitu. Heinze Simon atau Hein Simon itu namanya ya. Dan lagu-lagu yang terkenal ya selain Mama ada It's About Dirk in Skulls, ada Hey G, Bumbles G, kemudian Clean Saint, Does It Sound, ada When the Summer Comes. Meski dia ini dulu penyanyi cilik dan terus banyak mendapatkan apa namanya sorotan lampu-lampu media dan juga banyak diundang gitu ya, terkenal ya, memasuki usia dewasa dia kemudian menggunakan nama yang disebut-sebut sebagai Hein Simons, bukan lagi Heinze. Heinze itu nama ketika dia penyanyi cilik gitu. Ketika dia dewasa namanya Hein Simon. Meski tidak sepopuler saat dia ketika masih bintang cilik zaman dulu, tapi dia tetap aktif merilis album dan tampil dalam konser, terutama konser yang dia lakukan di Belanda dan juga di Jerman begitu ya. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang mungkin juga pernah mendengarkan lagu-lagu dari Heinze, Anda bisa dengarkan malam hari ini bersama kami di PPH Pustaka Piringan Hitam. Ada lagu dari Heinze, Sharon Tut Sowe, dari ini merupakan sebuah film ya di tahun 1969.

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

0: Din, kamu lihat nggak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita nggak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling nggak cari tempat yang lebih sepi, kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih beradab. Bangga menjadi anak.

0: Lewat ponsel ya?
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

Okay, baik, kita masih di program PPH Pustaka Piringan Hitam bersama Hence ya. Hence Simmons sudah kita nikmati. Ibu Wati Ramli, selamat malam Ibu. Sehat ya Ibu. Tadi sempat bergabung, boleh nanti bisa disambung kembali Ibu Wati Ramli. Kemarin katanya titip salam sama Cak Aldo ya. Sudah saya sampaikan salamnya sama Cak Aldo. Katanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Ibu Siti, Ibu Siti, Ibu Wati Ramli ya. Semoga demikian. Baik, pendengar masih di program PPH ya, Pustaka Piringan Hitam bersama saya Juadi Yuwanda. Dan kita juga masih tunggu kembali atensi-atensinya. Kita terima line telepon dulu. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Dicoba kembali 5345474 dan juga WhatsApp di 081 33 satunya 4x992. Eyang Purba Kenayan ya, Eyang Purba Kenayan di Tulungagung, ini pendengar baru. Terima kasih Eyang sudah bergabung malam hari ini. Semoga kerasan ya di Pro 1 ya. Sambil dengerin lagunya Hence, jangan ngantuk ya. Kalau misalnya ngantuk, nah tuh tidur aja gak apa-apa. Bu Wati Ramli silakan. Tadi sempat bergabung ya Pak Dekisno, silakan dari Tarakan Kalimantan Utara. Ya, yang masih akan saya putarkan. Baik, ini ada Mothers for Jordak Wodunits Beast. Ya. Kemudian Ons Dorch atau Clean Bim Bam Bumble Bam. Okay. Itu artinya hati-hati kalau pulang karena sudah malam ya. Baik, Pak Dekisno silakan, yang mau bergabung kembali juga boleh. Kemudian juga ada Clean Kinder Clean Sorgen. Nah, ini dia nih ya. Apa ini artinya? Ya, artinya lagunya enak-enak hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat menikmati. Kita lanjutkan perjalanan kita di PPH Pustaka Piringan Hitam. Life.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah tanggung jawab bersama.

0: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya?
1: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
0: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
1: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya

0: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
1: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
0: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
1: Iya, nggak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
0: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
1: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
0: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
1: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.
2: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
3: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.

0: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
1: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
0: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
1: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya.
0: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

Baik pendengar, akhirnya sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Jo Adi Yuwanda pamit. Terima kasih, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat dan tetap bersama kami. Jangan lewatkan, nanti kita akan ajak Anda untuk mendengarkan siaran final sepak bola Piala Dunia. Sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Pada kalanya, sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

Sayang. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap wujudin mimpi kamu ya. Ada atau tanpa aku.

Lawan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.

Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang musyawarah koperasi pertama yang diadakan pada tahun 1947. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran koperasi dalam perekonomian nasional. Koperasi adalah badan usaha milik anggota yang dijalankan untuk kesejahteraan bersama berdasarkan prinsip gotong royong. Pemerintah dan organisasi koperasi mendorong partisipasi generasi muda untuk mengembangkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Dengan demikian, Hari Koperasi menjadi momen penting untuk menekankan peran koperasi dalam membangun ekonomi yang adil dan merata.

0: Din, kamu lihat gak tadi?
1: Lihat apa, Rin?
0: Itu loh, ada yang ngobrol keras banget di telepon. Sampai semua orang tuh pada denger.
1: Iya sih, kadang kita gak sadar ya kalau sikap kecil bisa ganggu orang lain.
0: Betul, padahal cukup bicara pelan. Atau paling gak cari tempat yang lebih sepi kan?
1: Bukan cuma itu, kadang juga lupa bilang tolong, maaf, atau terima kasih.
0: Padahal sederhana ya, tapi penting banget buat jaga hubungan sama orang lain.
1: Iya, etika itu bukan soal aturan kaku, tapi soal saling menghargai.
0: Setuju, dari hal kecil, kayak antri dengan tertib, gak potong pembicaraan orang, sampai sopan di media sosial juga.
1: Benar, karena sikap kita mencerminkan siapa kita.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri, biar lingkungan kita jadi lebih nyaman dan saling menghormati.
2: Jaga etika, jaga tata krama untuk Indonesia yang lebih

Baik pendengar, jangan lewatkan nanti akan ada pertandingan perebutan juara 3 Perancis versus Inggris. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan secara langsung, Anda bisa datang ke Pendopo TVRI Jawa Timur mulai pukul 3 dini hari nanti ya. Tapi Anda tenang saja karena siarannya nanti akan juga kami siarkan melalui Pro 3. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri.

0: berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
1: Ya, tapi saya kira memang tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina, ya. Tapi kemudian akhirnya mereka harus golan dua gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa, dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada. Rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim, ya sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
0: Oke. Kalau sudut pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
1: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya. Dengan 3 golnya di pertandingan kali ini, membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini, Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentukan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
0: Oke. Bung Jupri, makasih banyak Bung ya. Bung, saya sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tapi masih ada satu pertandingan puncak dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
1: Sama-sama ya. Bung Rudi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan peringkat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.

0: kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempersiapkan pengoperasian Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji baru. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mengenalkan layanan bus sekolah gratis kepada siswa baru. Inilah Warta Pagi selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempersiapkan pengoperasian Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji baru yang ditargetkan mulai melayani penerbangan haji pada tahun 2027. Anik Hasanah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim mempersiapkan pengoperasian Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji baru yang ditargetkan mulai melayani penerbangan haji pada tahun 2027. Langkah strategis tersebut telah dilakukan komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono optimis jika Bandara Doho Kediri akan dimanfaatkan untuk penerbangan haji pada tahun 2027 mendatang. Menyusul masih dilakukannya revitalisasi atau perbaikan salah satu tiga runway yang ada di Bandara Juanda.
3: Bandara Doho Umroh Haji tahun 2027. Kemudian Bandara Juanda akan direvitalisasi, memanfaatkan runway yang sebelah.

0: udara.
1: Dan ini plan-plan dari Dirjen Udara ya? Ya akan ditingkatkan supaya pesawat berbadan lebar bisa masuk.
2: Saat bertemu Gubernur Jatim Khofifa Indar Parawansa beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menuturkan Kementerian Perhubungan telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Transportasi Arab Saudi dan memperoleh respon yang baik terhadap rencana pemanfaatan bandara tersebut.
3: Pemanfaatan atau optimalisasi Bandara Doho ada beberapa hari yang lalu kami sudah bicara dengan Menteri Transportasi Saudi dan mereka berkeinginan untuk bisa menggunakan Bandara Doho mungkin dalam waktu dekat mereka akan mengirimkan tim untuk menjajaki pemanfaatan Bandara Doho sebagai bandara yang melayani penerbangan langsung dari Jawa Timur ke Saudi Arabia.
2: Embarkasi Doho nantinya diproyeksikan melayani sekitar 10.548 jemaah haji yang berasal dari 15 kabupaten kota di Jawa Timur, meliputi kabupaten dan kota Kediri, kemudian Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Jombang, serta Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, pemerintah kota Kediri melalui Dinas Perhubungan memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk mengenalkan layanan bus sekolah gratis kepada siswa baru. Berikut laporan Ana Kusuma.
5: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di tahun ajaran baru 2026-2027 ini untuk mengenalkan layanan bus sekolah gratis kepada para siswa baru sebagai upaya membangun budaya transportasi yang aman dan juga tertib sejak dini. Kegiatan sosialisasi dan juga edukasi terus digencarkan tidak hanya dengan memperkenalkan rute dan jadwal operasional bus sekolah, tetapi juga memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas bagi pelajar yang secara aturan memang belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Arief Holisudin, dalam hal ini menjelaskan bahwa edukasi di masa MPLS ini bertujuan agar siswa baru mengenal sekaligus juga memanfaatkan fasilitas bus sekolah sebagai sarana transportasi yang aman. Menurutnya, pengguna bus sekolah juga memberikan manfaat dalam membentuk karakter siswa, seperti melatih kedisiplinan, kemandirian dan juga kemampuan untuk bersosialisasi.
6: Ini kalau terkait dengan bisnya pemerintah Kota Kediri, secara fungsi ini memang sangat diperlukan, utamanya untuk menjemput anak sekolah ataupun untuk mengantarkan. Karena kita di Kota Kediri masih membuat 3 rute, yang sebenarnya 3 rute ini juga masih kurang karena belum bisa mencakup seluruh area di Kota Kediri. Jadi memang harapan kita bisa menambah jumlah armada biar istilahnya area di Kota Kediri ini untuk penjemputan nanti bisa tercover semua.
5: Sebagai informasi, operasional bus sekolah berangkat dari titik awal, yakni Terminal Tamanan pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk jadwal penjemputan di hari Senin hingga Kamis, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat adalah pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk jumlah armada bus sekolah saat ini, berjumlah 5 unit dengan tetap melayani 3 rute utama, yakni dari Terminal Tamanan ke wilayah Kelurahan Dermo, Terminal Tamanan ke wilayah Kelurahan Pawang, dan juga Terminal Tamanan ke wilayah Kelurahan Rejo Mulyo. Ana Kusuma melaporkan.
4: Pendengar, Wakil Bupati Lamongan resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Farin Regi melaporkan.
7: Wakil Bupati Lamongan di Ramah Kebaraksara menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
7: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir menyampaikan, pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
0: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
7: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
4: Pendengar, Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menggencarkan operasi penyakit masyarakat yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam. Januar Fahmi melaporkan.
9: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menggencarkan operasi penyakit masyarakat atau PEKAT dengan menyasar sejumlah tempat hiburan malam. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penegakan peraturan daerah sekaligus deteksi dini penyakit menular khususnya HIV/AIDS di Sidoarjo. Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Yani Setiawan, mengatakan operasi dilaksanakan secara terpadu bersama instansi terkait dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pemandu lagu dan pekerja di tempat hiburan malam. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular.
10: Dalam rangka deteksi dini terhadap adanya antisipasi penyakit menular yaitu HIV/AIDS, karena perlu diketahui bahwa Sidoarjo masih tinggi, untuk itu kami minimal melakukan acak untuk peredaran terhadap dampak penularan. Nanti akan selanjutnya kita serahkan pada pimpinan, kemudian oleh Dinas Kesehatan. Bagi yang tidak ber-KTP juga kita laksanakan identifikasi dengan catatan sipil.
9: Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengelola tempat hiburan malam terhadap ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menciptakan ketertiban umum sekaligus menjaga kesehatan masyarakat. Satpol PP memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini, sekaligus memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam menekan penyebaran HIV/AIDS di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
11: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Polresta Tuban berhasil ungkap dua kasus kriminalitas, diantaranya adalah kasus pencurian secara berulang dan kasus pencabulan anak di bawah umur. Witra Adila melaporkan.
12: Satreskrim Polresta Tuban berhasil mengungkap dua kasus kriminalitas. Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang. Kasatreskrim Polresta Tuban, AKP Bobby Wirawan, mengatakan jika ada tiga tersangka berinisial HZB 22 tahun, AWS 31 tahun, seorang residivis kasus narkoba, dan RNO 26 tahun yang berstatus mahasiswi. Ketiganya ini merupakan warga kota Surabaya. Para pelaku kini terbukti melakukan aksi pencurian sebanyak 9 kali dengan 5 TKP di Tuban. Akibat perbuatannya, total kerugian yang diderita para korban mencapai Rp4.182.000.
13: Polres Tuban akan merilis dua perkara. Satu perkara yang ditangani oleh unit PPA terkait persetubuhan anak di bawah umur. Kemudian yang kedua, perkara yang ditangani oleh unit pidana umum itu terkait dengan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan berulang atau berlanjut sebanyak 9 TKP, di mana 5 diantaranya TKP di Wilkum Polres Tuban.
12: Selain pencurian, Satreskrim Polres Tuban juga membongkar kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri korban, yakni WRN. Berdasarkan penyidikan, tersangka diduga telah menyetubuhi korban hingga 40 kali. Korban kini diketahui tengah hamil dengan usia kandungan 33 hingga 34 minggu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampuraning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bendar, Desa Sumber Godang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
14: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bendandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
15: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
14: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
16: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
14: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
11: Info olahraga.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Color Fun Run Universitas PGRI di Buana, Surabaya berlangsung dengan sangat meriah dan seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan rute lari berhak mendapatkan medali finisher. Berikut laporan Farida Kusnia.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Adi Buana Color Fun Run tahun 2026 dalam rangka Dies Natalis ke-55 Universitas Adi Buana, saya berangkatkan.
18: Wow, luar biasa! Pemberangkatan Adi Buana Color Fun Run tahun 2026. Salam sehat semuanya.
19: Color Fun Run Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya berlangsung meriah. Kemarin ratusan pelari dilepas disertai taburan bubuk warna-warni yang menambah semangat perjalanan mereka sejauh 5,5 km. Wakil Rektor UAB Surabaya Bidang Akademik Riset dan Inovasi Dr. Reza Rahmatullah mengatakan ada sebagian pelari yang juga melayangkan bubuk warna-warninya ke rekannya sambil berlari.
20: Kami sudah berkoordinasi kepada pihak kepolisian, Dishub, dan pihak-pihak lainnya terkait kegiatan hari Sabtu. Setelah kami tidak terlalu banyak mengganggu jalan masyarakat, karena yang dipakai itu ada jalur yang sebelah kiri.
19: Masing-masing pelari mendapatkan medali finisher di Color Fun Run ini. Meski begitu, pelari tercepat tetap mendapatkan hadiah istimewa. Farida Usnia melaporkan.
4: Pendengar, olahraga pernafasan Tetada Kalimasda terus memperluas kiprahnya sebagai olahraga asli Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
21: Olahraga pernapasan Tetada Kalimasda terus memperluas kiprahnya sebagai olahraga asli Indonesia. Selain berkembang di berbagai negara, metode ini juga diterapkan di sejumlah rumah sakit di tanah air. Internasional Presiden Tetada Kalimasda, Ida Surohadi, Sabtu siang mengatakan organisasinya berada di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Ia juga menjabat sebagai pengurus di kepengurusan besar PB IPSI. Menurut Ida Surohadi, pengembangan Tedada Kalimasada menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Pencak silat sebagai warisan budaya bangsa menjadi pondasi pengembangan olahraga tersebut.
1: Tedada Kalimasada ini adalah olahraga dari Indonesia, ya. Kita ada di bawah IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Kebetulan saya juga di PB IPSI, pengurus PB IPSI, dan kita ketahui bahwa silat adalah budaya bangsa. Harapannya dengan mengembangkan Tetada Kalimasada di negara-negara yang lain, kita juga akan memperkenalkan budaya bangsa Indonesia.
21: Ida Surohadi menjelaskan metode olahraga pernafasan Tetada Kalimasada telah diterapkan di sejumlah rumah sakit. Program tersebut menjadi bagian dari pengembangan manfaat kesehatan bagi masyarakat. Tetada Kalimasada ada di beberapa rumah sakit di Indonesia, di antaranya di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, RSPAD Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan Rumah Sakit di Bandung, dan beberapa kota besar lainnya. Ia menambahkan minat masyarakat internasional terhadap Tetada Kalimasada terus meningkat. Kondisi tersebut mendorong perluasan jaringan hingga berbagai negara dan benua. Uni Arianto melaporkan.
11: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
11: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti untuk informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kini kita akan hadirkan Warta Pagi pendengar. Dan kita hadirkan untuk Surabaya pagi ini sampai nanti jam 7 pagi pendengar. Ada beberapa informasi dan kita sedikit akan mendengarkan nanti ulasan tentang pertandingan yang tadi kita dengarkan bersama tentunya pendengar. Dari Prancis versus dengan Inggris pendengar, yang di awal-awal di babak pertama memang sangat luar biasa ya. Jadi nanti kita akan dengarkan bersama dari teman-teman Pertuni terkait pertandingan itu pendengar ya, apa ulasan atau tanggapan dari seluruhnya. Kita dengarkan pagi hari ini supaya kita tetap semangat pendengar, dari Bondan Prakoso.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Amir Rifal bin Mukroni, umur 38 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedung Mangu 10, nomor 4, RT 12, RW 3, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2029/PDT.G/2026/PA.SBY antara Rangga Nuri Amila SPD alias Rangga Nuri Amila binti Dr. Randes Matkari alias Matkari sebagai penggugat dan Ahmad Amir Rifal bin Mukroni sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita informasikan ya, kita ulas sedikit pendengar ya, bagaimana tanggapan dari seluruh yang menyaksikan ataupun juga mendengarkan melalui program 1 RRI Surabaya untuk pagi hari ini ya. Ada beberapa yang sudah bergabung. Kita dengarkan bersama ulasan dari para teman-teman yang berpartisipasi dengar bareng bola.
3: Dari Pertuni Kabupaten Jombang akan mengomentari hasil pertandingan antara Inggris dan Prancis. Ini benar-benar sangat luar biasa, di mana perebutan peringkat ketiga ini diwarnai dengan 10 gol. Dan ini sebenarnya Inggris membayar apa namanya, membayar kesalahan-kesalahan di semifinal kemarin. Kali ini Inggris mampu mencetak 6 gol, luar biasa, ke gawang Prancis ini masalahnya. Jadi menurut saya pertandingan ini cukup seru ya, kedua tim saling berbalas

0: skor, terutama Prancis memang saya akui cukup bagus. Memang mereka bisa remontada, artinya membalikan keunggulan apa keadaan ya. Dari yang awalnya itu 4-0 gitu loh. Awalnya di babak pertama itu 4-0, terus di babak kedua mereka bisa mencetak 4 gol juga sebenarnya. Tapi Inggris juga gak kalah gitu. Jadi gak bisa satu penalti. Sehingga berakhirlah 6-4 gitu ya. Dan selamat untuk Inggris yang sudah meraih gelar juara ketiga di pesta bola dunia kali ini. Dan juga luar biasa untuk Prancis ya. Karena masih intinya tetap tajam sebenarnya. Ya kan? Di tengah keunggulan yang besar tadi masih bisa mencetak pundi-pundi golnya gitu ya. Artinya ini Prancis sebenarnya masih bagus kualitasnya. Masih tajam, cuman mungkin startnya yang salah. Itu luar biasa, seru sekali pertandingan pagi hari ini. Ya. 10 gol.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mas Rizal.
2: Olahraga. Perkenalkan saya Fit Rizky dari Baratuni Jatim, khususnya dari Lamongan. Izin berkomentari pertandingan yang sangat seru dan menarik antara tim nasional Inggris menghadapi tim nas Prancis. Ya, pertandingan yang sangat menarik dan sangat seru dan juga itu saja sangat terbuka sehingga menghasilkan banyak gol dan Inggris berhasil merebut peringkat ketiga. Tapi overall permainan dari kedua tim sangat baik dan sangat terbuka, yang terbukti dengan skor yang tercipta yaitu dalam pertandingan 6-4 dan 10 gol dalam satu pertandingan merupakan hiburan yang sangat menarik dalam liputan peringkat ketiga Piala Dunia kali ini.
3: Gol.
1: Terima kasih Mas Rizal tadi ya.
3: Akhirnya meraih juara ketiga Piala Dunia 2026. Halo, saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Salam olahraga. Pertandingan yang cukup seru, perebutan ketiga, walaupun ya tidak terlalu bergengsi ya. Tapi setidaknya ini menjadi pengobat bagi supporter ya. Ini kayak permainan uji coba ya, dan pertandingan amal ya, rame gol guys ya, 10 gol tercipta, dan ini kemungkinan menjadi salah satu pertandingan yang bersejarah gitu loh, event besar, event Piala Dunia, tercipta 10 gol dalam satu pertandingan, luar biasa. Dan saya juga menyampaikan good luck ya, dan keren kepada Kylian Mbappe menjadi salah satu pencetak gol sepanjang masa terbanyak ya, dan menjadi top skor, kemungkinan akan menjadi top skor karena memang walaupun saya pendukungnya Lionel Messi, agak sulit juga Messi mencetak 2 gol ya. Kalau 1 gol bisa lah, tapi kalau 2 gol atau mungkin bisa melampaui dari pencapaian Kylian Mbappe kayaknya sulit karena yang dihadapi Spanyol ya. Dan menilai dari dua pertandingan Messi lebih banyak perannya akhirnya nanti ke assist ya. Jadi agak sulit karena memang penjagaannya dari tim lawan itu sungguh begitu kuat ya. Sehingga Messi hanya bisa memberikan umpan atau assist gitu. Agak okay. Sulit sih. Yang jelas pencetak gol Piala Dunia tahun ini adalah Kylian Mbappe.
1: Oke, okay. Terima kasih.
3: Yang tertera untuk skor pada pagi hari ini, selamat untuk Inggris. Ya, ya anggap aja ini sebagai obat ya. Setelah gagal masuk final, ya Inggris harus mengubur ya. Masuk ke final kurang lebih 60 tahun. Sampai tahun ini. Dan nanti malam kita akan tunggu pertandingan puncak Grand Final Argentina melawan Spanyol. Salam olahraga, selamat pagi. Selamat menikmati hari libur.
1: Oke.
4: Selamat pagi, salor, salam olahraga, jaya. Saya Remawan Renda dari TPC Kota Pertuni, Surabaya. Ingin mengomentari pertandingan peringkat 3.
1: Yeah.
4: Perebutan peringkat 3 di Piala Dunia 2026 ini antara Prancis. Peringkat FIFA ranking adalah peringkat 3 dan melawan Inggris ranking FIFA di peringkat keempat. Skor akhir 4-6 untuk Inggris. Selamat untuk Inggris yang menjuarai peringkat 3 di Piala Dunia 2026 ini. Pertandingan yang sangat seru, sangat menarik, penuh determinasi. Pertandingan di babak pertama Inggris sudah unggul 4-0 lewat gol dari Rice, Konza, dan 2 gol dari Bukayo Saka. Tapi di babak kedua hampir-hampir Prancis mengimbangi Inggris dengan masuknya Dembele, terus ada Upamecano, ada Barcola. Nah, di situ Prancis mampu mencetak 3 gol di menit-menit awal, tapi yeah. Inggris tetap mental juaranya. Di peringkat 3 ini tidak mau kalah. Akhirnya skor akhir menjadi 4-6. Jumlah gol yang terbanyak di Piala Dunia 2026 ini. Pemain terbaik di pertandingan ini adalah man of the match-nya, Bukayo Saka, mencetak hat-trick di pertandingan kali ini. Dan Mbappe lagi-lagi menambah pundi-pundi golnya menjadi 10 gol untuk di Piala Dunia 2026. Nah, apakah Mbappe mampu meraih sepatu emas, ataukah nanti Messi bisa menyamakan Mbappe? Kita lihat sekali lagi. Selamat untuk Three Lions Inggris menjuarai peringkat 3. Salor, salam olahraga.
1: Baik, terima kasih untuk partisipasi dari Dengar Bareng Bola yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, pertandingan hari ini cukup luar biasa, menegangkan juga dan mengejutkan juga ya, perebutan tempat ketiga yang menghadirkan tontonan yang sangat luar biasa. Timnas Inggrisnya berhasil mengamankan posisi ketiga setelah mendudukkan Prancis dengan skor 6-4 ya pendengar ya, dalam laga yang berlangsung di Hard Rock Stadium Miami ya. Nah, Inggris juga kalau kita lihat tadi ya, tampil dengan agresif sejak menit di awal, lalu juga Bukayo Saka yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya pendengar ya, dengan lapangan mencetak hat-trick ya, tentunya sementara 3 gol lainnya disumbang oleh Delkan, Reis, Ezri, Konza, dan juga Jude Bellingham. Dan penampilan ini diserang The Three Lions yang benar-benar menyulitkan pertahanan Prancis. Ya, tentunya kemenangan ini juga mengantarkan Inggris meraih medali perunggu sekaligus juga menjadi penutup manis perjalanan mereka di Piala Dunia tahun 2026 setelah gagal melaju ke partai final. Nah, pendengar, untuk nanti ya, sementara nanti yang menjadi perhatian pecinta sepak bola tentunya kini tertuju pada partai puncak yang akan mempertemukan Spanyol, pendengar ya. Spanyol ini melawan dengan Argentina untuk merebutkan gelar juara dunia 2026. Itu yang sangat luar biasa pendengar ya, untuk ulasan kita pagi hari ini terkait Piala Dunia dari sepak bola Timnas Inggris melawan tadi ya pendengar ya Prancis ya. Nah, ini penuh dengan, kita tunggu nanti pasti di sosial media sudah muncul video-video dan yang kita bisa lihat kembali pertandingan tersebut pendengar ya. Kita akan hadirkan komposisi lagu selanjutnya, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Muhammad Setio Bagus bin Haji Husaini, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Jagir Sidomukti 4, nomor 37A, RT 4, RW 3, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis 3 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2025/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Nanda Rizky Wulandari SE binti Dasim sebagai penggugat dan Muhammad Setio Bagus bin Haji Husaini sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Dekat di hati pendengar Laguran sudah mengudara menemani Anda pagi hari ini. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita informasikan untuk cuaca hari ini diperkirakan kalau pagi cerah dan berpeluang terjadi hujan. Siang sampai sore diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Pendengar malam hari juga cerah berpeluang terjadi udara kabur malam hari ini pendengar, dan dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara pendengar 11 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 34 sampai 100%, angin dari arah timur ya, kecepatannya 5 sampai 30 km per jam. Pagi hari ini juga di Jalan Pemuda dan sekitarnya pendengar ada aktivitas terkait olahraga lari sepertinya. Dan untuk Anda dimanapun yang saat ini sedang melintas daerah Jalan Pemuda dan sekitarnya ataupun Kota Madya dan sekitarnya juga hati-hati ya, tetap semangat walaupun minggu besok sudah hari Senin. Tentunya pendengar bisa terus update informasinya juga cuaca dari Pro 1 RRI Surabaya ya. Terima kasih. Setelah ini kita akan ikuti terlebih dahulu informasi dari dinamika olahraga. Informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak